0: saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi tidak
2: berhenti. Berita pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan
4: Semarang keren.
3: Iya.
5: Kuliner Jawa Tengah.
3: Benar.
4: Jawa Tengah keren.
3: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
4: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti diantaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
5: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
8: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG, saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
7: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan, serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan, maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Michong atau CDM dari Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todo Tua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar.

0: baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km/jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km/jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif, namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover, yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858 715669. stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Selamat hari Senin ya, semoga hari ini Anda bisa melaksanakan tugas-tugas Anda walaupun di luar sana cuaca masih belum bersahabat bersama kita. Kabut asap masih menyelimuti wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan juga semoga kami temui Anda, jumpai Anda pagi ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang dari satu apapun. Semoga masih semangat, masih penuh energi dan tentunya sudah siap menghadapi aktivitas di hari Senin. Karena pendengar, Senin memang identik dengan awal yang baru, jadi tidak perlu terlalu memikirkan beratnya satu minggu ke depan dan jalani saja satu persatu dan hari ini kita selesaikan apa yang bisa kita selesaikan. Pendengar, di Opini Publik edisi hari ini seperti biasa kami akan undang Anda untuk bergabung di line telepon dan juga di pesan singkat kami di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365. Dan pagi hari ini kami mengangkat topik terkait juga dengan beras sportifikasi. Aman, bergizi ataupun Anda bikin ragu? Karena beras ini merupakan salah satu bahan pangan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Karena hampir setiap hari beras hadir di meja makan keluarga, termasuk juga masyarakat di Kabupaten Sanggau. Karena itu pendengar, ketika muncul informasi mengenai penarikan sejumlah produk beras fortifikasi, perhatian masyarakat pun kembali tertuju pada satu hal penting. Seberapa aman beras yang kita konsumsi setiap hari? Fortifikasi pangan pada dasarnya dilakukan dengan menambahkan zat gizi tertentu ke dalam bahan pangan. Tujuannya pendengar adalah membantu memenuhi kebutuhan zat gizi masyarakat, terutama zat gizi yang masih berpotensi mengalami kekurangan. Dalam konteks beras, fortifikasi dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan nilai gizi pangan yang dikonsumsi secara luas. Namun persoalannya tidak berhenti pada manfaat gizi. Ketika sebuah produk beras fortifikasi disebut memiliki kandungan zat gizi tertentu, masyarakat tentu berhak mendapatkan kepastian bahwa kandungan tersebut juga memang sesuai dengan informasi pada label. Nah, apakah Anda pernah membeli atau mengkonsumsi beras fortifikasi dan apa alasan Anda memilihnya? Ketika membeli beras, apakah Anda biasa membaca label dan informasi kandungan gizinya? Menurut Anda pendengar, apakah informasi pada kemasan beras sudah cukup mudah dipahami oleh Anda sebagai masyarakat? Dan jika mendengar ada beras tertentu yang ditarik dari peredaran, apa yang pertama kali Anda lakukan? Di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365 untuk Anda yang ingin menyampaikan tanggapan Anda, opini Anda di kesempatan pagi hari ini. Saya persilakan untuk menyampaikan tanggapan Anda, seberapa Anda paham dan juga pernah mengkonsumsi beras fortifikasi, apakah Anda juga mengetahui bagaimana cara memastikan sebuah produk beras aman untuk dikonsumsi. Dan seberapa penting pendengar bagi Anda adanya informasi resmi mengenai produk pangan yang ditarik dari peredaran? Menurut pengalaman Anda, apakah pengawasan terhadap beras yang dijual di pasar ataupun toko di Sanggau sudah terlihat? Apakah harga juga menjadi pertimbangan Anda ketika memilih beras fortifikasi dibandingkan beras biasa? Dan apa yang paling membuat Anda percaya terhadap sebuah produk pangan? Apakah merek, label, harga, informasi gizi, atau pengawasan pemerintah? Dan juga jika menemukan informasi tentang beras yang diduga bermasalah di media sosial, apakah Anda juga langsung percaya atau mencari konfirmasi terlebih dahulu? Dan menurut Anda pendengar, apakah informasi yang paling penting disampaikan pemerintah ketika ada produk pangan yang ditarik? Di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365 untuk Anda yang ingin menyampaikan atensi Anda dan juga opini Anda di kesempatan pagi hari ini dan juga tanggapan Anda terkait juga dengan beras yang mungkin belum familiar ya di pendengaran Anda. Seperti apa beras fortifikasi, apakah Anda pernah membeli atau mengkonsumsi beras tersebut?
Baik pendengar, kami masih tunggu atensi Anda di 0811-575-6494 atau di 0857-53-810-3-65. Kami akan segera kembali.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat ke

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, beringat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan terima kasih untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Kayak masih di Opini Publik edisi hari ini, peringat, mengangkat topik terkait juga dengan beras fortifikasi aman bergizi atau bikin ragu. Nah, untuk Anda yang saat ini juga sedang mendengarkan kami, apa yang bisa Anda sampaikan? Di ujung telepon, halo, selamat pagi.
4: Pagi Mbak Chiko.
3: Iya, selamat pagi. Dengan siapa ini?
4: Neneng.
3: Oh, oke. Silakan nih, apa yang bisa disampaikan pagi hari ini terkait dengan pembahasan kita di Opini Publik?
4: Kayaknya judulnya itu agak aneh.
3: Belum tahu gitu ya?
4: Belum tahu.
3: Jadi
4: lanjut.
3: Jadi apa yang bisa disampaikan terkait juga dengan beras fortifikasi? Apakah pernah mendengar sebelum ini atau bagaimana?
4: Memang belum pernah, hari ini saya mendengar.
3: Oh gitu ya.
4: Nah, makanya mungkin minta penjelasan dulu sedikit.
3: Oke. Beras fortifikasi ini adalah beras yang telah ditambahkan zat gizi tertentu seperti vitamin dan juga mineral untuk meningkatkan nilai gizinya. Jadi tujuannya adalah membantu memenuhi kebutuhan zat gizi masyarakat dan juga mencegah kekurangan zat gizi tertentu. Nah, sederhananya beras fortifikasi adalah beras yang diperkaya dengan zat gizi tertentu agar nilai gizinya itu bisa meningkat gitu.
4: Oh, terima kasih atas ilmunya yang hari pagi ini.
3: Ya.
4: Yeah. Nah, ini bukan berarti kita nih. Nanti saya matikan juga.
3: Oke. Ya.
4: Oke. Kalau kita mendengarnya bukan ya, masyarakat tidak mengerti atau memang belum mengerti. Seandainya masyarakat itu kayaknya karena belum mengerti, belum bisa mendengar, mereka beli beras itu tidak istilahnya melihat label apa kan?
3: Iya.
4: Bahkan orang kampung ini mencari beras yang murah,
3: memilihnya yang murah gitu ya?
4: Maka mengenal mereka tahu beras berkasih apa kan. Nah, yang penting katanya bisa kenyang gitu. Mautnya ngembang gitu kan.
3: Tapi kalau menurut Putra Maya, penting nggak sih sebenarnya kita harus melihat label dari kemasan apabila kita membeli sesuatu selain beras?
4: Kalau saya sih penting. Kalau saya membeli beras itu bukan hanya istilahnya dari segi banyaknya dan saya bermutunya. Kalau beras yang mahal yang bagus itu kan walaupun sedikit rasanya enak, bisa mengenyangkan gitu lah. Kalau yang bermurah kayak beras Dolo kata orang dekat, memang harganya murah, rasanya pun kayaknya daripada tidak ada aja lah. Tapi sebenarnya orang kampung tuh yang murah, karena ekonominya mungkin misalnya terbatas gitu kan. Asal ada dijual orang yang dikasih racun pun mereka nggak tahu gitu kan.
3: Betul.
4: Nah, ini kadang-kadang makanya harapan saya kepada pihak perusahaan atau pihak pemerintah, perusahaan itu harus bekerja lah dengan hati nurani gitu kan. Dan istilahnya mau mencari keuntungan lagi ya gitu. Tapi pemerintah pun jangan lupa, jangan istilahnya lengah mengawasi dan memonitori segala yang dijual itu harus di perform apa gitu kan. Nah, bagi kami masyarakat di kampung ini, Mbak Cika ya.
3: Iya.
4: Okay. Kalau untuk beras itu mungkin dari 50 atau 60 kakak ini mungkin sekitar 15 kakak yang beli beras. Beras itu yang dari laut ke Tarang Tua, dekat laut ke Tarang Tua kemari. Nah, mungkin bekal berkampung sih yang untuk sekarang masih ada. Masih jarang kayak itu, cuma tahun depan kayaknya mungkin harus banyak beli.
3: Kenapa tuh?
4: Karena musim ini.
3: Oh iya, banyak yang gagal panen atau gimana nih?
4: Bukan gagal panen, gagal tumbuh.
3: Oh, gagal tumbuhnya. Oh, oke. Okay. Nah,
4: bahkan kemarin saya pergi ke tempat adik saya di Kampung Kadak itu. Nggak ada tumbuh katanya, padahal orang lain ada. Maka saya bilang ini kita tidak bisa istilahnya menyalahkan siapa-siapa. Mungkin keadaan lah menentukan seperti itu. Gitu. Tapi rata kalau kurang hujan nih Mbak, kalau padi ini lambat tumbuhnya Mbak. Tunggu hari hujan dikit. Bahkan ada yang sampai tidak ada tumbuh. Ini tetap mempengaruhi hasil panen nanti. Mungkin tahun depan kalau itu ya kayaknya mungkin banyak kayak jalan ke pasar lah ke Bonti untuk cari beras lagi. Kalau 2-3 tahun yang lewat itu agak kurang karena ada pupuk gitu kan. Nah, makanya harapan saya kepada pemerintah betul-betul mengawasi jika beras di pasaran yang dijual itu dengan istilahnya lengah Islam. Monitor sebagai pemerintah kalau kita ini kan tidak ada wewenang untuk ada itu semua ini berpulang kepada pemerintah dan kepada yang memproduksinya.
3: Okay, betul.
4: Produksinya jangan hanya mencari untung aja, tapi tidak lagi melihat mutu daripada misalnya gizi apa vitamin apa segalanya tuh sebab itu menyangkut kepentingan orang banyak juga, kesehatan orang banyak juga, masyarakat juga. Itu harapan kita tuh.
3: Baik.
4: Ya. Mungkin mudah-mudahan kita semuanya sadar semuanya lah, bisa bekerja pakai hati nurani, pakai perasaan lah, baik masyarakat, pemerintah pun perusahaan yang memproduksi. Ada apakah ada hujan di Sanggau kemarin?
3: Di Sanggau terakhir hujan hari Rabu kemarin, Rabu sore.
4: Rabu sore.
3: Iya, tapi juga tidak merata.
4: Ini kata. Kalau kita dengar BKG bilang Sanggau kena, tapi tidak pernah kena kita.
3: Semoga aja ya, semoga aja hari ini.
4: Apa suluh kena kita tidak pernah. Sanggaunya kayak dilewati terus.
3: Belum rezekinya hujan ya.
4: Mudah-mudahan hari ini ada sedikit, walaupun tidak merata katanya kemarin, tapi kampung kami dilewat lagi nanti Sanggau.
3: Oke, baik.
4: Baik.
3: Ya.
4: Nanti kita mau lebih.
3: Ya, nanti di Halo RRI ya. Kita ketemu lagi. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi dari Putra Maya di Lanong Bonti. Tadi sebagian dari masyarakat juga ada yang belum paham mengenai beras fortifikasi. Ini adalah beras yang sederhananya beras yang diperkaya dengan zat gizi tertentu agar nilai gizinya meningkat. Namun masyarakat juga tetap perlu memperhatikan label, informasi kandungan gizinya, izin edarnya, kondisi kemasannya, dan informasi resmi mengenai keamanan produk sebelum membeli ataupun mengkonsumsinya. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus berhati-hati gitu ya. Kita juga harus jeli melihat apa yang kita konsumsi, karena beras fortifikasi ini juga ada pada label yang mempunyai kandungan atau formulasi yang sama. Karena itu untuk mengetahui contoh merek beras fortifikasi yang benar-benar beredar di Sanggau, perlu juga melihat produk dan juga informasi resmi yang berlaku. Baik, benar-benar terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Opini Publik edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami, dan nanti pukul 8 hingga pukul 9 kami juga akan mengundang Anda untuk bergabung untuk menyimak, mendengarkan dialog Sanggup Menyapa edisi hari ini. Saya juga nanti akan berbincang-bincang dengan narasumber yang akan hadir di kesempatan kali ini, dan juga nanti akan bersama narasumber dari ahli gizi dan juga kepala kantor Bulog Sanggau ya, tentang beras fortifikasi aman bergizi atau bikin ragu. Terima kasih Anda masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tepat di udara.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga kesempatan pagi hari ini Anda sudah siap untuk melaksanakan tugas-tugas Anda. Dan pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak dan juga mendengarkan di dialog Sanggau Menyapa edisi hari ini. Seperti biasa, Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Dan pagi ini pendengar, saya sudah bersama dua narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya dan juga akan menjelaskan seperti apa sih sebenarnya beras yang saat ini juga masih menjadi pertanyaan dari pendengar. Sebenarnya apa sih beras yang bernama beras fortifikasi? Apakah itu aman, bergizi, atau bisa membuat khawatir dan juga ragu oleh masyarakat? Saya sudah bersama Ibu Dwi Mustikawati, ahli gizi. Oke, selamat pagi Ibu Dwi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, apa kabar pagi ini Bu?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Oh sehat, Alhamdulillah. Dan saya juga sudah bersama Ibu Kartika, Kepala Kantor Bulog Sanggau. Selamat pagi Ibu Kartika.
2: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya pagi ini Bu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, hari Senin adalah hari yang paling sibuk katanya. Hari Senin juga hari dimana kita harus bisa membuka lembaran baru ya. Seperti pendengar yang pagi hari ini juga menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau, dan juga mendengarkan, menyaksikan kami melalui Facebook ya, RRI Sanggau, dan juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital. Baik, di pagi hari ini kita akan bahas mengenai beras fortifikasi, apakah itu aman, bergizi, ataupun bikin ragu. Karena tadi ada salah satu pendengar kita yang menanyakan, sebenarnya apa sih beras fortifikasi ini gitu ya. Ada yang belum paham dan juga belum familiar, karena banyak juga dari masyarakat yang belum pernah membaca label dari kemasan apa yang dibeli. Nah, salah satunya adalah beras tadi ya. Karena masyarakat juga mungkin bertanya-tanya, sebenarnya apa sih beras fortifikasi yang saat ini juga harus kita ketahui, dan bagaimana sebenarnya kandungan-kandungan dari beras fortifikasi ini. Saya ke Ibu Dwi terlebih dahulu. Oke, publik mungkin masih belum familiar ya Bu dengan istilah fortifikasi pangan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan beras fortifikasi, dan apa tujuan utama beras tersebut diproduksi atau diberikan kepada masyarakat? Silakan Bu Dwi.
1: Baik Mbak, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak ya. Bentar Mbak. Oke, jadi sebenarnya beras fortifikasi itu ya, Mbak, adalah beras yang ditambahkan jenis vitamin dan mineral. Jadi kandungannya itu lebih lebih bagus, lebih baik karena ada tambahan vitamin dan mineral. Jadi fortifikasi di sini dilakukan karena beras itu kan ketika digiling itu akan mengalami pengurangan zat-zat gizi yang ada di dalam beras tersebut, sehingga perlu ditambahkan fortifikasi sehingga mungkin vitamin dan mineral tadi yang udah terbuang ketika digiling, disosoh itu ya. Jadi nilai gizinya bertambah seperti itu Mbak.
0: Oke. Tapi ketika masyarakat mendengar istilah beras fortifikasi dan juga zat tambahan, sebenarnya zat apa saja Bu yang terdapat di dalam beras tersebut? Apakah zat itu juga berasal dari bahan alami, vitamin dan juga mineral, atau ada bahan lain yang ditambahkan?
1: Nah, baik, kalau untuk beras fortifikasi itu sebenarnya yang ditambahkan itu biasanya yang saya lihat di kemasan itu ya Bu ya, ada mengandung zat besi, kemudian ada mengandung vitamin A, kemudian asam folat, vitamin B, mineral zinc, dan selenium, seperti itu Mbak.
0: Oke, apakah zat-zat tersebut juga sangat diperlukan Bu sebenarnya oleh tubuh kita?
1: Iya, zat-zat tersebut sangat diperlukan ya Mbak ya. Contohnya misalnya kan seperti zat besi ditambahkan ke fortifikasi beras. Nah, di sini tujuannya itu untuk mencegah anemia, seperti itu Mbak. Kemudian Kalau untuk zinc itu kan mineral zinc, fungsinya itu untuk meningkatkan imunitas dan mencegah stunting pada anak. Kemudian vitamin A, kalau vitamin A itu kan untuk kesehatan mata ya, yang lebih kita kenal ya kalau untuk vitamin A. Nah, kemudian ada lagi asam folat dan vitamin B12. Jadi asam folat dan vitamin B12 ini sebenarnya sangat penting untuk ibu hamil. Tidak menutup kemungkinan untuk kita juga ya yang tidak apa ya tidak hamil, tapi memang kalau untuk jenis asam folat dan vitamin B itu lebih bagus, lebih baik dikonsumsi untuk ibu hamil seperti itu.
0: Tapi pertanyaannya
1: Jadi
0: pas
1: begitu, Mbak.
0: ya, tapi pertanyaannya masyarakat pasti masih belum familiar nih Bu ya. Sebenarnya perbedaan dari beras biasa dan juga beras fortifikasi itu apa sih sebenarnya?
1: Jadi perbedaan beras biasa dengan beras fortifikasi, kalau misalnya beras biasa itu beras yang tidak ditambahkan vitamin dan mineral. Nah, kalau fortifikasi itu ada tambahan vitamin dan mineralnya, seperti yang udah disebutkan sebelumnya, vitamin dan mineralnya itu kan seperti zat besi, vitamin A, zinc, asam folat, vitamin B12 dan selenium seperti itu, Pak.
0: Berarti masyarakat juga harus apa ya, harus cermat gitu ya membaca
1: Jadi
0: dari
1: sebenarnya aman, tidak perlu kasih ya. Malahan itu lebih bagus karena kan apalagi masyarakat Indonesia terutama di Sanggau lah ya, Mbak ya. Itu untuk konsumsi pangan yang beragam itu kan sangat kurang. Biasanya kita kan cuman makan nasi dengan lauk, sayurnya biasa nggak ada gitu kan, Mbak kan. Jadi tujuan fortifikasi ini sangat baik untuk menambah asupan vitamin dan mineral yang tidak kita konsumsi. Itu kan kalau vitamin dan mineral lebih banyaknya ke sayur dan buah. Sementara konsumsi sayur dan buah kita khususnya di Kabupaten Sanggau ini saya pikir sangat kurang seperti itu, Mbak.
0: Ya, mungkin masyarakat juga sudah ada yang mengkonsumsi beras fortifikasi ini ya.
1: Iya, udah banyak. Sepertinya saya tengok di karung-karung beras itu fortifikasinya.
0: Berarti kita kalau mau pilih beras fortifikasi ini harus ngeliat label dulu ya, Bu ya. Harus lihat label dulu apakah itu beras biasa ataupun beras yang fortifikasi gitu ya. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus lebih bijak lagi dan juga harus bisa memilih apa sih sebenarnya yang terbaik untuk tubuh kita dan apa kekurangan yang kita belum konsumsi di makanan yang lain bisa kita konsumsi di beras fortifikasi ini gitu ya Bu ya.
1: Iya benar. Yang penting perhatikan itu aja. Coba kalau misalnya sekarang kalau mau pilih beras itu yang penting tengok ini aja. Ada kutunya enggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang jelek itu lebih baik enggak usah dibeli. Tapi kalau misalnya ada tambahan fortifikasi itu aman seperti itu.
0: Biasanya ngelihat merek Bu, kalau kalau beli beras tuh biasanya kalau ibu-ibu tuh harus kenal merek. Katanya kalau beras ini merek ini bagus nih gitu ya.
1: Bulan gitu ya, Mbak ya.
0: Gitu, ya, tapi tapi ada yang juga beli beras yang penting murah aja, yang penting kenyang aja gitu ya. Nah, kalau mindset yang seperti itu bisa nggak sih Bu diubah agar kita juga bisa punya mindset yang lebih baik untuk kesehatan tubuh kita Bu dalam pemenuhan gizi?
1: Boleh-boleh saja sih sebenarnya Mbak. Cuma kan kita kembalikan lagi ya ke kepada kemampuan masing-masing keluarga untuk membeli beras yang bagus gitu kan. Biasa kan kalau yang bagus itu harganya agak mahal
0: agak
1: gitu ya
0: tinggi
1: Mbak
0: gitu
1: ya.
0: Ya.
1: Jadi ya pandai-pandai aja tengok yang harganya menengah tapi bagus gitu kan, pulen, terus ada fortifikasinya mungkin bisa dibeli seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Dwi Seke, Ibu Kartika. Nah, kalau saat ini Bu, bagaimana kondisi stok beras yang saat ini dikuasai Bulog di wilayah Sanggau, baik dari sisi jumlah maupun kemampuan stok tersebut untuk memenuhi masyarakat dalam beberapa waktu ke depan juga ini Bu Kartika?
2: Baik, baik Mbak, terima kasih tentang pertanyaannya. Untuk saat ini stok di kami bisa dibilang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sanggau. Saat ini pun kami terus mendapatkan supply dari tempat yang surplus. Pengiriman terus dilakukan dan kebetulan saat ini kami juga sedang melakukan pembagian bantuan pangan beras kepada masyarakat.
0: Untuk kuotanya berapa, Bu, kalau untuk Sanggau?
2: Sanggau itu kuotanya Sanggau itu mendapatkan kuota sebesar ini. Untuk jumlah penerimanya sebanyak 35.993 penerima bantuan pangan. Jadi mereka menerima untuk 3 bulan alokasi, alokasi Juli, Agustus, September. Satu alokasinya 10 kilo, jadi 3 alokasi 30 kilo. Jadi total untuk pembagian itu mereka untuk Kabupaten Sanggau akan menerima sebanyak 1.000 ton lebih.
0: Lumayan banyak juga ya, Bu ya. Tapi di tengah ramainya isu mengenai beras potifikasi, apakah juga terjadi perubahan pola permintaan masyarakat, Bu, terhadap beras yang disalurkan oleh Bulog di Sanggau?
2: Pada dasarnya sih tidak ada perubahan ya, karena untuk beras potifikasi sendiri itu kan dia sudah punya pangsa pasar sendiri. Sedangkan untuk kami sendiri itu kan kebanyakan itu pembelinya itu kan menengah ke bawah. Jadi kalau dibilang ada perubahan, pada dasar sih tidak ada.
0: Oke, berarti standar-standar aja gitu ya, Bu. Walaupun ada yang bilang kalau beras fortifikasi ini sebenarnya harganya lumayan mahal gitu ya. Nah, apakah polemik dan juga penarikan sejumlah produk beras fortifikasi di sejumlah wilayah berdampak juga terhadap ketersediaan beras di Kabupaten Sanggau, Bu?
2: Kalau ini kan saya pikir terkait ketersediaan beras di Kabupaten Sanggau itu bukan ranahnya Bulog ya untuk membahas itu. Yang pasti memang kewenangan kami adalah di Bulognya sendiri. Apakah kami bisa untuk terkait stok di kami gitu. Jadi kalau misalnya di peredaran beras di Kabupaten Sanggau, kami tidak punya wewenang untuk mengatakan terpengaruh atau tidak. Jadi itu di luar wewenang kami untuk
0: Berarti belum menerima laporan ya, Bu, ataupun keluhan dari masyarakat maupun pedagang terkait juga dengan beras potifikasi ini.
2: Tapi terakhir ya yang saya perhatikan ya di pasar itu suplai beras sih masih cukup saya selama ini ya. Cuma memang kebanyakan itu beras premium memang.
0: Baik. Berarti masyarakat juga apakah ataupun para pedagang juga pernah mengeluhkan mengenai khususnya ya untuk mengenai kualitas, keamanan, kemasan ataupun perubahan harga, Bu?
2: Di Sanggau sendiri pada dasarnya tuh harga kan relatif stabil, tapi tinggi gitu. Jadi dan masyarakat pun sepertinya sudah terbiasa ya mendapatkan harga seperti itu.
0: Tapi bagaimana juga langkah Bulog Sanggau dalam memastikan stok beras tetap tersedia apabila masyarakat juga meningkatkan

0: Di gudang.
1: Di gudang, oke. Okay.
0: Dan meter kami itu paling tinggi menjualnya ke masyarakat itu di harga 13.100 per kilo.
1: Berarti tidak terlalu naik ya Bu ya, up-nya tidak terlalu naik lah ya, masih standar lah ya untuk
0: Ya.
1: masyarakat yang ada
0: Dan
1: di Kota Sangkau.
0: itu harganya itu tidak ada kenaikan dari tahun lalu.
1: Oh, dari
0: Masih tetap
1: 2025.
0: sama,
1: Oh,
0: masih tetap sama.
1: oke. Baik, karena kan yang lain udah pada naik ya Bu ya. Sekarang apalagi kalau perubahan cuaca sangat juga berpengaruh terhadap apa ya, jenis-jenis, beberapa jenis bahan pokok yang juga kita hadapi beberapa belakangan ini gitu ya. Beras, apalagi beras, udah BBM gitu naik gitu ya, dan juga harga-harga sayur juga lumayan naik. Tapi apakah perkembangan harga beras Bulog di Sanggau dalam beberapa waktu terakhir ini, apakah terdapat kenaikan ataupun penurunan dibandingkan periode sebelumnya? Karena masyarakat kan harus juga apa ya, Bu, mendapatkan informasi terkini. 2026 ini apakah untuk kedepannya ada kenaikan lagi, Bu, kalau melihat kondisi cuaca seperti ini?
0: Untuk program pemerintah, intinya kami untuk program pemerintah selagi tidak ada perubahan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka harganya akan tetap sama. Jadi
1: Okay.
0: kami balikan lagi, ini tergantung kebijakan pemerintah.
1: Berarti kebijakan
0: Tapi memang
1: pemerintah.
0: sampai saat ini belum ada kenaikan.
1: Berharap nanti stabil aja ya Bu ya, walaupun
0: Iya.
1: apa melanda, cuaca melanda yang saat ini juga membuat masyarakat juga sudah mulai panik buying gitu ya. Jadi masyarakat juga sudah berpikir, wah ini kalau udah kemarau seperti ini gagal tumbuh, katanya salah satu pendengar kita. Jadi padinya gagal tumbuh dan mereka juga membeli berasnya kepada pedagang saat ini gitu ya. Oke. Tapi apakah Bulog Sanggau juga menyiapkan tambahan pasokan ataupun stok penyangga, Bu, apabila terjadi lonjakan permintaan masyarakat akibat kekhawatiran terhadap beras fortifikasi ini?
0: Terkait pasokan, jadi dari tim Bulog Pusat sendiri itu sudah memastikan bahwa untuk pasokan kami akan selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ketika stok kami sudah mulai berkurang, akan dilakukan pengiriman kembali.
1: Tapi pengirimannya 1 bulan sekali atau ada periode yang ditentukan, Bu?
0: Tidak ada ketentuan waktu. Intinya, kapanpun itu bisa dilakukan.
1: Oh, oke. Okay. Berarti kalau udah agak sedikit menipis, kirim gitu ya, Bu ya?
0: Iya. Dan sampai saat ini pun bisa dibilang dari awal tahun itu pengiriman tidak pernah berhenti. Jadi tiap tiap bulan itu selalu ada pemasukan.
1: Berarti tidak ada kendala, Bu, mengenai juga tadi cuaca yang melanda kita seperti ini?
0: Kalau kita bicara kendala, kemungkinan mungkin memang agak terlambatnya di distribusi angkutan, karena memang sempat waktu itu sempat ada kekurangan kontainer segala macam, tapi pada dasarnya itu tidak mengganggu pasokan kita.
1: Oh, masih bisa diatasi lah gitu ya Bu ya.
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Baik, terima kasih Bu Kartika, terima kasih Bu Dwi. Karena melihat dari fluktuasi ataupun beras yang merupakan makanan pokok ya bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, karena dikonsumsi hampir setiap hari, dan beras juga menjadi salah satu bahan pangan yang berpotensi juga digunakan untuk membantu memenuhi gizi masyarakat. Baik, Bu Dwi dan juga Bu Kartika, kita break dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita, dan pendengar, kami masih akan kembali lagi di Dialog Sanggau Menyapa edisi hari ini, dan tetap bersama kami.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner

0: dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Pernahkah melihat anak duduk dengan posisi kedua kakinya mengarah ke belakang? Membentuk huruf W. Itu yang disebut dengan W-sitting. Tahukah Anda posisi duduk W-sitting yang sering dilakukan anak-anak ternyata bisa membahayakan tumbuh kembang mereka? W-sitting, yaitu duduk dengan kaki membentuk huruf W, bisa memberikan tekanan berlebih pada sendi pinggul dan juga lutut. Jika dibiarkan, posisi ini dapat mengganggu postur tubuh, melemahkan otot inti, dan menghambat perkembangan motorik si kecil. Cegah sejak dini dan arahkan anak untuk duduk bersila atau dengan kaki lurus ke depan sebagai alternatif yang lebih aman dan sehat. Karena postur yang baik adalah awal dari pertumbuhan yang optimal. Jaga postur, jaga masa depan.
2: Weh, cupu.
3: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
2: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
4: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
2: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
3: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Sanga Menyapa edisi hari ini. Masih bersama Ibu Kartika dan juga Ibu Dwi, dan juga masih kita dengarkan seperti apa sih penjelasan selanjutnya terkait juga dengan beras fortifikasi. Tadi apakah aman ataupun kita meski ragu, karena keraguan masyarakat dapat muncul karena beberapa alasan gitu ya. Karena istilah fortifikasi ini kan mungkin belum dipahami secara luas, dan kata ditambahkan terkadang menimbulkan kekhawatiran bahwa produk mengandung bahan kimia yang berbahaya, padahal vitamin dan mineral juga merupakan zat yang secara alami dibutuhkan oleh tubuh. Nah, dari Bu Dwi kita mungkin bisa mendengarkan sebenarnya zat kimia itu ya Bu ya, karena masyarakat menganggap bahwa semua bahan disebut dengan zat kimia itu berbahaya. Apakah vitamin dan juga mineral yang ditambahkan dalam beras fortifikasi juga dapat disebut dengan zat kimia, dan bagaimana masyarakat seharusnya memahami istilah tersebut dari perspektif ilmu gizi ini Bu? Silakan.
1: Baik. Baik. Jadi sebenarnya untuk fortifikasi pada beras itu masyarakat tidak perlu khawatir, karena kan semua vitamin dan mineral itu memang zat kimia secara alamiah. Nah, sama seperti garam dan air juga kan, itu kan ada ini mineralnya juga, jadi aman. Tapi yang dipakai itu kan food grade, aman, dosisnya sudah diatur oleh BPOM dan SNI. Jadi udah ada standarnya. Misalnya nih sekian karung beras untuk penambahan vitamin dan mineralnya seberapa banyak, tuh udah kan. Jadi vitamin dan mineral yang dimasukkan di sini bukan vitamin dan mineral yang berbahaya. Jadi aman sebenarnya. Justru zat gizi ini yang dibutuhkan tubuh dan sering kurang pada masyarakat Indonesia. Karena kan tadi udah saya jelaskan sebelumnya ya. Karena konsumsi buah dan sayur yang banyak kandungan vitamin dan mineralnya, khususnya di masyarakat Kabupaten Sanggau itu kurang, seperti itu Mbak.
0: Tapi apakah zat gizi yang ditambahkan dalam beras fortifikasi ini Bu memiliki batas aman konsumsi?
1: Kalau batas aman konsumsi, selama kita makan tidak berlebihan itu aman.
0: Oke, selama tidak berlebihan itu aman. Tapi bagaimana Bu proses penentuan jumlah ataupun kadar kadar zat gizi yang boleh ditambahkan ke dalam beras agar memberikan manfaat tanpa menimbulkan resiko kesehatan ini?
1: Kalau kalau misalnya untuk penambahannya sendiri itu udah dari ini ya Mbak ya, mereka udah tahu kan dari pabriknya, jadi seberapa banyak yang ditambahkan di situ. Kalau misalnya untuk konsumsi sehari, misalnya nasi itu untuk 3 kali, ini udah cukup nggak, udah aman nggak untuk semua kalangan usia kayak gitu.
0: Berarti sudah ada uji lah, uji ilmiah gitu ya namanya ya.
1: Iya, sudah diuji, sudah dihitung juga kan Mbak kan. Jadi nggak mungkin mereka di pabrik asal-asalan ya, seperti
0: betul.
1: itu. Jadi mereka mungkin udah berkonsultasi dengan ahli gizi gitu kan, atau bagian gizi lah, seberapa banyak nih kandungan yang boleh ditambahkan vitamin dan mineralnya gitu. Jadi nggak mungkin asal-asalan.
0: Oke, baik. Tadi kan udah Ibu sampaikan apa sih sebenarnya perbedaan beras fortifikasi dengan beras biasa jika dilihat dari kandungan vitamin, mineral, dan juga zat gizi lainnya. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan juga Bu bagi tubuh ketika seseorang mau konsumsi keduanya dalam jangka panjang?
1: Nah, kalau perbedaan untuk konsumsi, jadi kalau beras biasa itu kan hanya mengandung karbohidrat saja ya Mbak ya. Kemudian beras biasa itu zat-zat gizinya mungkin banyak yang hilang karena telah digiling atau disosoh. Nah, sementara kalau yang untuk fortifikasi ini kan karena sudah ada tambahan vitamin dan mineral, jadi nilai gizinya bertambah. Nah, bisa jadi kalau misalnya kita konsumsi beras dalam jangka panjang yang tidak ada fortifikasinya itu, dengan pola makan kita yang hanya nasi dengan lauk aja atau nasi dengan sayur aja, itu dampaknya jangka panjang mungkin kita akan kekurangan vitamin dan mineral tersebut. Seperti khususnya kan kalau kayak ibu hamil, dia kan memang harus butuh zat besi, asam folat kan, supaya janin yang dikandungnya itu tidak terjadi kecacatan. Jadi itu sebenarnya sangat penting, karena kalau misalnya dari makanan pun biasa kan ibu hamil pilih-pilih ya,
0: betul,
1: makanan
0: betul,
1: kan
0: betul.
1: Karena ngidam apa. Jadi banyak makanan yang tidak bisa dikonsumsi mereka. Jadi alangkah baiknya memang bahan makanan fortifikasi itu memang bagus seperti itu. Jadi karena dia tidak mampu konsumsi makanan yang beragam akibat dia mual muntah, sehingga dia konsumsi bahan makanan fortifikasi itu, jadi bertambahlah dari zat besinya, asam folatnya seperti itu. Kemudian juga kalau untuk remaja putri, nah remaja putri ini kan rentan anemia juga ya Mbak ya,
0: Betul,
1: karena
0: betul, betul.
1: mereka sudah mengalami menstruasi. Jadi apalagi mereka kan harus butuh memang banyak zat besi untuk belajar, karena kan zat besi ini terkait dengan perkembangan otak dan konsentrasi. Jadi itu sangat penting untuk fortifikasi zat besi pada berbagai makanan seperti tadi pada beras. Kemudian zinc. Zinc ini apalagi anak-anak juga kan susah makan. Jadi kalau misalnya dia makan hanya nasi dengan lauk aja, sementara sayurnya nggak ada atau buahnya nggak ada, jadi kalau misalnya dampaknya jangka panjang, anak-anak akan kekurangan zinc. Nah, ini bisa menyebabkan imunnya menurun, kemudian dia BAB-nya encer seperti itu. Jadi dengan adanya fortifikasi zinc ini, sehingga kebutuhan zinc anak-anak itu bisa terpenuhi dari fortifikasi tadi seperti itu.
0: Tapi selain beras, ada nggak sih Bu makanan yang lain juga yang mengandung fortifikasi?
1: Oh, ada kayak ini minyak goreng. Minyak goreng itu fortifikasinya kalau nggak salah saya vitamin A, sama dengan tepung. Tepung itu fortifikasinya zat besi dengan vitamin A.
0: Tepung gandum.
1: Iya, tepung terigu.
0: Oh, tepung terigu ya, tepung gandum ya,
1: iya,
0: sama.
1: Tepung terigu. Kalau
0: tepung
1: gandum,
0: terigu. Gandum beda ya, Bu ya?
1: ada nggak sih dijual saya? Tapi
0: Tepung terigu.
1: udah banyak sih makanan yang ini banyak fortifikasinya, Mbak.
0: Karena kan jadi ibu-ibu rumah tangga itu kan kita pokoknya ibu semuanya lah ya, mungkin lebih selektif ya untuk memilih makanan-makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak di rumah gitu ya. Ada juga yang abai gitu ya, ah yang penting kenyang aja deh beli makanan-makanannya gitu ya. Nah,
1: iya,
0: saya juga punya apa ya, masih bertanya-tanya gitu Bu, kalau nyuci beras itu sebenarnya gimana sih yang benar gitu Bu? Karena apakah proses pencucian dan juga pemasakan beras dapat mengurangi kandungan vitamin dan juga mineral yang telah ditambahkan melalui proses fortifikasi ini Bu? Apakah hanya 3 kali? Apakah harus 5 kali? Atau sampai jernih gitu ya airnya itu ya?
1: Oke, baik Mbak. Ini menarik sekali ya Mbak ya. Karena biasa kalau orang tua saya di rumah tuh katanya harus sampai jernih,
0: jernih
1: yang
0: ya.
1: Ada kedurnya gitu katanya kan. Ini ada pengawetnya katanya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mencuci beras sampai putih, itu tuh banyak kulit ari yang mengandung vitamin B pada beras itu bisa terbuang juga.
0: Oh, bisa
1: karena
0: habis juga.
1: Iya, jadi sebenarnya nggak perlu sampai jernih.
0: Jernih banget
1: Nah,
0: gitu ya.
1: paling 2-3 kali cukup lah, karena kan itu yang dikhawatirkan, vitamin B yang terkandung pada kulit ari beras itu juga ikut terbuang. Padahal vitamin B ini kan juga penting ya Mbak ya.
0: Iya, betul betul
1: seperti
0: betul.
1: Itu.
0: Oke, berarti kalau cuci beras itu jangan sampai jernih banget gitu ya, sampai ada yang mungkin sampai 10 kali belum jernih, belum belum belum dimasak gitu ya.
1: Iya benar Mbak, apalagi
0: Serikat.
1: udah ditampi duluan kan, kalau ditampi kan udah terbuang juga dia.
0: Berarti kulit arinya juga ada manfaat ya Bu ya.
1: Iya benar.
0: Selain ada vitamin B-nya, kita juga butuh tuh sebenarnya untuk tubuh kita gitu ya.
1: Iya
0: Oke. Baik, terima kasih Bu Dwi dengan penjelasannya. Saya ke Bu Kartika. Kalau Bu Kartika sendiri, apa yang bisa disampaikan di pagi hari ini terkait juga dengan beras fortifikasi ini yang mungkin sudah mulai ada yang mulai apa ya? Ada yang mulai menilik, oh ternyata ini nih ada kandungannya gitu ya. Itu bagaimana dari Bu Kartika?
2: Mungkin saya mau sedikit menanggapi terkait polemik beras fortifikasi ini. Asal mulanya kenapa sih bisa ada polemik
0: iya.
2: beras ini gitu kan?
0: Padahal pilihan ya Bu ya, hanya pilihan aja gitu ya.
2: Jadi asal mulanya itu kan kemarin kenapa sempat ribut itu sebenarnya bukan bukan ke poin beras itu bahaya atau tidak sebenarnya. Hanya di bagian karena di kemasan itu, label di kemasan sertifikasi itu tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Misalnya di klaimnya ini tambahannya seperti, misalnya tambahannya tuh berapa berapa banyak gitu, tapi ternyata setelah diuji tambahannya itu tidak seperti yang diklaim.
0: Oh, tidak
2: Sebenarnya lebih
0: sesuai.
2: ke situ, bukan karena apakah berasnya itu layak konsumsi, apakah beras itu berbahaya atau tidak, tidak ke arah situ sebenarnya polemik itu.
0: Oh, oke. Berarti
2: Jadi
0: ketidaksesuaian dari angkanya, Ibu ya?
2: ya,
0: Oh,
2: jadi
0: oke.
2: lebih ke di sini poinnya adalah konsumen itu dirugikan karena yang mereka jual itu kan beras fortifikasi itu kan ada tambahan nih vitamin mineralnya. Ketika klaim itu tidak sesuai dengan yang dilabel, di sini posisinya adalah konsumen dirugikan. Jadi disitulah polemik itu mulai ada gitu, bukan karena apakah itu berbahaya atau tidak, karena pada dasarnya beras fortifikasi itu ataupun selain beras makanan apapun yang difortifikasi itu pasti sudah menjalani pengujian dan pasti itu aman dikonsumsi karena sudah mendapatkan
0: Izin edar
2: pasti
0: juga.
2: mendapatkan apa izin edar juga dapat dari BPOM juga gitu.
0: Oke. Ternyata itu ya polemiknya ya, bukan bukan hadirnya, tapi masyarakat juga sekarang sudah mulai apa ya jeli gitu ya melihat wah ternyata kandungannya segini tapi nggak sesuai gitu. Itu yang menjadi polemik ya Bu ya.
2: Iya, itu awal mulanya waktu waktu itu ada konferensi dari Kementerian Pertanian ya.
0: Oke.
2: Itu waktu itu kan awal mulanya kan seperti itu.
0: Saya juga baru dengar kemarin terkait juga dengan tadi Bu polemik yang terjadi ternyata ada beras fortifikasi. Ternyata kita selama ini mengkonsumsi beras ya beli-beli aja sesuai dengan merek gitu ya. Oke. Tapi kalau untuk saat ini Bu, apakah Bulog Sanggau juga bekerja sama Bu dengan pemerintah daerah, distributor, pasar maupun pengecer untuk memantau perkembangan harga dan juga ketersediaan beras di lapangan? Dan pemantauannya seperti apa sampai saat ini?
2: Kalau untuk pemantauan memang kita dengan Pemda dengan Satgas Pangan itu memang sudah ada tim tim yang terbentuk. Walaupun kadang ini kita bisa sama-sama turun langsung ke lapangan, bisa juga masing-masing dari kita turun sendiri-sendiri. Tapi intinya selama ini itu sudah berjalan terkait ketersediaan pangan.
0: Oh, oke. Berarti dari Bulog sendiri juga sudah buat program ya, Bu. Kalau tahun 2026 programnya apa aja, Bu, yang akan lanjut sampai akhir tahun?
2: Yang ada saat ini itu adalah program stabilisasi pasokan harga, yaitu beras SPHP yang dari tahun-tahun sebelumnya sudah terus berjalan dan tahun ini juga akan berjalan sampai akhir tahun. Kemudian ada bantuan untuk menunjang ketahanan pangan ya. Salah satunya adalah bantuan pangan kepada masyarakat yang kurang mampu.
0: Berarti itu datanya valid ya, Bu?
2: Untuk
0: ada
2: masalah
0: perubahan
2: data,
0: nggak? Ada perubahan nggak setiap setiap pemberian bantuan?
2: Kalau untuk masalah data, masalah valid atau tidak, saya pikir itu balik lagi itu bukan wewenang kami.
0: Berarti,
2: Jadi kami tidak tidak bisa mengatakan oh ini datanya valid atau enggak. Yang pasti kami mendapatkan penugasan dari pemerintah, inilah data yang penerimanya. Jadi kami hanya bertugas untuk membagikan sesuai permintaan dari yang memberi tugas dalam hal ini Badan Pangan Nasional.
0: Oh, tapi ada berkurang atau bertambah nggak sih Bu setiap kali pemberian bantuan itu?
2: Pas dari kan kita sudah ada berapa kali pembagian ini. Pas di awal tahun itu memang bertambah banyak ya, bertambah banyak. Nah, di pertengahan tahun ini lumayan ada terdapat pengurangan.
0: Pengurangan. Oh, oke. Baik. Berarti program yang sudah diberikan oleh Bulog kepada masyarakat juga sudah berjalan ya, Bu, dari awal tahun hingga saat ini. Nah,
2: iya.
0: Tapi kalau untuk perencanaan tahun depannya, apakah ada tambahan lagi program, Bu? Apakah sama ataupun ada perubahan lagi dalam program tahun 2027 nanti?
2: Terkait apakah ada tambahan program atau bagaimana ya di tahun depan karena Bulog sendiri itu sebenarnya tugasnya hanya sebagai operator,
0: Oke.
2: Bukan pembuat kebijakan. Jadi balik lagi nih kita tergantung yang memberikan penugasan.
0: Berarti kalau udah ditugasin langsung aja gas ya Bu ya.
2: Iya benar. Jadi kalau misalnya untuk tahun depan seperti apa, Saya juga
0: masih
2: tidak
0: nunggu
2: bisa
0: ya.
2: Kepastian.
0: Masih nunggu berarti ya. Nah, terkait juga dengan beras fortifikasi ini, karena masyarakat juga kan ada yang memilih beras fortifikasi, ada yang juga masih ya beras masih dikonsumsi beras biasa gitu ya. Nah, jika masyarakat memilih untuk tidak membeli beras fortifikasi karena adanya kekhawatiran tadi Bu terkait dengan isu yang sedang berkembang, berapa jenis beras jenis apa sih yang dapat menjadi alternatif yang aman dan juga terjangkau ini Bu? Kalau dari Bulog sendiri.
2: Pada dasarnya itu kan beras itu hanya dibagi dua sebenarnya, beras premium, beras medium gitu.
0: Okay.
2: Dan itu pun dibedakan itu bukan dari rasanya, lebih dari brokennya. Kalau medium itu brokennya, beras pecahnya itu lebih banyak dibanding beras premium. Nah, dan untuk beras fortifikasi sendiri itu kan biasanya itu beras premium yang ditambah tambahan lah, zat tambahan. Untuk Bulog sendiri, kami memang menyediakan dua-duanya, beras medium sama premium. Dulu pun kita juga pernah ada mengeluarkan beras fortifikasi, cuma karena memang harganya tinggi,
0: lumayan tinggi.
2: Akhirnya kami berhenti juga, karena namanya kalau harganya terlalu tinggi kan pembelinya juga agak kurang.
0: Okay. Tapi perbedaan dari medium ke premium itu kisarannya berapa itu, Bu?
2: Kalau sesuai ketentuan pemerintah ya, untuk medium itu, kalau untuk premium itu kan harga eceran tertingginya itu di harga 15.400, walaupun pada kenyataannya untuk saat ini rata-rata harga beras premium di pasar itu mungkin sekitar 18 ribuan ya, rata-rata di pasar.
0: Oke, berarti tadi dari yang medium yang 11 ribuan ya gitu ya Bu ya?
2: Iya, Dan HET-nya di pasar itu seharusnya 14 ribu. Untuk beras medium, tapi kalau selain beras SPHP, untuk beras medium di pasar itu rata-rata memang sekarang juga sudah tinggi harganya.
0: Oh, karena permintaannya banyak atau bagaimana, Bu? Bisa naik gitu ya?
2: Karena Sanggo ini kebanyakan berasnya itu disuplai dari luar, itu biasanya yang membuat salah satu komponen harga itu tinggi adalah biaya distribusi.
0: Oh, biaya distribusinya.
2: Iya.
0: Oke, apalagi kalau sekarang gitu ya Bu ya, BBM agak sulit nih ya di daerah kita ini gitu ya. Oke, baik. Tapi apakah masyarakat Sanggo dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau melalui program ataupun jejaring penjualan Bulog, Bu?
2: Untuk saat ini memang kami ditugaskan untuk menjaga ketersediaan pangan, dalam hal ini beras terutama. Selain beras, kami juga ada tambahan tugas untuk minyak. Jadi kami menyuplai ke pasar itu untuk beras SPHP sama minyak kita.
0: Oh, oke. Okay. Ada tambahan lagi ternyata ya, selain beras ada minyak juga. Tapi bagaimana Bulog memastikan kualitas beras yang masuk dan kemudian disalurkan kepada masyarakat Sanggau? Mulai dari proses pengadaannya Bu, penyimpanan di gudang hingga pendistribusiannya.
2: Untuk pengadaan sendiri, kebetulan karena Sanggau itu bukan daerah pengadaan, jadi kami mendapatkan beras itu dari luar, dari luar. Dari proses pengadaan sendiri pun itu sudah ada ketentuannya. Misalnya kadar airnya itu sudah ditentukan maksimal 14%. Kenapa 14%? Karena itu untuk menjaga agar beras itu bisa tahan disimpan lama.
0: Okay.
2: Terus untuk beras pecahannya juga sudah ditentukan maksimal untuk beras medium itu 25%. Untuk penyimpanan sendiri, kami juga secara rutin melakukan perawatan setiap bulan sekali, itu ada perawatannya. Kalau misalnya dia sudah agak lama, itu akan ada perawatan lain, perawatan tertentu lagi gitu.
0: Berarti perawatannya seperti apa Bu? Apakah itu ada durasi waktunya ataupun kalau udah dilihat, oh ini perlu perawatan nih gitu?
2: Yang rutin sebulan sekali itu selalu dilakukan. Kalau yang periode tertentu itu sesuai keadaan. Kalau memang dianggap perlu dilakukan, akan dilakukan.
0: Sesuai keadaan ya Bu ya. Jadi
2: ya, sesuai keadaan. Ada yang rutin, ada yang memang diperlakukan sesuai keadaan.
0: Oke. Baik, tapi apa saja Bu standar pemeriksaan yang dilakukan Bulog terhadap beras sebelum beras tersebut dinyatakan layak untuk disalurkan kepada masyarakat, Bu?
2: Intinya yang pasti kami diminta untuk menyalurkan beras itu layak untuk dikonsumsi. Dan terkait sempat tadi dari Bu Dwi bilang masalah kutu ya.
0: Iya.
2: Masalah kutu. Jadi mungkin bisa saya sampaikan ya sebenarnya kutu itu tuh masalah sebenarnya masalah klasik namanya beras pasti akan berkutu kalau kita simpan dalam jangka waktu tertentu. Kalau kita bicara pengawet, justru kalau dia disimpan lama, tidak ada kutu, itu mungkin bisa jadi indikasi beras itu dikasih pengawet.
0: Karena, gitu ya?
2: Karena kutu itu nggak bakal muncul kalau beras itu dikasih pengawet. Karena secara alami, kutu itu pasti akan muncul kalau kita udah menyimpan beras 3-4 bulan dalam kondisi yang udah banyak, udah mulai berdebu, dia pasti udah mulai bakal muncul. Karena beras itu kan juga ada nutrisi-nutrisinya kan. Jadi itu bisa memancing namanya hama lah ya, ya
0: betul.
2: Untuk tumbuh di situ.
0: Ternyata itu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Kartika. Nah, kalau dari Bu Dwi sendiri bagaimana Bu? Ini beras yang berpengawet nih, apakah kita harus jeli juga melihat bahwa oh ini ada beras yang mudah berkutu, tapi ada beras yang sudah mungkin sudah 5 atau 6 bulan ya biasa-biasa aja gitu. Kalau menurut Bu Dwi bagaimana dengan beras yang ada pengawetnya?
1: Kalau beras yang ada pengawet, ya beras memang nggak boleh dikonsumsi ya Mbak ya.
0: Caranya itu, caranya gimana Bu ngelihat tuh bahwa beras itu ada pengawetnya?
1: Nah ini saya juga sebenarnya kurang paham juga. Jadi tadi bisa Bu itu teknik dari yang Ibu bilang yang Ibu dari Bulog bilang kan, kalau nggak ada kutunya berarti berpengawet, benar kan? Dia lebih awet kan? Kenapa tidak ada hama berarti ya? Jadi mungkin kalau menurut saya mensiasatinya biasa itu di tempat penyimpanan beras itu dikasih ini daun jeruk seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Daun jeruk yang untuk masak itu jadi kutunya hilang.
0: Tapi sebenarnya kita kalau nyimpan beras itu bagusnya di tempat yang tertutup. Misalkan sekarang kan udah lebih modern lah ya, ada apa? Ada tempat-tempat untuk menyimpan beras gitu ya, atau di karung saja atau harus dipindahkan ke tempat yang lain gitu, Bu.
1: Nah, jadi kalau untuk penyimpanan memang harus dipindahkan. Menurut saya harus dipindahkan. Karena takutnya kan dia lembab, basah. Jadi harus penyimpanan beras itu harus tertutup, tidak terkena cipratan air, tidak terkena sinar matahari langsung, supaya masa simpannya lebih lama seperti itu, Mbak.
0: Oke. Tapi dari perspektif ahli gizi, Bu, seberapa penting sih sebenarnya keakuratan informasi kandungan gizi pada label beras potifikasi atau label apabila kita membeli sesuatu gitu ya? Apakah ada resiko yang dapat muncul apabila kandungan zat gizi itu ternyata lebih rendah atau justru lebih tinggi daripada yang tercantum pada label tadi, seperti polemik yang terjadi sekarang ini?
1: Kalau seperti itu, kalau dari segi kesehatan sih, itu konsumen bisa menganggap oh ini udah cukup gitu kan, gizinya udah cukup fortifikasinya, sehingga program pencegahan anemia atau stunting yang dicanangkan itu jadinya tidak tercapai. Karena kan masyarakat menganggap ini udah cukup, tapi padahal fortifikasinya kurang gitu kan, bahkan nggak sesuai, penambahannya nggak sesuai. Jadi program untuk pencegahan anemia dan stunting itu bisa nggak akan tercapai. Nah, kalau dia kelebihan dosisnya tidak sesuai label itu juga berisiko. Nah, walau risikonya kecil, tapi kan
0: ada resikonya.
1: Itu ya, punya batas toleransi ya Mbak ya.
0: Betul,
1: jadi
0: betul, betul,
1: berapa
0: betul.
1: Gitu kan, kok kebanyakan juga gak bagus. Kemudian kalau dari sisi kepercayaan, itu termasuk pelanggaran etika dan regulasi pangan ya Mbak ya. Jadi masyarakat itu kan berhak mendapat informasi yang benar. Itu sebabnya pengawasan dari BPOM, Dinas Kesehatan dan Bulog itu sangat penting. Menjaga kepercayaan konsumen itu
0: trust
1: lebih penting.
0: Iya. Bukan saja beras ya Bu, bukan saja apa ya, asmara, ternyata beras itu harus ada kepercayaannya juga. Di gizi-gizinya juga harus ada kepercayaan dari label-label yang kita baca. Karena kan kadang saya kalau beli sesuatu gitu ya, dilihat dulu glukosanya, dilihat dulu kandungan A, B sampai Z gitu ya.
1: Iya benar-benar Mbak, itu perlu tengok label.
0: Kita bukan itu ya, bukan rewel ya, tapi kita harus melihat melihat seperti itu? Kadang-kadang kan ada yang ngelihat ibu-ibu yang beli sesuatu itu harus dilihat dulu, harus dilihat dulu, semuanya harus dilihat gitu ya, kadaluarsanya harus dilihat. Itu sangat penting juga bagi kita semua yang mungkin ingin membeli sesuatu, yang kita juga harus tahu kandungan gizi dan segala macamnya yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, apalagi untuk anak-anak ya Bu ya.
1: Betul, cek label.
0: Cek label gitu ya. Oke, apakah saat ini masyarakat perlu memperhatikan cara menyimpan beras fortifikasi di rumah? Apakah kondisi seperti kelembaban, paparan panas, ataupun penyimpanan terlalu lama dapat mempengaruhi kualitas dan kandungan zat gizi di dalamnya itu, Bu?
1: Perlu, penyimpanan juga perlu ya, Mbak ya. Karena kan vitamin dan mineral itu dalam keadaan tertentu tuh mudah teroksidasi. Yeah. Jadi misalnya kalau misalnya disimpan di tempat yang panas, vitamin dan mineralnya bisa menguap seperti itu. Jadi itu penyimpanan sangat perlu diperhatikan supaya fortifikasi vitamin dan mineralnya itu lebih awet di situ. Jadi gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih. Saya ke Bu Kartika kembali. Bu, bagaimana Bulog merespon kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan pangan setelah muncul polemik beras fortifikasi ini? Apakah ada juga pemeriksaan atau pengawasan tambahan yang dilakukan ini, Bu?
2: Untuk kami sendiri itu lebih ke mungkin di internal kami ya. Seperti yang tadi Ibu Dwi bilang, pengawasan, karena kalau kami untuk pengawasan sendiri, kami tidak punya fungsi pengawasan di masyarakat. Tapi kami hanya fungsinya stabilisasi, menjaga pasokan. Jadi kalaupun seandainya kami ikut mengawasi, kami tidak bisa misalnya memberikan seperti punishment gitu. Kami tidak punya fungsi itu. Dan mungkin saya sedikit mau menambahkan terkait penyimpanan beras ya.
0: Oke, silakan.
2: Jadi kalau beras itu bisa disimpan lama, yang pasti tetap tempatnya bersih, kering, jangan di tempat yang lembab. Itu seharusnya beras itu insya Allah tuh aman dari kutu lah. Anggaplah sekitar 3-4 bulan atau 5 bulan itu bisa aman. Tapi biasanya tuh sebaiknya sih dibersihkan dulu berasnya. Kan biasa beras tuh masih ada debu-debu dikit gitu kan. Kalau memang mau disimpan dalam jangka waktu lama, itu dibersihkan dulu, disimpan di tempat tertutup sebaiknya. Dan kadang kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan tertentu itu ada produksi beras sendiri langsung divakum. Nah kalau beras itu divakum itu bisa tahan, bisa dipastikan bisa tahan lama sekali karena udara di kemasannya kan sudah tidak ada. Itu aman untuk simpan lama kalau divakum.
0: Oke. Baik, terakhir Bu, apa jaminan Bulog Sanggau kepada masyarakat terkait juga dengan ketersediaan beras dan kestabilan harga ke depan? Serta apa yang perlu dilakukan masyarakat apabila mengalami kesulitan mendapatkan beras dengan harga yang wajar? Silakan Bu Kartika.
2: Saya tidak bisa memberikan banyak. Yang pasti kami akan selalu memastikan bahwa stok kami itu cukup. Dan sekiranya ada keluhan-keluhan masyarakat nanti mungkin bisa langsung menghubungi customer service kami. Misalnya ada keluhan, ada masukan, saran segala macam, kami bisa menghubungi baik di media sosial kami secara langsung ataupun lewat nomor customer service kami.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Kartika. Sebagai penutup, apa pesan Ibu kepada masyarakat Sanggau, Bu, untuk pemilihan beras dan juga untuk konsumsi yang aman bagi masyarakat?
2: Untuk konsumsi untuk beras sendiri, saya pikir ketika ada kemasan beras yang sudah dikeluarkan dari produsen siapapun, ketika mereka sudah mengeluarkan itu, insya Allah keamanannya terjamin. Dan itu balik lagi pilihannya kepada masyarakat untuk memilih apakah mereka mau memilih beras fortifikasi, beras atau beras lainnya. Saya pikir masyarakat pun sudah lebih dari mengerti gitu pilihannya, dan mereka akan pasti menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Intinya selama ini pun saya pikir belum ada ya kasus keracunan karena salah pilih beras ya. Jadi insya Allah aman Bu untuk konsumsi berasnya.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Kartika. Saya ke Bu Dwi ya, sebagai penutup juga Bu, apa pesan Ibu kepada masyarakat Sanggau agar tidak salah memahami istilah fortifikasi ini, tidak khawatir secara berlebihan terhadap zat yang ditambahkan, tetapi juga tetap kritis dalam memilih dan mengkonsumsi beras fortifikasi. Silakan Bu Dwi.
1: Baik Mbak. Jadi, beras fortifikasi ini merupakan salah satu solusi sederhana untuk mengatasi masalah gizi di sangrau. Jadi, jangan takut dengan istilah fortifikasi karena tujuannya untuk melengkapi zat gizi kita, bukan membahayakan kita. Jadi, seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi dan juga Bu Kartika. Apa yang disampaikan pagi hari ini semoga bisa menjadi informasi terbaik ya untuk masyarakat yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya, untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau, bahkan yang mendengarkan kami dimanapun berada. Karena pada akhirnya pertanyaan tentang beras fortifikasi bukan hanya aman atau tidak, tetapi juga kandungannya, berapa jumlahnya dan bagaimana pengawasannya dan apakah sesuai dengan kebutuhan gizi masyarakat. Karena dengan informasi yang transparan dan pengawasan yang baik, masyarakat juga dapat menilai beras fortifikasi berdasarkan bukti, bukan hanya berdasarkan rasa khawatir maupun klaim promosi. Oke, terima kasih, sukses selalu untuk Ibu Kartika dan juga untuk Ibu Dwi. Kita nanti jumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Sampai jumpa.
2: Selamat pagi.
0: Ya, demikian pendengar Dialog Sangat Menyapa edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menkyu. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait dengan jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @bckanwilkalbaktim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya, diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan kemenq.co.id, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Jaka Budi Utama yang dilantik sejak 23 Mei 2025.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bersama kami mendengarkan melalui FM 97 MHz dan juga sedang menyaksikan melalui channel YouTube RRI Sanggau, dan juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Pendengar, kami kembali di program Halo RRI, ruang publik untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, dan persoalan masyarakat di berbagai sektor. Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dinamis, berbagai persoalan publik muncul hampir di setiap sektor kehidupan. Dan masyarakat menghadapi beragam kebutuhan yang muncul dengan permasalahan mulai dari pelayanan administrasi dan juga kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, pelayanan sosial, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga persoalan pelayanan publik lainnya. Tidak semua persoalan tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menanganinya. Dan kondisi tersebut, mendengar, menunjukkan pentingnya keberadaan sebuah ruang komunikasi publik yang dapat mempertemukan masyarakat dengan pihak terkait secara terbuka. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Halo RRI hadir sebagai program yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, pertanyaan, informasi, maupun berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda, apakah berkaitan juga dengan kondisi yang saat ini juga terjadi di daerah kita, dan juga Anda yang saat ini juga sedang mendengarkan kami, dimanapun Anda berada, bisa menyampaikan keluhan-keluhan terkait juga dengan apa yang dirasakan dan apa yang sampai saat ini masih belum diberi penjelasan, dan juga memiliki satu hal yang harus diberikan solusi. Karena melalui program Halo RRI, kami tidak hanya menjadi media penyampai informasi dari satu arah, tetapi juga menjadi ruang interaksi yang memungkinkan suara masyarakat didengar dan mendapatkan respon. Karena pendengar, kami juga membuka ruang untuk Anda dengan pendekatan partisipatif, interaktif, dan juga solutif, karena masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan secara langsung melalui saluran komunikasi yang disediakan. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365. Nah, bicara soal keluhan-keluhan masyarakat, tentu hal-hal tadi bisa menjadi perhatian. Nah, salah satunya dengan harga cabai yang melambung tinggi. Karena harga cabai di pasar sentral Sanggau dalam beberapa hari terakhir mengalami kenaikan signifikan. Pedagang pasar sentral Sanggau juga menyampaikan harga jual cabai kini mencapai Rp160.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan. Menurutnya, keterbatasan pasokan dipengaruhi minimnya cabai lokal akibat gagal panen, dampak kemarau panjang, dan kondisi tersebut membuat pedagang mengandalkan pasokan dari luar daerah. Karena keterbatasan pasokan dari daerah asal turut mendorong kenaikan harga di tingkat pedagang, harga modal yang tinggi membuat harga jual kepada konsumen juga harus disesuaikan. Nah, apakah hal itu juga terjadi di daerah Anda? Peringat, silakan berikutnya. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, masuk pagi, tadi dijanjikan tadi.
0: Oke, baik, silakan nih Putra Mayau di Lanong Bonti, apa yang bisa disampaikan di pagi hari ini, keluhannya?
1: Keluhannya banyak sih.
0: Banyak ya?
1: Dari banyaknya tuh disimpulkan nanti ya. Di sini ada keprihatinan.
0: Kenapa tuh?
1: Keprihatinan kami masyarakat di suatu wilayah apa namanya itu, wilayah hutan gitu lah. Mm-hmm. Hutan, termasuk istilah kemarin saya dengar pemaparan dari Ketua Komisi 3. Mm-hmm. Masalah lampu listrik kena. Mm-hmm. Kawasan kami termasuk di dalam kawasan juga kan. Mm-hmm. Berita yang satu kemarin tuh. Mm-hmm. Maka kalau begitu saya menyimpulkan kompleks sekali permasalahan di negeri kita ini. Mm-hmm. Kami selaku masyarakat di wilayah kawasan, kawasan hutan dan produksi, hutan. Mm-hmm. Adat, hutan lindung kan, itu termasuk kawasan. Mm-hmm. berarti kami ini tidak bisa menikmati kemerdekaan Indonesia seutuhnya. Kalau begitu, menurut penjelasan kemarin, karena sebenarnya kalau kami masyarakat, kami juga sebagai masyarakat dalam kawasan ini, berarti tidak dapat merdeka. Kalau aturan seperti itu, maka saya perhatiin, kapan kira-kira kami ini bisa merdeka selepas dari permasalahan hubungan aturan yang kadang-kadang ya masuk akal juga ya kan. Karena begini, ingatannya kemarin untuk PLN ini, untuk Sanggau tahun ini diperkirakan didanai 70 kampung kan, yang ada tulisnya. Dari 171 kampung didanai 70 kampung. Tetapi ada kecualinya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena di wilayah hutan-hutan itu dipersulitkan. Karena benturan dengan aturan
0: kawasan hutan lindung.
1: Hutan lindung, kawasan dan produksi, kawasan adat kah. Ini yang berarti kami di dalam kawasan hutan ini tidak bisa merdeka selamanya. Kalau aturan masih digitukan. Sebenarnya saya pun setuju hutan lindung, hutan adat, produksi, tapi kalau untuk menancap panjang listrik dia tidak selalu mengganggu sebenarnya. Kalau untuk bikin ladang dalam sawit, oke lah, tidak akan mengganggu sih. Cuma untuk narik tali lampu, masang tali lampu agak terlalu jauh ke dalam. Sedangkan orang masang sutet itu yang kita dengarkan beberapa tahun yang lalu, dan melewati hutan lindung itu kok bisa? Ini pertanyaannya kan. Nah ini, maka kalau memang itu bisa, kenapa kami tidak bisa? Padahal kami hanya paling-paling dari jalan tuh 5 meter kan. Lalu diteban sekitar 8 meter, 8 meter hanya beda 10 kan. Nah, ini yang jadi saya bilang tidak merdeka aturan kita ini. Di Indonesia ini peraturan ini sangat-sangat tumpang tindih dan kadang-kadang ya memang aturan itu tetap dilakukan tapi dikecualikan. Jika untuk pemasangan itu kan tidak harusnya menjadi istilahnya menjadi aturan yang mematikan gitu. Kapan kami ini bisa menikmati kemerdekaan yang dirintis oleh para pendiri bangsa kita ini? Karena untuk pembangunan listrik ya tidak bisa. Hutan kami ini ada hutan. Kami kan tidak memang hutan di kawasan Jembawang, Gosong, kan tidak. Jalan kampung sekarang tadi bikin orang jalan kampung. Tahun kemarin itu mati-mati dalam pintu membangun jalan itu untuk persiapan listrik masuk. Saya tahu tahun ini kemarin listrik sudah keluar. Harus izin dari ada di lingkungan hidup karena kehutanan menajak pentiangnya. Itu kan sebenarnya menurut kami di masyarakat ini membunuh masyarakat kami saat kami ini sudah kasani secara langsung menjajah kami begitu. Kami juga warga negara Indonesia, Mbak, butuh juga penerangan, butuh juga hak untuk mendapat hal itu. Maka kami harapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyampaikan hal ini kepada pemerintah. Kemarin ada satu statement dari Pak Hendrik Kusengki, masalah itu kata tidak dipersoalkan. Ini menurut dia kan. Tapi apakah dari lingkungan hidup ini setuju enggak? Ini mohonlah Bapak Bupati, Dewan untuk mengurus masalah itu kepada lingkungan hidup lah. Atau disebut badan yang apa namanya kita tidak tahu itu.

0: melarang untuk makan wagua.
1: Mm-hmm.
0: Nah, untuk naik bang, untuk mencuri kayu, mm-hmm. untuk jual kayu, ini tidak diperbolehkan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu sebenarnya, Pak,
1: mm-hmm.
0: Mbak.
1: Mm-hmm. Okay. Nah,
0: kepada yang bersangkutan, mm-hmm. untuk menjelaskan kepada saya, mm-hmm. atau kami sebagai masyarakat, di kawasan hutan, lebih jelas, kalau memang tidak bisa dibangun, bilang tidak bisa dibangun. Apa-apapun dari negara nanti jangan dilibatkan kami.
1: Oke.
0: Okay. Dulu apa kan? Nah, bisa kira-kira. Mm-mm. Ya kalau bisa, mohon penjelasan. Kalau tidak bisa ya cukuplah ngomong seperti ini aja.
1: Oke. Okay. Baik. Baik. Terima kasih Pak Putra Mayau sudah bergabung bersama kami.
0: Terima kasih Mbak Yuni, saya Mbak Yuni atau Mbak Ika.
1: Ya. Baik. Terima kasih.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Putra Mayau di Lanong Bonti. Tadi ingin penjelasan seperti apa sih sebenarnya nasib warga yang tinggal di daerah kawasan hutan lindung, hutan produksi ataupun hutan adat. Apakah sampai nanti tidak bisa merasakan penerangan dari negara? Oke, kami akan lanjutkan. Ya, dengan apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kita, semoga saja nanti narasumbernya bisa kita hubungi untuk bisa memberikan penjelasan seperti apa sih sebenarnya penjelasan yang bisa disampaikan kepada pendengar terkait juga dengan bagaimana nasib masyarakat yang tinggal di hutan lindung yang juga sampai saat ini belum teraliri listrik dari PLN, sudah menunggu sudah cukup lama, dan mereka di sana merasa bahwa mereka belum merdeka dari kemerdekaan yang sudah ada sampai ke 81 tahun ini. Oke, terima kasih Putra Mayau di Lanong Bonti. Di belakangnya silakan kami undang Anda kembali di 0811 5756494 atau di 0857 5381 0365. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau, bisa mengisi kolom komentar kami dan juga bisa mengisi komentar Anda ataupun keluhan Anda di live chat kami di aplikasi smartphone Anda di RRI Digital. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di RRI Sanggau. Pendengar, kami akan kembali untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip, namun ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu risikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa

0: menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
2: Musim kemarau tiba, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengintai. Jangan anggap sepele api kecil. Membakar lahan sembarangan dapat memicu kebakaran yang meluas, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan membahayakan keselamatan masyarakat. Mari cegah karhutla mulai dari diri kita. Jangan membuka lahan dengan cara membakar, jangan meninggalkan api atau puntung rokok sembarangan. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Jika melihat titik api atau asap yang mencurigakan, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas penanggulangan bencana. Ingat, mencegah lebih baik daripada memadamkan. Hutan dan lahan adalah kehidupan kita. Mari jaga bersama, cegah karhutla, selamatkan lingkungan dan masa depan. Waspadai karhutla, jangan membakar, jangan lengah. Mari jaga Kalimantan tetap hijau dan sehat.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Dan tadi sudah disampaikan terkait juga dengan seperti apa sih sebenarnya nasib dari masyarakat yang juga tinggal di daerah hutan lindung, yang juga tinggal di hutan produksi dan hutan adat tadi. Nah, saat ini kami sudah mengkonfirmasi dari DPR dan juga PLN, karena DPR bersama PLN juga sedang memperjuangkan kemarin yang sudah masuk di informasi di buletin berita. Nah, ini informasinya terkait juga dengan Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Henrikus Hengki, menyoroti juga kendala pembangunan jaringan listrik di sejumlah desa yang terkendala status kawasan hutan. Dijelaskan, dari 49 titik jaringan listrik yang masuk ke Kabupaten Sanggau, beberapa di antaranya belum dapat dieksekusi karena persoalan perizinan kawasan. Nah, ia meminta pemerintah pusat segera memberikan solusi terhadap persoalan tersebut, terutama untuk pembangunan fasilitas dasar bagi masyarakat. Karena menurutnya kebutuhan listrik menyangkut juga tentang kepentingan publik dan harus mendapat perhatian yang serius. Dan juga ia menilai pembangunan jaringan listrik tidak semestinya terhambat hanya karena berada di kawasan hutan. Ia juga menyebut keberadaan tiang listrik tidak membutuhkan lahan yang luas sehingga seharusnya dapat dijadikan solusinya. Jadi, untuk mempercepat realisasi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Sanggau dan Dinas Lingkungan Hidup guna mencari solusi atas persoalan kawasan tersebut. Ia juga telah berkoordinasi dengan pimpinan PLN di Kabupaten Sanggau agar jaringan listrik dapat segera dinikmati masyarakat pada tahun ini. Jadi ini penjelasan dan juga konfirmasi yang sudah kami lakukan untuk Putra Mayau yang ada di Lanong Bonti. Semoga saja perjuangan ini bisa sampai batas akhir gitu ya. Jadi masyarakat di sana juga bisa menikmati penerangan dari negara yang juga dinyatakan bahwa di daerah-daerah yang mungkin saat ini masih sulit untuk penerangan listriknya bisa segera dapat menikmati seperti daerah-daerah yang lainnya. Oke, dan pendengar, Anda masih mendengarkan kami di Halo RRI. Kami masih buka ruang untuk Anda menyampaikan keluhan Anda tadi terkait juga dengan bagaimana nasib masyarakat yang tinggal di daerah hutan lindung di daerah Lanong Bonti. Mereka di sana juga berharap terkait juga dengan penerangan listrik dari PLN dan juga bagaimana persoalan ini, apakah juga terjadi di daerah Anda ataupun ada persoalan yang lain dan juga keluhan-keluhan yang lain yang bisa Anda sampaikan di kesempatan kali ini. Silakan di 0811 5756494 atau di 0857 5381 0365. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda dari berbagai sektor dan juga bidang kehidupan, mungkin dari sektor pemerintahan dan pelayanan publik, bidang pemerintah yang menjadi salah satu sektor penting dalam program, di mana masyarakat juga dapat menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi ataupun dokumen kependudukan, perizinan, pelayanan kantor pemerintahan, informasi mengenai prosedur pelayanan, hingga berbagai kendala yang mereka alami ketika akses layanan publik. Ataupun terkait juga dengan sektor kesehatan, karena merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, karena itu persoalan pelayanan kesehatan juga dapat menjadi bagian penting. Karena masyarakat dapat menyampaikan persoalan terkait juga dengan akses layanan kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan, informasi pelayanan, dan ketersediaan layanan tertentu. Dan juga bisa bergabung untuk Anda yang juga saat ini mendapatkan persoalan dari bidang pendidikan yang juga menjadi sektor yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Jadi, persoalan mengenai fasilitas sekolah ataupun proses penerimaan peserta didik dan juga informasi pendidikan lainnya, serta infrastruktur dan fasilitas umum, baik itu transportasi dan juga lingkungan hidup. Karena persoalan lingkungan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat, sampah, pencemaran, drainase, banjir, kualitas lingkungan ataupun ruang terbuka, serta berbagai persoalan lainnya dapat disampaikan melalui Halo RRI. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811 5756494 atau di 0857 5381 0365. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami bisa bergabung bersama kami di 0811 5756494 atau di 0857 5381 0365. Oke, masih berikan kesempatan untuk Anda untuk menyampaikan tanggapan Anda dan juga persoalan yang terjadi saat ini dan bagaimana kondisi real yang ada di daerah Anda yang juga masih membutuhkan perhatian serius dari pihak pemerintah. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di RRI Sanggau, dan selanjutnya kami masih akan buka ruang untuk Anda dan tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
2: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
3: Diam!
4: Ayah!
3: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
5: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

Asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga dapat mengancam kesehatan, terutama kesehatan saluran pernafasan. Paparan asap dapat meningkatkan resiko gangguan pernafasan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Saat kualitas udara memburuk, kurangi aktivitas di luar ruangan dan gunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar rumah. Tutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah, serta pastikan tubuh tetap terhidrasi. Jaga kelompok yang lebih rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan gangguan pernapasan. Jika mengalami batuk, sesak nafas, nyeri dada, atau keluhan pernapasan yang semakin berat, segera periksakan diri Anda ke fasilitas pelayanan kesehatan. Lindungi diri Anda, lindungi keluarga, waspada ISPA akibat kabut asap, jaga kesehatan, kurangi paparan asap, dan bersama cegah karhutlah.

Rabun jauh atau miopi, dikenal dengan mata minus, adalah kelainan refraksi mata yang membuat seseorang tidak bisa melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. Meskipun tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan, gangguan penglihatan ini bisa menghambat aktivitas fisik Anda. Cara mengobati rabun jauh yang paling umum adalah dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak minus. Akan tetapi, penggunaan alat bantu penglihatan bukanlah cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan mata minus. Nah, sebelum mata Anda minus, ada beberapa tips mengatasi mata minus yang kami kutip dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, menghabiskan lebih banyak waktu di luar. Kegiatan luar ruangan membantu mencegah rabun jauh untuk membantu Anda menangkap bentuk objek dengan jelas. Yang kedua, pastikan Anda memiliki sistem penerangan yang memadai di dalam ruangan. Jangan sampai pencahayaan Anda menciptakan pantulan dan bayangan gelap yang membuat mata Anda bekerja lebih keras. Yang ketiga, sayur-sayuran hijau, buah-buahan, dan makanan yang mengandung asam lemak omega-3 seperti ikan juga bermanfaat untuk menjaga mata tetap berfungsi dengan baik. Selain mengkonsumsi makanan sehat, hindari juga merokok. Kemudian yang keempat, biarkan mata Anda istirahat sejenak di tengah-tengah aktivitas, seperti membaca, menggunakan gadget, atau komputer dalam waktu yang lama. Kemudian, yang terakhir, senam mata. Anda bisa melakukan rutinitas ini secara rutin di rumah Anda. Gunakan jari tangan Anda untuk mendapatkan fokus dengan menempatkan jari 25 cm dari depan mata. Fokuskan pandangan Anda selama 20 detik pada benda tersebut dan rasakan manfaatnya. Yuk, mulai dari sekarang, jaga mata kita.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
2: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, masih di Halo RRI, dan kami masih buka ruang untuk Anda untuk menyampaikan keluhan Anda dari berbagai sektor, dan juga tadi sudah disampaikan oleh Putra Mayau di Lanok Bonti. Semoga saja informasi yang saya sampaikan tadi bisa ditunggu ya masyarakat yang ada di Lanok Bonti, dengan kondisi masyarakat yang juga saat ini sedang menunggu kapan bisa menikmati penerangan listrik dari PLN. Dan juga kita berharap tentunya dengan kondisi yang seperti ini yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di beberapa wilayah yang mungkin juga belum bisa disampaikan karena ada yang juga mempunyai keluhan yang beragam gitu ya, ada terkait juga dengan transportasi dan juga lingkungan hidup, ada juga terkait juga dengan perlindungan sosial, karena masyarakat juga dapat menyampaikan persoalan terkait juga dengan akses terhadap berbagai program perlindungan sosial dan layanan kesejahteraan, karena persoalan mengenai informasi baik itu program verifikasi data maupun mekanisme pelayanan dapat dibahas bersama pihak yang terkait, ataupun gangguan terhadap layanan dasar yang dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat terkait juga dengan keluhan listrik, air bersih, jaringan komunikasi maupun layanan dasar lainnya yang dapat juga menjadi bagian dari program. Karena pendengar, selain itu juga pelaksanaan Halo RRI ini juga dapat dilakukan dengan mekanisme yang sederhana agar mudah diikuti masyarakat juga. Karena kami buka ruang untuk Anda untuk menyampaikan tanggapan Anda dan juga beberapa hal terkait juga dengan peran para pemikir kebijakan. Karena masyarakat bukan hanya menjadi pendengar dalam program ini, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses komunikasi publik. Masyarakat juga dapat berperan sebagai pemberi informasi lapangan karena penyampaian pengalaman serta pengawasan pelayanan publik sekaligus mitra dalam menemukan persoalan yang membutuhkan perhatian. Namun penyampaian keluhan juga perlu dilakukan secara bertanggung jawab dan masyarakat juga diharapkan menyampaikan informasi ini pendengar berdasarkan pengalaman ataupun fakta yang diketahui dan juga memberikan keterangan yang jelas serta menghindari tuduhan yang tidak dapat dibuktikan. Dan dengan demikian, budaya pengaduan dapat berkembang menjadi budaya partisipasi publik yang sehat, karena keberhasilan dari apa yang sudah Anda sampaikan ini juga membutuhkan keterlibatan aktif dari instansi dan pemangku kepentingan. Ketika sebuah persoalan disampaikan masyarakat, pihak terkait diharapkan dapat juga memberikan respon dan juga menjelaskan kondisi yang sebenarnya dan juga menyampaikan langkah yang dapat dilakukan, serta memberikan informasi juga mengenai mekanisme penyelesaian apabila persoalan tersebut berada dalam kewenangan. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365. Terkait juga dalam hal ini pendengar, di mana PDAM Tirta Pancur Aji unit kedua juga telah menyalurkan sedikitnya 10 liter air bersih untuk konsumsi kepada masyarakat terdampak kemarau panjang. Apakah di daerah Anda juga saat ini sedang berada pada posisi yang sama? Karena tadi yang disampaikan oleh Donatus, Kepala Unit PDAM Tirta Pancur Aji Unit Beduai, tentang distribusi dilakukan bersama Perkopimcam Beduai untuk membantu warga yang kesulitan mendapatkan air bersih untuk diminum.

Silakan pendengar di 0811-575-6494 ataupun di 0857-538-10365 untuk Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda dan juga terkait dengan keluhan-keluhan Anda dari berbagai sektor dan juga bidang. Karena apabila sebuah persoalan membutuhkan waktu untuk ditangani, masyarakat juga dapat diberikan penjelasan mengenai tahapan yang memungkinkan untuk disampaikan kepada publik. Karena dengan demikian, program tidak hanya mempertemukan keluhan dan juga jawaban, tetapi dapat mendorong terbentuknya komunikasi yang lebih transparan. Karena pendengar, setelah memastikan bahwa persoalan yang telah dibahas tidak berhenti setelah siaran selesai, untuk itu program dapat memiliki mekanisme monitoring ataupun pemantauan tindak lanjut terhadap sejumlah persoalan yang memiliki kepentingan publik. Karena sebuah keluhan mengenai fasilitas umum dibahas, tim yang dapat kembali meminta perkembangan kepada instansi terkait pada waktu yang tertentu. Dan juga apa yang disampaikan oleh pendengar kita dari berbagai sektor dan juga bidang tentang keluhan-keluhan mereka terkait juga dengan transportasi ataupun infrastruktur dan fasilitas umum serta sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor pemerintahan dan juga pelayanan publik. Karena masyarakat juga sudah merasa beberapa harga sembako dan juga sayur mayur juga sudah mulai naik ya, karena stok yang berkurang yang didatangkan harus dari luar daerah karena dari lokal tidak dapat memberikan kualitas yang baik karena dengan pengaruh kondisi cuaca yang saat ini juga dapat kita rasakan bersama. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, Anda yang sudah menyampaikan tanggapan Anda dan juga keluhan-keluhan Anda di kesempatan kali ini, semoga nanti di kesempatan mendatang bisa menyampaikan keluhan Anda dari berbagai bidang, karena melalui Halo RRI, masyarakat juga dapat memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman dan juga persoalan yang mereka hadapi. Karena di sisi lain, instansi ataupun pihak terkait juga memperoleh kesempatan untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada publik. Dan program ini juga diharapkan dapat menciptakan pola komunikasi yang lebih terbuka antara masyarakat dan juga pemangku kepentingan. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Baik, peringat demikian kebersamaan kita dalam program Halo RRI hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan juga berinteraksi bersama kami. Semoga informasi dan juga apa yang disampaikan dan juga apa yang sudah menjadi keluhan Anda juga bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya, setelah disampaikan bisa memberikan satu angin segar lah untuk masyarakat yang ada di beberapa wilayah yang saat ini juga sedang mendengarkan kami. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau pendengar, demikian program Halo RRI. Salam hangat dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar kebersamaan kita di Sanggau pagi ini edisi Senin 21 September 2026. Dan selanjutnya Anda akan bersama Dini akan menemani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggal. Dan selamat siang juga untuk semuanya menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya, bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggal pagi ini Ya, tim Sanggal siang ini menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar Senin 21 September 2026 ya, kami akan mengupdate informasi-informasi terkini ke tengah ruang dengar Anda. Dan pendengar, tadi Anda sudah ditemani rekan kami yang bertugas dalam Sanggal pagi ini, ada Sri Wahyuni ya, sudah menghadirkan serangkaian program acaranya. Dan kami akan hadirkan di musik dan informasi untuk Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik sub suku Dayak Uut Danum. Kini, Takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Pendengar PDAM Tirta Pancur Aji Unit Beduai ini telah menyalurkan sedikit 10.000 liter air bersih untuk konsumsi kepada masyarakat terdampak kemarau panjang. Kepala Unit PDAM Tirta Pancur Aji Unit Beduai, Donatus Tintang, ini mengatakan distribusi dilakukan bersama Forkopimcam Beduai untuk membantu warga yang kesulitan mendapatkan air bersih ya untuk diminum. Dan ia memaparkan kemarau panjang juga membuat sebagian masyarakat Beduai

0: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, Saja Bagas program Nyin.
1: Namanya Bedabol, Bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa? Baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
7: Hei, dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap, dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang, orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki, rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok gumanjani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gawe horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
1: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, terkidup gua radio din, ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
17: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
18: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
1: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
19: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
17: Dengarkan Halo RRI
18: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
1: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
14: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
20: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
21: Biru.
22: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
0: balik ketiga warna seragam para pelajar itu ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Oke, baik pendengar ya, untuk informasi selanjutnya yang sudah kami kutip kembali dari rri.co.id yaitu

pedagang pasar sentral nih, pendengarnya di pasar sentral Sanggau ya. Ini Wida menyebutkan harga sejumlah sayuran di pasar Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan terjadi pada berbagai komoditi sayuran menjadi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga pendengar yang menjelaskan harga berbagai jenis sayuran daun juga mulai mengalami kenaikan ya, karena komoditas seperti sawi, bayam, dan kangkung juga disebut mengalami perubahan harga yang cukup signifikan. Nah, Wida juga menyebutkan pendengar ya, kenaikan tersebut ya membuat harga sejumlah sayuran mencapai 2 kali lipat dari harga normal. Kondisi ini juga turut mempengaruhi harga jual sayuran kepada konsumen. Kenaikan harga juga nih ya pendengar ya, kenaikan harga pada sayuran membuat masyarakat harus menyiapkan anggaran lebih besar ya untuk kebutuhan pangan, dan ia berharap kondisi harga juga dapat kembali normal sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Informasi ini pendengar kami kutip ya dari rri.co.id.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional. Seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Oke, pendengar, kita cukupkan ya di musik dan informasi, karena nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat saya akan hadirkan di Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zeng.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobbey yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobbey kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobbey. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobbey dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobbey. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: They have been all different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri, karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya, mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini. Long way until here, but
2: we will enjoy that for sure. Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
4: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
3: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
4: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2023.

0: Ini Kartini, Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Berarti kalau bilang kita terjadi dari cukup jauh dan suasana padat, kita tahu persiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan. We'll be right back.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda, dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal, di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir, dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain, sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu

0: kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persib Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Raki melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nanti akan kita evaluasi. Dua tim main luar biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya, dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an suporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sumber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: zaman semua orang bisa bicara.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Oke, pendengar, tadi sudah Anda dengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta dan pukul 11. Pukul 11:37 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sanga dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra? Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

0: Oke, baik pendengar Radha masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Dan saat ini pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan saat lagi saya akan mengajak Anda untuk bergabung di Ragam Budaya hingga jelang pukul 12 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat ya, kebersamaan kita di Ragam Budaya. Dan pendengar, saya undang Anda di 0857 538 1065 dan 0811 575 6494 ya. Satu buah lagu ya akan saya hadirkan untuk Anda di awal jumpa kita. Ya, ini ada Tampuyak ya, Tampu Lengging ya, miliknya Aan Bagai. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar ya, satu buah lagu tadi di awal jumpa kita sudah Anda dengarkan. Dan saya undang Anda pendengar di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya, di Ragam Budaya siang hari ini. Saya coba bacain aja dulu gitu ya di WA ini. Selamat siang Ragam Budaya dengan Paman San Balai Karangan. Salamnya dirangkul aja dari Aceh sampai Zaitun ya. Terima kasih, selamat siang Ragam Budaya. Cuaca cerah berkabut ya. Ini lagunya Mudiak Arau ya. Oke, terima kasih. Saya coba angkat penelpon pertama. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ragam Budaya.
0: Waalaikumsalam, apa kabarnya Mbak Elsa?
1: Alhamdulillah, BBS baik-baik selalu. Mbak Dini, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik-baik juga di sini.
1: Alhamdulillah. Hujan sudah ada di Balai Karangan ya. Kemarin sore hujan ya.
0: Alhamdulillah.
1: Hari ini pemandung juga nih, enggak tahu lah. Kayaknya mau hujan lagi, kayaknya ya.
0: Kalau mau hujan ya. Mbak Elsa mau lagu apa nih, Mbak Elsa?
1: Lagunya Japin Melayu aja lah ya, dari Lesti, enggak salah.
0: Zapin Melayu ya, oke.
1: Okay. Iya, oke. Okay. Salamnya terutama buat Mbak Dini lagi siaran. Mm-hmm. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta. Pulangnya hati-hati buat teman-teman semuanya. Salamnya terangkul aja sampai Z tempat kecuali. Okay. Buat Mbak Dini, terima kasih. Assalamualaikum, Ragam Budaya.
0: Waalaikumsalam. Oke, okay, baik. Dari Mbak Elsa ya di Suban ya. Oke, lagunya ini dengan Lesti ya, Zapin Melayu. Udah kita siapin. Di belakangnya Mbak Elsa ada siapa lagi nih? Kita angkat lagi. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Selamat siang Ragam Budaya. Selamat siang, selamat makan siang.
0: Ya, apa kabarnya Bunda Lesti?
2: Hai, kabarnya baik-baik selalu di sini. Sama juga sama Belsa. Tapi tempat kami belum ada hujan.
0: Belum ada hujan di sini pun sama. Belum ada hujan lagi. Kabutnya
2: menunggu hujan.
0: Yang ada kabutnya malah makin pekat di sini.
2: Sama di sini masih ada kabut juga loh Mbak.
0: Masih ada.
2: Makanya saya heran tuh yang masih ada kebakaran tuh di mana sih ya?
0: Gitu. Katanya ini ada ditemukan titik panas lagi nih sekarang nih, cuman belum dapat informasi pastinya nih. Ya. Bunda mau request lagu apa nih Bunda?
2: Bunda mau undang hujan lagi aja lah ya.
0: Undang hujan?
2: Maksudnya gini. Perahu layar.
0: Perahu layar.
2: Soalnya gini Mbak.
0: Apa tuh?
2: Perahu layar itu suka ada sini kesenian daerah kan. Kalau ada mereka jenisnya perahu layar itu terus turun hujan gitu loh.
0: Oh gitu.
2: Maka sekarang ini saya yang tidak lah ya hujan supaya turun. Ya.
0: Ini dari layar. Dari siapa? Dari Niken.
2: Iya, dari siapa aja lah. Pokoknya pokoknya pelau layar ya Mbak ya.
0: Iya, wes lah, udah tak siapin.
2: Kalau begitu, salam-salamnya buat semuanya saja yang siang hari ini. Masih lek RRI Tanggol. Selamat siang, selamat siang, selamat siang semuanya.
0: Ya, terima kasih.
2: Oke. Terima kasih.
0: Selamat siang Bunda. Baik ya pendengar, dengan Bunda Esti ya di berdua ya, lagi nungguin hujan ya Bunda ya. Sama saya juga lagi nungguin hujan Bunda. Walaupun hujannya masih kecium gitu ya, bau asapnya nih ya. Kita angkat lagi. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo, selamat siang Rekan Muda ya Kak Dini.
0: Apa kabarnya Mbak Miati?
3: Alhamdulillah sehat. Sudah masuk di kantin nih.
0: Sudah masuk kantin hari ini baru. Tapi masih terbatas ya sekolahnya.
3: Iya, sampai jam berapa tadi? Jam 10.45.
0: Masih, jadi pulang awal lah. Semua mata pelajaran dikurangin jamnya 10 menit. Iya.
3: Soalnya asapnya tuh masih tebal lagi nih kan ini.
0: Itulah, makin dah masuk sekolah anaknya udah malah makin tebal lagi dari kemarin sore nih Mbak Miati. Ya Allah.
3: Itu Bunda itu tadi mau berlayar kemana Kak Dini?
0: Mau berlayar ke Sanggau Mbak, jalan-jalan.
3: Boleh. Menpanbakunya Bunda.
0: Menpan Mbak Miati Bunda. Diantar. Pulangnya nanti naik perahu layar lagi.
3: Iya.
0: Oke, baik.
3: Dapat judul kah?
0: Lagunya udah tiga nih Mbak Miati.
3: Iya kak.
0: Mau ditampung.
3: Bolehlah.
0: Apa judulnya?
3: Dengerin Langit Mendung di Kota Ngawi.
0: Langit Mendung?
3: Mendung Kota Ngawi.
0: Siapa nih nyanyinya?
3: Sony Jos.
0: Sony Jos ya di Kota Ngawi.
3: Nah itu apa? Kota di kelahiran tuh Bang Kadini.
0: Iya kau lahir di Ngawi.
3: Iya, Jawa Timur.
0: Jawa Timur, Westlah. Merantau
3: di Kalimantan.
0: Jauh ya, jodohnya orang Kalimantan.
3: Iya, nyebrang lautan kali ini.
0: Jadi menetap gitu ya. Jadi
3: orang tangguh sekarang.
0: Jauh lagi.
3: Itulah, enggak ala-ala aja itu merantaunya.
0: Sangat jauh sangat.
3: Ada kan judulnya?
0: Ada.
3: Oke, salamnya dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Jumpa lagi di Pro Dangdut. Untuk hari ini selamat bertugas. Salam sehat selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya dari Mbak Miati ini saya coba dulu. Waduh, mana ini kursornya? Kita mau angkat di WA ya. Halo, selamat siang. Ragam Budaya.
4: Halo. Halo, selamat siang Ragam Budaya kali ini.
0: Ya, apa kabarnya Bang Marcel?
4: Alhamdulillah, kabarnya sehat selalu.
0: Sehat.
4: Baru gabung lagi nih kak, sinyal susah nih tempat kerja nih.
0: Iya kak. Tapi
4: ah, ya, kak, makanya jarang nih telepon lagi nih. Sinyal lah, kadang-kadang susah juga nih kak, malum lah.
0: Sinyal kemarau gak ya sana rupanya?
4: Ah, masih nih kak, asap pun mulai tebal lagi nih, kemarin udah ada hujan beberapa kali juga nih, lumayan lah ada air tampung lah di kolam.
0: Itulah, walaupun bau asap ya masih di sana.
4: Lumayan masih. Kak, masih asap juga nih, kadang ada juga kebakaran dekat sini juga.
0: Masih ada juga yang bakar.
4: Ya, masih kak, masih.
0: Susah juga dibilangin ya ternyata ya.
4: Iya, okay. Ya. Masih dapat lagunya kak.
0: Tapi ini udah ada 4 nih, udah 1 udah ditampung juga Bang Marcel.
4: Oke kak, gak apa-apa, ikut yang kawan yang lain aja lah kak.
0: Oke, siap.
4: Iya kak, salamnya dirangkul aja lah kak. Itu aja lah ya kak.
0: Ya terima kasih ya Bang Marcel ya, sehat selalu.
4: Ya kak, sama-sama. Selamat siang, Ragam Budaya.
0: Oke, baik ya. Oke, baik dari Bang Marcel ya di Meliau ya. Oke, kalau gitu kita hadirkan dulu lagunya nih pendengar ya. Ada Mudiak Arau lagu Padang nih ya. Dan juga ada lagu Lesti dengan Zapin Melayu.

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apa Cep?
1: Udah jangan ngelamun mulu, sini sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta diarap, kalau kangkung diurap.

0: Oke, baik, tadi dua buah lagu sudah didengarkan ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Ragam Budaya.
0: Iya, apa kabarnya Pak Kakung?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik dan sehat.
0: Alhamdulillah, silakan nih Pak Kakung, mau request lagu apa?
1: Request lagu siapa lah?
0: Apa itu?
1: Lagu nih dari siapa ya? Dari Norhana aja lah.
0: Ragune
1: judulnya
0: apa?
1: Laring Gunung.
0: Laring Gunung. Lare Gunung. Berarti lari ke gunung gitu ya?
1: Lari gunung. Anak kampung maksudnya lari gunung.
0: Udah salah merampot lagi gitu. Lanjut campur sari ya?
1: Iya. Udah panjang kok.
0: Dari siapa nih?
1: Nurhana,
0: ada nggak kalau dari Nurhana? Tunggu ya, Dini cariin dulu ya.
1: Iya.
0: Lare Gunung Nurhana, weh sudah tak dapat siapin.
1: Iya. Ya, apa salamnya?
0: Silakan.
1: Untuk Datu Uban, Bang Pael, juga untuk Mbak Miati, untuk Mula, untuk Mbak Elsa, sudah tuh banyak lainnya dirangkul aja dari atas.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Sampai tuntas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik. Ya, ini dari Mbak Kakung ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mbak Dini.
0: Ya, apa kabarnya Pak Belalang?
2: Puji Tuhan, baik-baik nih Mbak Dini.
0: Baik-baik aja. Pak Belalang mau request lagu apa ini?
2: Nah, lagunya nih, Apa Jolu.
0: Apa Jolu?
2: Nah.
0: Oke, siap. Dini siapkan. Kirim salamnya, salam silakan.
2: Salamnya kita rangkul semua ya Mbak Dini.
0: Oke.
2: Yang masih bertugas, selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Oke, baik ya, ini lagunya Apa Jolu gitu ya Pak Belalang ya. Oke, baik, dari Pak Belalang ya, dan juga ada Mbak Kakung. Nah, silakan masih saya undang Anda di 0857538103 dan 0811575649 ya di siang hari ini. Di Ragam Budaya nih pendengar ya. Yang pastinya masih sang-sang lama ini ya kebersamaan kita di Ragam Budaya untuk edisi hari ini Senin 21 September 2026. Apa kabarnya nih adik-adik semua ya, yang hari ini sudah mulai masuk sekolah lagi walaupun memang terbatas yang pastinya ya, sekolahnya tetap harus menggunakan masker di sekolah ya. Pulang agak awal gitu ya karena memang agak dikurangin juga jam pelajarannya. Yang pasti ya tetap sehat ya untuk adik-adik semua, dan juga tetap sehat juga untuk kita semua yang pastinya ya, para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia Sanggau ya, di siang hari ini yang mungkin masih berkutat dengan kegiatannya ya di lapangan ataupun di luar ruangan yang pastinya. Selamat siang untuk Bapak Ibu Tani ya, dimanapun Anda berada yang mendengarkan kami di FM 97 MHz ya, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Pukul 12:33 ya waktu Indonesia Barat, udah waktunya kita jam makan siang ya, jangan lupa makan siang dulu gitu ya, mengisi tenaga ya, mengisi kampung tengahnya supaya nanti bisa kembali ya bekerja lagi dengan penuh semangat. Dan juga pendengar, untuk Anda yang mobil kami dalam perjalanan, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Dan juga yang mendengarkan kami yang pastinya di streaming ya di RRI Digital, untuk Anda selamat siang dan salam bahagia juga. Oke, saya hadirkan dulu. Kalau nggak ada yang gabung nih dengan dua buah lagu ya, ini ada Lare Gunung dengan Nurhana dan juga lagu Apa Jolo ya dari Tanto. Oke, tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Oke, pendengar ya, tadi sudah didengarkan Dobo Lagu dan pukul 12.46 menit ya waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan dulu lagu yang sudah di request ya, ini dari Bunda Hesti dan juga ada Mbak Miati ya. Ini ada Perahu Layar ya, dan juga ada Sunny Joss ya dengan Langit Mendung nih pendengar ya. Oke, tetap bersama kami di RRI Sanggau.

Mengapa satu hari dihitung 24 jam, kemudian satu jam dihitung 60 menit, dan satu menit dihitung 60 detik? Ternyata, semua ini berasal dari beberapa kebudayaan kuno dengan pengetahuan astronominya yang mengagumkan. Dr. Nick Lom, konsultan kurator astronomi dari Sydney, mengatakan, metode membagi satu hari menjadi 24 jam, satu jam menjadi 60 menit, dan satu menit menjadi 60 detik tampaknya menjadi satu-satunya pengukuran waktu yang digunakan. Asal usul sistem waktu kita 24 jam dalam sehari dengan setiap jam dibagi lagi, ini menjadi kompleks dan juga menarik. Mengenai satu hari 24 jam, ternyata perhitungan tersebut berasal dari orang-orang Mesir kuno. Mereka membagi waktu siang menjadi 10 jam yang mereka ukur dengan perangkat seperti jam bayangan. Kemudian, orang Mesir kuno menambahkan 1 jam senja di awal dan 1 jam lagi di akhir hari. Waktu malam dibagi lagi menjadi 12 jam berdasarkan pengamatan bintang. Lo menegaskan, orang Mesir kuno memiliki sistem 36 kelompok bintang yang disebut dekans. Cara ini dipilih sehingga pada setiap malam, satu dekans naik 40 menit setelah dekans sebelumnya. Untuk menentukan waktu di malam hari dengan pengamatan dekans, orang Mesir kuno membuat meja khusus untuk mengamatinya. Karena dalam sistem Mesir, panjang waktu siang dan malam ini tidak sama dengan variasi menurut musim. Di musim panas, jam siang lebih lama dari jam malam. Sementara di musim dingin, terjadi sebaliknya. Begitulah asal-usul waktu yang kita gunakan hingga saat ini.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di ragam budaya. Dan selanjutnya jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan Warta Siang untuk Anda.

0: 26, kita lihat ternyata kabut ini masih sangat tebal ya. Dan anak-anak pun kami himbau untuk menggunakan masker. Tadi ada
1: bisa terjangkau dengan baik. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa kondisi sekarang ini tidak baik-baik saja. Tentang APBD kita beritahu.
2: Warta siang selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama, pemerintah Kabupaten Sanggau membuka opsi pemanfaatan kembali rumah dinas yang telah dikembalikan dengan skema penggunaan terbatas dan perjanjian resmi. Sekretaris Daerah Sanggau, Aswin Khatib, mengatakan kebijakan tersebut menjadi alternatif bagi penghuni yang masih membutuhkan waktu untuk menyiapkan tempat tinggal setelah proses pengembalian aset. Meski demikian, setiap penghuni tetap diwajibkan menyerahkan rumah dinas kepada pemerintah daerah disertai surat pernyataan sebagai bagian dari penertiban aset. Rumah dinas yang kembali dikuasai Pemkab Sanggau selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu dengan dikenakan pungutan sesuai ketentuan. Skema ini sekaligus diarahkan untuk mengoptimalkan aset milik daerah agar tetap produktif dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Informasi selanjutnya, SD Negeri 8 Sanggau kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah setelah hampir satu bulan para siswa dirumahkan imbas kabut asap. Pada hari pertama masuk sekolah, para siswa mengikuti pembelajaran dengan menggunakan masker dan dipulangkan lebih awal.
3: Memasuki hari pertama pembelajaran tatap muka atau PTN, kabut tebal masih menyelimuti kawasan sekolah sehingga aktivitas siswa di luar ruangan harus dibatasi. Guru SD Negeri 8 Sanggau, Rivi Alvira, mengatakan pihak sekolah mengimbau seluruh siswa menggunakan masker sebagai langkah perlindungan di tengah kondisi udara yang masih berkabut. Pihak sekolah juga melakukan pemeriksaan langsung ke setiap kelas dan membagikan masker kepada siswa yang kedapatan tidak menggunakannya. Selain itu, siswa diminta lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan, termasuk saat jam istirahat. Sementara kegiatan di luar kelas hanya diperbolehkan untuk keperluan mendesak seperti ke toilet.
0: Di hari PTM pertama ini ya, Senin 21 September 2026, kita lihat ternyata kabut ini masih sangat tebal ya. Dan anak-anak pun kami himbau untuk menggunakan masker. Tadi ada beberapa anak di setiap kelas itu kami datangi dan kami periksa. Jika yang tidak menggunakan masker, maka kepala sekolah membawakan dan memberikan, dibagikan ke anak-anak tersebut. Kami himbau mereka melakukan aktivitas di dalam ruangan, jika istirahat pun sebentar atau ke WC paling itu sebentar. Jadi kita batasi di luar ruangan seperti itu.
3: Rivi menegaskan, pembatasan aktivitas di luar ruangan menjadi langkah sekolah untuk menjaga kondisi siswa selama kabut masih menyelimuti lingkungan sekolah. Menurutnya, pihak sekolah akan terus memantau kondisi kabut dan mengingatkan siswa untuk tetap menggunakan masker serta mengikuti imbauan selama kegiatan belajar berlangsung. Tri Putri melaporkan.
2: SD Negeri 1 Balai Karangan menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dengan memangkas durasi belajar menjadi 30 menit per jam pelajaran. Selain penyesuaian waktu belajar, sekolah juga memperketat pengawasan kesehatan dan keselamatan siswa di tengah kondisi cuaca yang masih diwaspadai.
4: SD Negeri 01 Balai Karangan menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dengan pengurangan durasi belajar. Kepala SD Negeri 01 Balai Karangan, Muhardius, mengatakan selama PTM terbatas, pembelajaran dilakukan dengan durasi 30 menit untuk setiap 1 jam pelajaran. Ia memaparkan ketentuan tersebut membuat waktu belajar di sekolah menjadi lebih singkat dibandingkan pembelajaran normal. Sekolah kemudian menyesuaikan kegiatan belajar agar tetap berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Muhardius menambahkan, selain membatasi waktu pembelajaran, sekolah juga meminta siswa memperhatikan kondisi kesehatan selama mengikuti PTM. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca yang masih perlu diwaspadai setelah sebelumnya pembelajaran sempat dilakukan dari rumah.
5: Pelaksanaan PTM terbatas ini, pembelajaran itu yang biasanya kita satu jamnya untuk tingkat sekolah dasar itu kan 35 menit ya Pak dalam satu jam pembelajaran, tapi pada PTM terbatas ini kita dibatasi, jadi satu jam itu sekarang dihitung 30 menit sesuai dengan surat edaran yang disampaikan oleh Dinas Kabupaten Sanggau kemarin. Jadi hal ini akan kita laksanakan seperti petunjuk yang sudah ada. Jadi dan arti kata nantinya pulangnya tentu cepat dan kemudian anak-anak kita ini diwajibkan untuk menjaga kesehatan.
4: Wardius juga meminta siswa tetap menjaga keselamatan selama perjalanan maupun berada di lingkungan sekolah. Disampaikan pihak sekolah mengedepankan kondisi kesehatan peserta didik dalam pelaksanaan PTM terbatas di SD Negeri 01 Balai Karangan. Oktofrandi melaporkan.
2: Sementara itu, setelah terhenti sekitar 3 pekan akibat kabut asap di Kabupaten Sanggau, SDN 1 Balai Karangan kini kembali menyelenggarakan pembelajaran tatap muka untuk kelas inklusi. Selama masa belajar dari rumah atau BDR, pihak sekolah tetap rutin melakukan pendampingan dan memantau perkembangan belajar siswa secara berkala.
4: Pembelajaran tatap muka di kelas inklusi SD Negeri 01 Balai Karangan kembali berlangsung setelah sebelumnya sekitar 3 pekan menerapkan pembelajaran dari rumah akibat kabut asap di Kabupaten Sanggau. Guru kelas inklusi SD Negeri 01 Balai Karangan, Nur Kolimah, mengatakan selama BDR pihaknya tetap memastikan siswa mendapat pendampingan belajar. Ia merangkan selama pelaksanaan BDR, guru tetap memantau proses belajar siswa agar kegiatan pendidikan tidak terhenti. Pendampingan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan jarak tempat tinggal masing-masing siswa. Ia menambahkan, guru juga memberikan arahan kepada orang tua mengenai aktivitas yang dapat dilakukan anak selama belajar dari rumah. Aktivitas tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan ketertarikan masing-masing siswa, termasuk kegiatan sederhana di rumah.
6: BDR kurang lebih yang kita lakukan 3 mingguan ya selama BDR itu, dari kami sebagai pendidik, karena kabut asapnya lumayan tebal juga, kami juga harus mempertimbangkan kesehatan kami juga, hingga akhirnya kami mendatangin beberapa rumah yang dekat dengan sekolah. Kami datangin, kemudian kami bimbing mereka untuk tetap belajar, kemudian kami arahkan ke orang tua bahwa selama BDR, mereka di rumah harus belajar, seperti sederhananya.
4: Nur Kolimah menyampaikan komunikasi dengan orang tua dilakukan secara rutin untuk mengetahui perkembangan aktivitas belajar siswa selama berada di rumah. Dengan kembali berlangsungnya PTM, pendampingan siswa kini kembali dilakukan secara langsung di lingkungan sekolah. Oktofrandi melaporkan.
2: Kepala Pelaksana BPBD Sanggau Didi Trikardi mengatakan jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Sanggau saat ini tercatat 45 titik. Kondisi tersebut disebut melandai tanpa peningkatan yang signifikan sejak 24 Agustus. Ia menyebut hanya satu titik yang terindikasi sebagai titik api dan tercatat di Kedukul. Tim gabungan TNI Polri akan mengecek langsung lokasi tersebut untuk memastikan kondisi di lapangan. Ia menambahkan penanganan karhutla kini memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Posko dan jumlah personil akan dirampingkan, namun pemantauan titik api dan penanganan di lapangan tetap dilakukan. Satgas juga akan memperkuat dukungan pada sektor kesehatan dan pendampingan dan pendidikan selama masa transisi. Penggunaan masker serta pemantauan kondisi masyarakat tetap dilakukan untuk mengantisipasi dampak kabut asap. Keterbatasan APBD Kabupaten Sanggau akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat turut menghambat pembangunan jalan dan jembatan. Pemerintah daerah bersama DPRD terus mencari sumber anggaran alternatif untuk mempercepat perbaikan infrastruktur.
7: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, mengatakan pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan masih menjadi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Namun, keterbatasan APBD akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat menjadi salah satu kendala pembangunan infrastruktur. Ia menyebut sejumlah jalan dan jembatan dilaporkan mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan. Kondisi tersebut juga dipengaruhi kendaraan pengangkut TBS yang membawa muatan melebihi kapasitas jalan. Ia menjelaskan pemerintah daerah bersama DPRD dan sejumlah instansi terus mencari sumber anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Sumber pembiayaan yang tengah diupayakan antara lain dana bagi hasil dan program instruksi presiden.
1: Kalau masalah infrastruktur, jalan dan jembatan, memang ini menjadi keinginan pemerintah daerah dan masyarakat supaya setiap wilayah-wilayah tersebut bisa terjangkau dengan baik. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa kondisi sekarang ini tidak baik-baik saja. Tentang APBD, kita pemerintah Kabupaten Sanggau, bukan berarti pemerintah daerah ini sengaja, tidak. Tetapi karena kita terjadi pemotongan dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sekarang kita berusaha, pemerintah daerah, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, DPRD, dan seluruh elemen dinas instansi untuk bisa mencari bagaimana kita mencari anggaran ini untuk bisa membangun jembatan dan jalan yang ada di Kabupaten Sanggau ini.
7: Pembangunan infrastruktur juga diarahkan ke sejumlah wilayah termasuk kawasan perbatasan seperti Entikong dan Sekayam. Ia berharap peningkatan PAD dapat mendukung pembiayaan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Sanggau. Mulandari melaporkan.
2: Polsek Toba melakukan pengecekan pasca kebakaran di dua lokasi karhutla di Dusun Teraju Timur Desa Teraju, Kecamatan Toba, untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali muncul. Kapolsek Toba Ibtu Arnold ya Montolalu mengatakan pemantauan tetap dilakukan meski api telah padam saat personil tiba di lokasi. Disampaikan pengecekan dilakukan bersama masyarakat dengan menyusuri area yang sebelumnya terbakar. Petugas juga memantau kondisi di sekitar lokasi untuk mengantisipasi munculnya kembali api. Dua lokasi yang diperiksa berada di Dusun Teraju Timur dengan luas masing-masing sekitar 0,8 hektar dan 0,6 hektar. Dari hasil pengecekan seluruh lokasi dalam kondisi kondusif dan tidak ditemukan api yang masih menyala.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Hari SD di Kabupaten Sanggau mulai pembelajaran tatap muka terbatas. Pembangunan jalan Sanggau terkendala anggaran. Saya Sarifah Dini, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidok gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Luar biasa.
2: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
2: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
2: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
2: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
2: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong, kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
3: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

0: Oke, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Saat lagi saya akan hadirkan di program Prodangdut ya, hingga jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Saya undang Anda pendengar di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Dan satu buah lagu akan saya hadirkan terlebih dahulu untuk Anda.
1: Dangdut adalah kita. 1, 2, 3.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik ya, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita nih ya. Oke, saya undang Anda pendengar di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Jadi silakan bergabung di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Oke, kita angkat dulu penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Ya, apa kabarnya Mbak Kakung ya?
2: Iya, betul. Kabarnya baik ya.
1: Silakan nih Mbak Kakung, mau request lagu apa?
2: Request lagu Tangan dan Bibir aja dari Ida Layla.
1: Tangan dan Bibir?
2: Iya, dari Ida Layla.
1: Oke, baik. Kirim salamnya, silakan.
2: Sapa dan salamnya untuk Bang Pael, Tato Ban, Mbak Yuli juga, Mbak Miati, Mbak Mola juga, Mbak Elsa, Putra Mayo, dan yang lainnya di Rangkor Ajar di SMEC.
1: Oke, baik.
2: Untuk pengennya selamat bertugas sampai tuntas ya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, ini dari Mbah Kakung. Ya, ini saya angkat kembali di penelpon yang kedua ya. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Ragam Budaya Pro Dangdut.
3: Halo Bro Dangdut, kita.
1: Apa kabarnya Bang Jali?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja.
1: Oke, baik Bang Jali, mau request lagu apa nih?
3: Lagunya Cintaku Tinggal Seujung Kuku dari Mega Mustika.
1: Cintaku Tinggal
3: Seujung Kuku.
1: Seujung Kuku ya, dari Mega Mustika. Seti, oh ini Mega Mustika ada. Kirim salamnya, silakan.
3: Salamnya pertama buat Mbak Dini yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Mbak Kalong, hai susah senang, Mama Mur di Ginis, Taman Sampak Wai, okay. Mak Buboy, Mak Yogi, Mbak Ling, Mbak Yasa, Bunda Hesti, Putra Lato-Lato, Mong Pelet, Bunda Natalia, Kakek Panji, Mama Indah Sekeluarga, Bu Parida, Yuli, Senyawang, Usu Busri, Wan Usu, Atau Uban, yang lain dirangkul jak dari A sampai tempat kecuali.
1: Oke,
3: okay, Mbak Dini lagi bertugas. Terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut adalah kita.
1: Ya, terima kasih. Ya, baik dari ini ya, Bang Jali. Kita angkat dulu di penelpon yang kedua. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Dini.
1: Dengan siapa nih?
4: Dengan Bapak Dini nih.
1: Bapak Dini?
4: Bapak Selipa Dini.
1: Siapa nih?
4: Oh, Pak El nih, beri ini.
1: Oh ya Allah, hai Pak El.
4: Apa lagi beda suaranya apa?
1: Hah? Kayaknya ini lagi memikirkan sesuatu gitu Bapak El.
4: Apa aja? Lagi batuk beri ini.
1: Lagi batuk kah? Pantesan lah agak beda.
4: Beda suaranya beri ini.
1: Sehat kah tapi Pak El?
4: Ini batuk nih.
1: Tapi flu-flu sedikit lah ya.
4: Lagi plus sedikit lah, lagi bayang-bayangnya sedikit-sedikit nih ya, Mbak Dini. Kenapa panas juga, asap juga.
1: Iya, panas gak di sana?
4: Lagu Mbak Dini.
1: Apa judulnya?
4: Mendung Mbak Dini, panas cuacanya kayaknya. Mendung ini panas.
1: Mendung panas ya, hujan belum ada lagi.
4: Ini Mbak Dini.
1: Apa tuh?
4: Orang ketiga Mbak Dini.
1: Orang ketiga.
4: Dari ini Onikawa.
1: Onikawa ya, oke. Okay. Kirim salamnya. Ini. Sambil kirim salam loh, sambil ini ya. Cari.
4: Buat Mbak Takung tadi ya. Untuk Mbak Jali, ada Mama Indah, Mbak Boboy. Ada Mbak Yuli, ada Atuban, ada yang lain kita rangkum Mbak Yuni dari Asap Rajit tanpa terkecuali.
1: Oke.
4: Okay. Lagunya ada?
1: Onikawa, ini adanya Nela Karisma, orang ketiga.
4: Yang Onikawa enggak ada?
1: Enggak ada.
4: ini bukan ini, Sira Zahra.
1: Coba, Sira sama, Sira Zahra. Sama kah judulnya?
4: Iya, itu ya, orang ketiga Sira Zahra.
1: Fira Zahara ya.
4: Ya.
1: Oke, siap.
4: Ada lagunya?
1: Ada.
4: Oke, ini terima kasih, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
4: Berat kita.
1: Oke, baik ya pendengar dari Pak L, lagunya orang ketiga ya. Di belakangnya Pak L, silakan. Masih saya undang Anda pendengar di 0857-5381-0365 ya. Saya angkat dulu di penelponnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut, adalah kita.
1: Dengan siapa nih?
5: Dengan Uban.
1: Apa kabarnya atau Uban?
5: Sehat, baik, cuacanya dan mendung.
1: Udah mendung-mendung gak kah di sana?
5: Tapi malam tadi di Sanggau hujan gak?
1: Semalam gak ada hujan di Sanggau.
5: Oh, kalau di sini hujan kuat.
1: Ya
5: lagi
1: kah?
5: Mau turun lagi.
1: Waduh, oh. Kabut asapnya gimana di sana?
5: Kabut asapnya sih masih biasa.
1: Masih biasa? Oh. Waduh.
5: Biasa, soalnya yang labu hujan itu kan dia kan datang lagi.
1: Itulah enak ya di sana hujan, di sini masih merindukan hujan kembali.
5: Oh, sini nggak ada lah, pokoknya lumayan lah.
1: Lumayan lah ya. Itulah susah hati kalau belum ada hujan. Nah, cuma lagu kita udah ada tiga nih, Tauban. Halo. Oke, kayaknya Tauban terputus ya. Nanti bisa dicoba lagi ya Tauban ya. Oke, baik. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga di WA-nya, silakan ya 0811-5756494 ya. Coba kita lihat dulu gitu ya di WA ada yang gabung apa enggak. Ternyata belum bergabung. Oke, baik. Kalau gitu saya putarkan aja dua buah lagunya nih ya. Tadi sudah ada yang di-request sama Bak Akung ya, sama Bang Jali nih. Bak Akung ada Tangan dan Bibir miliknya Ida Laila ya, dan Ahmadi, dan juga ada Mega Mustika dengan Cinta Cintaku Tinggal Seujung Kuku. Baik pendengar, kita langsung aja tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit tidak menular dan penyebab kematian tertinggi di dunia. Berdasarkan data WHO pada tahun 2015 saja, tercatat lebih dari 7 juta orang meninggal karena penyakit jantung koroner. Sedangkan di Indonesia sendiri, lebih dari 2 juta orang terkena penyakit jantung koroner di tahun 2013. Tahun 2016 juga merupakan penyebab kematian terbesar di Indonesia dengan tingkat kematian 100 ribu populasi. Dari jumlah tersebut, penyakit jantung koroner lebih sering terjadi pada rentang usia 45 sampai 54 tahun. Sejauh ini penyebab penyakit ini masih belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa hal yang jadi penyebabnya. Di antaranya adalah kebiasaan merokok, kolesterol, diabetes, penggumpalan darah, dan juga tekanan darah tinggi. Untuk meminimalkan resiko terkena penyakit jantung koroner, ada beberapa cara yang wajib Anda lakukan, di antaranya berolahraga secara rutin, menerapkan pola makan sehat dan gizi seimbang dengan memperbanyak asupan buah dan sayur, serta mengurangi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan juga garam berlebihan. Berhentilah merokok dan menurunkan berat badan jika berlebihan. Membatasi konsumsi alkohol, kemudian mengontrol tekanan darah, mengelola stres baik dari terapi relaksasi atau meditasi, dan beristirahatlah yang cukup. Bahaya penyakit jantung koroner dapat mempengaruhi kualitas hidup Anda, bahkan dapat menyebabkan kematian mendadak akibat serangan jantung. Oleh karena itu, periksalah diri secara rutin ke dokter jika Anda berisiko tinggi terkena penyakit tersebut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik, ya, masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Kali ini Prodangdut Dangdut adalah kita.
0: Iya, ini agak feedback nih suaranya Bang Marcel.
1: Iya, kali ini.
0: Dekat dengan radio kah?
1: Bisa, Kak.
0: Soalnya suaranya feedback.
1: Ya, aman dah, Kak?
0: Udah aman. Bang Marcel mau request agak apa, Bang Marcel?
1: Request lagu yang udah kenyang nih, kan udah kenyang tadi abis
0: makan
1: nasi Padang tadi nih.
0: Goyang nasi Padang kah?
1: Goyang nasi Padang aja lah, Kak.
0: Okay.
1: Sekarang yang digoyang-goyang di perutnya nih, yang digoyang-goyang.
0: Oke, okay, siap. Sambil kirim salamnya, silakan.
1: Salam-salamnya untuk Kak Dini yang lagi bertugas, semangat selalu. Untuk Mbak Kakung di Kuburaya, Tato Uban, Bang Lanius, Bang Pael, Mama Indah, Mbak Miati, Mama Boboy, Abang Eko. Yang lainnya dirangkul aja lah, Kak. Itu aja lah, Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bang Marcel.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik, ya. Ini goyang nasi Padang, ya. Halo, selamat siang, Prodangdut.
2: Halo, selamat siang, Prodangdut. Dadu adalah kita, Kak Dini.
0: Iya, baik. Mbak Miati, mau lagu apa nih? Langsung aja.
2: Apa lagunya, ya?
0: Apa tuh?
2: Apa ya, Kak Dini?
0: Apa nih? Bocor loro.
2: Aduh, ngerjain gak gini. Aduh, apa ya? Ini gak jawabannya sepiring berdua, tapi dari Albirek, Kak, ya?
0: Dari Albirek jawaban?
2: Sepiring berdua.
0: Sepiring berdua, tunggu lah ya. Dari Albirek.
2: Iya.
0: Ada gak ya?
2: Ada, biasanya sih ada, Kak.
0: Hamdan ATT?
2: Bukan.
0: Bukan, ya. Albirek. Covernya kan, ya?
2: Iya.
0: Jawaban ada nih kayaknya, tapi enggak tahu ya ini suaranya apa bukan, ya.
2: Biar tanya Albert, enggak tahu Abang Albert tuh.
0: Oh, Albert yang pernah ini bukanya. Nah.
2: Kalau berdekat sama
0: Bang Adut,
2: pasti yang Albirek
0: yang
2: diputarnya
0: Bang
2: Kak Dini.
0: Oke deh, nanti kita coba buka ini, ya.
2: Iya.
0: Albirek, kirim salamnya, silakan Mbak Miati.
2: Salamnya, terima kasih Bang Mangsel tadi. Semoga saya selalu di sana, ya. Nyalain dirangkul juga Kak Dini. Berdekat sama Bokir tempat kecuali itu Kak Dini. Sama petugas, salam saya selalu bersama keluarga tercinta. Nanti pulangnya hati-hati, ya.
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik, ya, dari Mbak Miati, ya, di Sompu. Di Sompu, di ini, di depan Baung, ya, depan Kompi. Oke, saya terima lagi penelponnya. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
3: Dangdut, kita, Mbak Dini, apa kabar? Udah makan?
0: Udah, Putra Mayo, apa kabar juga?
3: Ya, baru bangun tidur tadi.
0: Alah, enaknya gak tidur nih?
3: Panas, enggak, gak enak panas, mending kan.
0: Dari kemarin panas terus. Gak bisa tidur.
3: Karena gak ada hujan.
0: Gak ada becek, ya.
3: Bila gak ada hujan, kayaknya.
0: Gak ada becek, panasnya luar biasa.
3: Ya, masih ada. Lagunya gak dapat.
0: Lagunya, lagunya ini udah... Ada goyang.
3: Yang Mbak Miat ini ada ke?
0: Jawaban sepiring berdua ada.
3: Pokoknya semuanya ikutlah.
0: Siap. Jadi lagunya jawaban sepiring berdua.
3: Ya, daripada tidak ada.
0: Oke. Kirim salamnya untuk siapa aja nih, Tramayau?
3: Mungkin banyak nih. Karena lagu.
0: Iyalah.
3: Banyak.
0: Nah, silakan.
3: Pertamanya Kaki Kanteng
0: di mana?
3: Bunda Esti. Mbak Kakung. Atau Uban. Mama Indah, semoga
0: apa?
3: Suaminya cepat sembuh.
0: Amin.
3: Habis itu belalang kapakku di Belangin. Dek Yuli di Sengin Mawang. Mbak Biu di Standing. Tuh, sahabat saya ini tidak pernah muncul nih, air patah-patah nih.
0: Ada katanya, ada. Udah dijawab Mbak Miati kemarin.
3: Oh, Mbak Miati yang jawabnya, tapi bukan beliau kan.
0: Nah, diwakili.
3: Di Mola, di Simpang 4 yang cantik. Di situ, abangku, air kepo.
0: Siapa lagi?
3: Abu Dendi. Nah, banyak.
0: Siapa lagi nih?
3: Nah, banyak lah. Ini kalong tuh.
0: Katanya enggak tadi banyak nih yang disenggol nih.
3: Banyak. Banyak dong.
0: Banyak dong. Kalau dikumpul banyak ya.
3: Nah, dapat judul banyak senggol gitu maksudnya.
0: Siapa lagi nih, Putra Mayau?
3: Satu lagi nih, Abu Kocai terakhirnya. Dan yang paling terakhirnya Mbak Dini. Yang sudah makan.
0: Udah.
3: Mungkin akhirnya sama belacan. Itu dia saya
0: antum. Enggak ada sama belacannya. Nasi kering aja, melauk udah.
3: Melauk ya. Berarti sudah makan lauk ikan gitu ya.
0: Iya, itulah dia lauknya sedap. Jadilah ya, selada lah lauknya.
3: Untuk yang lainnya dirangkum saja dari A sampai J.
0: Oke, baik, terima kasih ya Putra Mayau.
3: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga. Oke, baik ya pendengar, ini dari Putra Mayau ya, lagunya nggak dapat ya, udah salam-salamnya aja. Baiklah ya, kita angkat kembali teleponnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah berebut.
0: Apa kabarnya Mama Boboy?
4: Masak. Tengah makan mie. Belum masak lagi nih.
0: Lagi makan mie.
4: Tengah hari.
0: Waduh.
4: Kakak makan malam, kerja makan nasi. Baru bangun tadi nih.
0: Jadi baru bangun tidur.
4: Lagu daerah selalu kakak tak dapat. Ini dapat tak nanti?
0: Ini udah ada. Udah ada dan nih. Nih nanti mau diputar lagunya Goyang Nasi Padang sama Jawaban Sepiring Berdua.
4: Saya mau lagu sendiri lah. Nanti ujung-ujung kalau tak diputar, apalah. Dapat tak putar ya? Ujung-ujung ya.
0: Judulnya apa?
4: Setangkai Bunga Padi ya.
0: Setangkai Bunga Padi, oke. Okay.
4: Yang rancak tuh, yang baru-baru lah. Yang slow tuh, kakak tak nak bapak dengar tuh. Yang rancak lah. Untuk Putra Maya, oh orang ganteng. Dia kan pakai ririm ganteng nih, dia sendiri pun ganteng. dengan suara di ganteng juga dia tuh. Kalau tak ganteng, takkan lah dia jadi Putra Mayau kan.
0: Okay.
4: Untuk Kaki Ririm, untuk Bu Esti, untuk Pak Esan, untuk Bang Jali tadi, makasih Bang. Pak suara sudah berubah. Dia sudah batuk suara. Terkejut nih, saya dengar. Saya pikir air kepo, suara dia sudah macam gangam.
0: Beda. Bagus
4: ya, suara sudah berubah. Lalu suara dia lembut. Untuk nenek Mola dengan datuk, ya Mola masuklah di sini.
0: Iya.
4: Adik tersayang, tercinta.
0: Siapa lagi?
4: Mola.
0: Halo?
4: Enggak ada pacar Mama Boboy di sana nih. Untuk itu Mbak Breda, untuk orang malam lupa siapa itu orang di Samba tuh, Wan Usu Putri dengan Usu Putri. Untuk siapa lagi ya? Aikepo, untuk Bapak Belalang, untuk Pak Mase, untuk kakek Anding ya di Pelama sama petang ke. Untuk Biyol, untuk siapa lagi, Putra Galau, untuk kakak Sisil, untuk Ayi Kocai, untuk Bang Rendi, untuk siapa lagi ya? isu yang lain-lain ya. Nanti malam kakak capa lagi lah ni. Kakak lagi gira-gira itu ni. Sama petang deh ya. Nanti pulang okay. Hati-hati ya.
0: Baik, terima kasih.
4: Untuk orang di Sanggal semua lah, untuk di Tekong sama petugas. Bapak, makasih ya.
0: Ya, terima kasih. Baik ya, dari Mama Boboy, saya langsung aja ini pendengarnya hadirkan lagunya untuk Anda.
5: Dangdut adalah kita.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, dia Pradangdut Dangdut adalah kita. Saya undang Anda kembali pendengar di 0857 5381 0365. Halo, selamat siang Pradangdut.
1: Halo, selamat siang Pradangdut
0: Dangdut. Iya. Aduh, Tauban dekat. Pak Belalang dekat banget dengan radionya ini.
1: Ya udah nih.
0: Oke, sekarang Pak Belalang mau request lagu apa?
1: Lagunya judul-judulan aja Mbak Dini.
0: Judul-judulan dari siapa nih?
1: Joni Iskandar.
0: Oke, kirim salamnya.
1: Salamnya buat Putra Mayau tadi ya. Mbak Miati, Bang Marcel, Bang Pael, Mama Boboy, Mama Indah di Landak. Ayi Susah Senang, Ayi Kepo, okay. Bang Putra Sejuk Kesehatan. Spesial lagunya ini buat ini Bajak. Ibu Temenggung lagi jemur padi ini.
0: Oh iya kak, oke deh.
1: Jemur padi dia kemarin.
0: Ini udah belum kering, masih dijemur berarti hari ini ya?
1: Iya, karena panasnya ini enggak ada nih Mbak Dini.
0: Biasanya kalau lagi asap kayak gini berapa hari nih jemur padi ini Pak Belalang?
1: Apanya?
0: Kalau jemur-jemur padi gitu ya, apalagi musim kayak gini biasanya berapa hari sih, lama enggak nih?
1: Ya paling enggak minimalnya 4 hari 5 hari lah tuh Mbak Dini.
0: Baru kering.
1: Iya, itu kan nanti ditampik lagi, dibersih lagi itu.
0: Tapi banyak untuk semenjak musim kemarau nih. Iya, panennya adalah ya.
1: Ya lumayan lah, enggak terlalu gagal lah gitu Mbak Dini.
0: Syukurlah ya. Oke, baik. Itu aja ya Pak Belalang.
1: Mbak Dininya, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih. Oke, baik. Dari Pak Belalang ya. Dia dibilangin. Saya angkat kembali di teleponnya. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Halo. Selamat siang Mbak Dini.
0: Iya, apa kabarnya Bu Sonia?
2: Baik, lagi di bawah pohon kayu besar nih, ada hujan rintik-rintik ini.
0: Waduh, baik sih.
2: Mbak Dini, saya masih masih lihat anak buah kerja ini. Mbak Dini mau request lagu ini ya.
0: Apa tuh?
2: Setangkai Bunga Padi ya.
0: Oke, siap.
2: Salamnya untuk semua pendengar aja, untuk Mbak Dini terima kasih, sehat selalu.
0: Oke.
2: Selamat siang.
0: Terima kasih.
2: Sore.
0: Dah. Oke, baik pendengar, ini dari Ibu Sonia ya. Oke, baik pendengar, di belakangnya Bu Sonia ya. Ini request lagunya Setangkai Bunga Padi ya. Tadi sama kayak Mama Boboy ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Selamat siang Mbak Dini.
0: Ya, selamat siang. Dengan siapa ini?
3: Biasa dari kakek pengadang nih.
0: Dengan kakek Ririn.
3: Iya.
0: Oke.
3: Dari tadi entah mau masuk nih Mbak Dini. Aduh.
0: Susah kah?
3: Pusing pala nih. Pencet nama saya masuk nih.
0: Susah. Baiklah, kalau gitu mau request lagu apa?
3: Lagunya Ku Nanti Kau di Pintu Surga aja.
0: Dari siapa nih?
3: Dari Purnama.
0: Dari Purnama, Menantikan di Pintu Surga ya. Oke.
3: Ku Nanti Kau di Pintu Surga ya.
0: Kirim salamnya.
3: Untuk Mama Boboy ini.
0: Lagunya
3: Gepren sama Boboy nih.
0: Oke, siap.
3: Yang lain disalam sampai di Rangkojak dari A sampai Z tanpa kecuali ya Mbak Dini ya.
0: Ya, terima kasih ya Kak Rini ya.
3: Semoga sehat sekeluarga lah.
0: Amin.
3: Oke, itu aja Mbak Dini ya.
0: Ya, terima kasih Kak Rini juga. Sehat selalu.
3: Dan kita.
0: Oke, baik pendengar ya, dari Kakek Ririn, Ku Nantikan di Pintu Surga ya. Oke, baik, kalau gitu saya hadirkan dulu ini dua buah lagunya ya untuk Anda, dan tetap bersama kami di RRI Sanggo. Nanti sesi selanjutnya saya akan bacakan WA-nya ya untuk Anda.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Stories, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Oke, baik pendengar ya, ini saya bacakan dulu di WA-nya. Selamat siang Mbak Dini, ini dengan Bang Madu dari Kopo 1 merequest lagunya Sakau dari Christina. Kirim salamnya buat Putra Mayo, Bu Kocai, Mbak Elsa, Mak Long ya, Aigaul. Untuk informasi cuaca di Kopo 1 kabut asap saat ini untuk Mbak Dini, terima kasih. Oke, terima kasih juga nih ya untuk Bang Madun ya di Kopo 1 ya. Oke, di belakangnya Bang Madun ya, silakan saya undang Anda di 0857 5381 0365. Kalau masih mau gabung gitu ya dari WA silakan ya, terakhir saya bacain yang pastinya. Oke, masih kurang lebih 20 menit ke depan ya kebersamaan kita di Prodangdut untuk siang hari ini. Dan semoga terhibur juga untuk Anda yang sedang mendengarkan kami di FM 97 MHz ya, dan juga mungkin mendengarkan kami di perjalanan jadinya, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang Prodangdut, Mbak Deni, nyambung yang tadi yang putus.
0: Ngapa pula bisa putus? Tidak
1: ada uban. Bukan kesayanganku ya.
0: Iya kah? Lagunya apa nih?
1: Ya?
0: Lagunya apa?
1: Burung Kesayangan dari Asmadi.
0: Asmadi? Kerudung ya. Kerudung kesayangan kah?
1: Iya, burung kesayanganku.
0: Oh, burung kesayanganku. Oke. Okay.
1: Nah, kalau di sini sudah turun hujan, sudah ada guntur petirnya dah.
0: Iya kah? Aduh, enaknya ya. Ya.
1: Terima kasih Mbak Deni.
0: Ya, terima kasih. Oke, baik pendengar dari Tauban ya tadi, burung kesayanganku dari Ahmadi ya. Oke, baik di belakangnya siapa tadi tuh? Tauban ya, silakan. Oke, nanti saya putarin ya Tauban ya lagunya. Juga udah saya siapin ada Christina dengan Sakau ya, dan juga ada burung kesayanganku ya dengan miliknya Ahmadi. Kita kalau gitu puterin aja langsung ya, tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Sini, Pus. Aduh, lucunya.
1: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau. Udah dekil, kotor. Buang sana. Masukin ke kardus.
0: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup, tahu? Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.

Oke, baik pendengar, tadi sudah didengerin ya. Aku nantikan di pintu surga yang menuntaskan kebersamaan kita di program Prodangdut ya, untuk edisi hari ini Senin 21 September 2026. Ya, sekaligus menuntaskan juga nih pendengar ya, kebersamaan kita di Sanggau Siang ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami di Sanggau Siang ini. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas ya dalam Sanggau sore ini, ada Eko Karjuan menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saya Sarifah Dini pamit undur diri. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, pendengar dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Rantai Sanggau, kami penjelaskan secara langsung Radio Republik Indonesia Sanggau di frekuensi 97 FM. Edisi sore hari ini Anda bersama kami, kru-kru yang bertugas nanti akan terus bersama Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sore hari ini pendengar, beberapa sesi acara akan menemani kebersamaan kita, diantaranya pukul 15 hingga 16 UMKM Bicara, kemudian di 16 hingga 16.30 Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Pontianak, 16.30 hingga 17 Kentongan, kemudian di 17 hingga 18 Musik dan Informasi, 18 hingga 19 Sanggau Sore. Iya, beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di Sanggau Sore edisi Senin 21 September 2026 bersama saya, Eko Karjuan. Dan nanti pendengar di UMKM Bicara ya, kita akan ngobrol ya bersama narasumber kami nanti ya, dengan tema dari Risol Jadi Peluang, cerita sukses dan strategi King Risol Sanggau.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

0: Iya, baik pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau yang kami panjelaskan dari kawasan Sabang Merah, Bumi Drenate Sanggau. Pukul 15.20 waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar, kami akan temani ruang dengar Anda dengan UMKM Bicara. Dan saat ini kita juga sudah kehadiran narasumber kita, ya. Kita akan ngobrol tentang tema kita, yaitu terkait dengan dari risol, ya, jadi peluang usaha, dari risol jadi peluang, cerita sukses dan strategi King Risol Sanggau. Dan saat ini, ya, saat ini pendengar kita sudah hadir di studio, ada Kak Aprilia Putri Wulandara. Selamat sore, Kak Aprilia.
1: Selamat sore, Pak.
0: Iya, baik. Gimana, Kak, kondisi kesehatan sore hari ini?
1: Karena
0: kondisi kabut asap di wilayah Sanggau ini belum bisa membaik nih, Kak, ya. Iya. Mudah-mudahan tidak mengganggu, ya, kondisi kesehatan kita, ya, Kak, ya.
1: Iya, amin.
0: Kak Aprilia, kita akan ngobrol nih tentang usaha yang kakak jalani saat ini terkait dengan tema kita, yaitu dari risol jadi peluang, cerita sukses dan strategi King Risol Sanggau, ya. Dimana di program UMKM Bicara ini menjadi ruang, ya, untuk berbagi cerita, pengalaman dan inspirasi dari para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kalimantan Barat dan di Kabupaten Sanggau. Berbicara tentang usaha kuliner, ya, terkadang kita tidak perlu memulai dari sesuatu yang besar. Dari dapur rumah

0: usaha, bagaimana strategi dan yang dilakukan untuk mempertahankan kualitas produk sekaligus menarik pelanggan. Dan apa saja tantangan yang harus dihadapi ketika usaha kulinal mulai berkembang. Saat ini saya sudah bersama Kak Aprilia Putri Wulandaru, betul Kak ya?
1: Iya, betul.
0: Saya singkat aja ya, Kak Aprilia aja ya. Kak April aja ya. Nah, beliau ini sebagai owner King Risol Sanggau ya, Kak.
1: Iya.
0: Baik, baik. Terkait dengan memulai usaha nih, Kak. Mungkin Bapak mungkin Kakak bisa ceritakan bagaimana awalnya King Risol Sanggau ini berdiri, Kak.
1: Awal mulanya dari diri saya sih, Pak. Dari diri saya kan dari semenjak SMP udah senang berjualan. Jadi terus menerus sampai SMA juga saya udah diajarin oleh mama saya untuk berjualan. Jadi waktu itu pas lagi scroll TikTok, tiba-tiba tuh muncul FYP ada jual risol prasmanan. Terus tuh berbagai macam varian rasa kan. Jadi saya pikir di Sanggau ini kan belum ada yang menjual seperti itu. Jadi saya coba praktekkan dulu cara membuat risol kan. Awal mula itu untuk membuat kulitnya kan tidak gampang ya Pak ya. Agak susah kan. Jadi awal mula itu sedikit tipis ya, jadinya kan awalnya tipis, terus terlalu tebal. Lalu saya coba-coba terus sampai mendapatkan resep yang pas. Jadi udah pas isian rasa sama kulit risolnya udah bagus, udah bisa dijual. Baru saya berani terjun ke lapangan untuk menjual risol tersebut.
0: Ya artinya Kakak dari kecil sudah sudah terbiasa ya,
1: ya? Udah terbiasa.
0: Terbiasa berjualan ya. Sejak kecil kemana apa namanya, ke tempat-tempat keramaian lah seperti itu ya. Nah, dan sampai saat ini kebiasaan itu menjadi
1: hobi.
0: Menjadi hobi ya. Nah, kebiasaan itu juga Kakak ambil peluangnya.
1: Iya, benar.
0: Untuk membuka usaha sendiri.
1: Ya.
0: Seperti berjualan risol ini kayak.
1: Iya.
0: Kak boleh tahu enggak Kak apa saja sih bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat risol, Kak?
1: Seperti tepung, terus telur, minyak goreng, habis itu garam, habis itu panir, itu aja sih Pak dari kita.
0: Itu di apakan tuh Kak? Prosesnya?
1: Di mixer.
0: Di mixer.
1: Kalau untuk itu proses untuk kulitnya, di mixer, tepung, telur, air, garam di mixer, terus dikasih minyak goreng biar tidak lengket kan, di teflonnya. Nah, terus kalau yang untuk panir, tinggal itu apa? Tinggal kita baluri aja.
0: Digabung jadi satu, diaduk ya. Sampai merata.
1: Iya, sampai merata.
0: Lepas itu proses selanjutnya seperti apa?
1: Habis itu kita membuat kulit risol, kita cetak dengan teflon. Habis itu setelah itu baru kita isi dengan isian risol.
0: Apa saja isian risol itu?
1: Isian risol kita ada 13 varian rasa. Ada tongkol, tongkol pedas, ada ayam suwir pedas, ayam suwir ori, hati ampela pedas, rebung kering pedas, sama mayo ori, mayo mentai, coklat, keju, matcha. Terus ayam kecombrang.
0: Itu dimasukkan dalam kulitnya tadi.
1: Iya.
0: Terus proses selanjutnya digoreng
1: gitu.
0: Habis
1: itu kita masukkan ke adonan yang basah, habis itu dipanir. Habis dipanir barulah simpan dalam freezer sebentar baru bisa digoreng.
0: Tidak langsung bisa digoreng Kak ya?
1: Tidak, biar dia panirnya meresap gitu kalau di freezer dulu.
0: Iya, iya, baik, baik, baik. Kalau latar belakang nih Kak, apa yang menjadi latar belakang atau inspirasi Kakak nih memilih risol sebagai produk utama jualan Kakak nih?
1: Inspirasi saya sih dari FYP TikTok itu sih.

0: Pak.
1: Dari FYP TikTok.
0: Iya, karena saya melihat peluang di mereka berjualan itu sangat besar kan. Mm-hmm. Saya pikir juga Risol ini kan udah dikenal orang ya. Mm. Jadi tuh orang udah pada tahu, tinggal kita lagi memvariasikan rasanya aja.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Orang rasa ingin tahunya tuh ada dengan varian yang baru.
1: Betul,
0: ini.
1: Betul, betul, betul. Dari 13 varian rasa tadi Kak.
0: Iya.
1: Heeh. Tentu kan kakak membuatnya setiap hari 13 varian rasa. Varian apa yang paling banyak diminati Kak?
0: Awal mula sih Pak, varian Risol Mayo ya Pak ya. Itu paling diminati para konsumen kita. Tapi seiring berjalannya waktu ini, semua varian Risol itu alhamdulillahnya udah mempunyai apa ya, mempunyai
1: peminatnya,
0: peminatnya masing-masing.
1: Iya, iya, iya. Baik, semua artinya semua varian itu semua disukai gitu ya Kak?
0: Iya, udah disukai sama.
1: Untuk kalangan peminat nih Kak.
0: Iya.
1: Kaula muda, orang tua, dewasa.
0: Alhamdulillah atau? Sih masuk semua Pak.
1: Masuk semua ya?
0: Iya, bahkan yang orang tua itu repeat order terus. Mereka dari misalnya kawannya lagi buat acara gitu kan, ada Risol kita. Jadi mulut ke mulut, mereka mencoba terus.
1: Iya, baik. Kak, pada saat memulai usaha nih Kak, tentu kan apa, ada semacam pesimis, optimis pasti ada tuh Kak.
0: Ada.
1: Apa artinya, rasa keraguan-raguan di dalam hati itu pasti ada Kak. Namun kalau kakak sendiri tidak kalah ya, meskipun masih ragu, kakak tetap optimis, tetap menjalankan usaha tersebut. Pada awal pertama kali ini memulai usaha nih Kak, apa sih tantangan yang kakak dapati di lapangan Kak?
0: Awal mula saya buka sih tantangannya ini untuk menarik konsumen dan meyakinkan mereka bahwa apa, rasa kayak yang kami jual ini tidak mengecewakan mereka. Jadi awal mula sih buka tuh memang agak sepi ya Pak ya. Tapi dengan konsisten saya untuk mempromosikan terus di media sosial, terus tetap berjualan setiap hari, terus menjaga konsisten rasa, itu juga jadi strategi saya sih selama ini.
1: Baik. Ya, artinya semangat kakak tidak kalah dengan keraguan-raguan kakak
0: benar.
1: Ya. Tetap optimis Kak ya.
0: Benar.
1: Baik. Kakak biasa jualan kemana aja nih Kak?
0: Saya jualan di depan Gor Bujang Malaka.
1: Oh.
0: Taman Arum Eropa. Di situ saya.
1: Ke tempat lain?
0: Enggak. Kecuali kalau ada event saya ikut.
1: Oh.
0: Kalau ada event-event
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi selalu jualannya di depan Gor Bujang Malaka ya. Setiap hari habis Kak?
0: Alhamdulillah.
1: Selalu habis ya?
0: Iya, tapi semenjak kabut ini agak berkurang sedikit.
1: Oh, agak berkurang ya.
0: Iya,
1: berpengaruh juga Kak ya.
0: Iya, benar.
1: Karena mungkin para orang tua juga malas untuk keluar rumah ya, karena benar. Kondisi cuaca di luar kurang baik. Makanya mereka kebanyakan berada di rumah. Ya. Terutama anak-anak Kak ya.
0: Iya, benar.
1: Baik Kak. Sudah berapa lama nih Kakak memulai usaha nih Kak?
0: Sudah mau 2 tahun.
1: 2 tahun ya. Dimulai berarti 2002, 23.
0: 23 ya.
1: 2023 ya sampai sekarang 2026. Berarti 2 tahun, 2 tahun lebih Kak ya.
0: 2 tahun lebih.
1: Mudah-mudahan usaha Kakak ini tetap berjalan lancar nih Kak. Kak, terkait dengan produk dan keunikannya. Apa yang menjadi ciri khas Risol nih Kak?
0: Ciri khas kita sih Pak, dari kita kan mempunyai 3 varian rasa itu ya Pak ya. Jadi tuh beda dengan Risol yang lain. Kalau biasanya kan orang tahu cuma Risol kentang gitu aja kan. Tapi di kita tuh ada yang manis-manis, ada kayak awal mula saya jual Risol Maca, itu tuh mereka keheran gitu Pak. Apa rasa Risol Maca kata mereka gitu kan. Apa rasa Risol Coklat gitu kan. Tapi pas mereka merasakannya malah mereka ketagihan. Jadi cocok di lidah mereka gitu kan. Bahkan sampai di luar kota pun dari Muko, segala Sintang, Pontianak pun rela ke Sanggau untuk membeli risol.
1: Oh.
0: Dibawa ke mereka ke itu.
1: Mantap, ke mantap.
0: Risol juga pernah dicobain sama artis, Pak.
1: Siapa
0: artis
1: tuh?
0: Artis ini penyanyi Indonesia Idol, Roni Parulian.
1: Oh, mantap.
0: Pernah dicobain sama dia.
1: Ya, artinya ciri khas dari produk yang kakak buat ini, kakak lebih banyak membuat varian gitu, ya, kak, ya?
0: Iya, benar.
1: Dengan rasa yang berbeda-beda gitu, kak, ya?
0: Iya.
1: Baik, untuk varian risol apa saja yang saat ini ditawarkan ke konsumen, kak?
0: Kita sih menawarkan semua varian rasa,
1: semua
0: ya, Pak,
1: varian.
0: Ya.
1: Mm-hmm.
0: Tergantung selera mereka masing-masing aja sih. Mm-hmm. Tapi yang tapi mereka udah punya seleranya masing-masing. Mm-hmm. Jadi apa yang mereka beli itu yang selera mereka.
1: Iya. Untuk menjaga kualitas nih, Kak. Mm-hmm. Hal yang paling penting dalam apa? Menjaga produk yang kita buat gitu, Kak. Bagaimana nih cara kakak menjaga kualitas rasa dan bahan baku nih agar konsumen tetap mendapatkan produk yang sama ataupun konsisten gitu, Kak?
0: Saya tetap menjaga kualitas bahan. Mm-hmm. Terus saya juga belum mempercayai untuk mengadon risol dan isian kepada orang lain.
1: Oh.
0: Jadi tetap saya sendiri yang mengolahnya.
1: Tetap tangan kakak, ya?
0: Iya, tetap tangan saya yang mengolahnya.
1: Iya.
0: Karena saya belum berani ngasih kepercayaan ke orang karena takut beda rasa.
1: Oh, iya. Tapi betul kata kakak.
0: Ya.
1: Mitosnya lain tangan, lain rasa.
0: Iya, benar.
1: Baik. Terima kasih. Selama ini kakak untuk memasarkan itu apakah jualan tadi di depan Gor Bujang Melaka atau lewat media sosial, Kak?
0: Lewat media sosial itu saya mempromosikan produknya, Pak.
1: Hmm.
0: Jadi lewat Instagram, TikTok, terus tuh Facebook saya ngupload video gitu kan. Waktu itu ngupload di TikTok FYP, jadi tuh orang pada penasaran, pada nyari tahu. Jadi adalah konsumen baru lagi untuk mencoba risol. Jadi peluang medsos itu sangat besar lah menurut saya.
1: Besar, ya? Ya.
0: Membantu UMKM.
1: Baik. Hmm. Kalau lewat medsos, ada tidak yang pesan online, Kak?
0: Pernah,
1: ya?
0: Mereka misalnya lewat Instagram gitu, Pak, atau WA, ngechat, pesan dulu, nanti diambil gitu.
1: Baik. Kondisi penjualan online dengan langsung dijual di depan Gor Bujang Melaka, mana yang lebih banyak, Kak?
0: Di depan Gor Bujang Melaka.
1: Oh, konsumen datang langsung, ya?
0: Datang mereka.
1: Rata-rata mungkin konsumen yang pesan online mungkin mereka sudah merasakan dulu, Kak.
0: Iya, benar.
1: Makanya mereka pesan online nanti kakak antar, ya.
0: Iya, gitu.
1: Nah, penjualannya itu wilayah Sanggau atau luar Sanggau, Kak?
0: Penjualan
1: apa? Risolnya?
0: Wilayah Sanggau aja.
1: Wilayah Sanggau, ya. Saat ini apakah sudah ada yang pesan online lewat ini?
0: Pernah sih, Pak, kalau misalnya mereka mau dibawakan ke Pontianak atau mau bawa pulang ke Bonti gitu tuh.
1: Yeah.
0: Selalu pesan hamin satu dulu, Pak, karena harus frozenkan dulu risolnya, terus saya vakum biar aman di perjalanan. Jadi mereka pesan lewat WA hamin satu.
1: Oke. Terkait dengan strategi kakak mengembangkan usaha kakak nih, dimana ketika usaha mulai berkembang, ya, Kak, ya, apa langkah pertama yang kakak lakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi kakak nih, Kak?
0: Awal mula sih saya sering promosikan terus sih, Pak, terus menerus kan, sampai teman-teman saya pun saya minta tolong bantu promosikan. Jadi terus kalau misalnya stand lagi ramai saya videokan, terus saya masukkan sosmed, jadi tuh mereka penasaran ramainya nih apa sih yang membuat ramai gitu kan.
1: Baik.
0: Mereka penasaran lalu mereka coba. Itu sih strategi saya.
1: punya rasa dan keistimewaan tersendiri ya dari yeah. setiap pelanggan ya.
0: Iya yeah,
1: benar. Karena setiap pelanggan ini kan punya apa lidah yang berbeda.
0: Iya benar.
1: Baik baik. Untuk menentukan harga jual nih kak yeah. agar tetap terjangkau, namun usaha tetap mendapatkan keuntungan seperti apa nih kak?
0: Saya menghitung dari HPP-nya aja sih pak. Hmm. Terus walaupun untungnya kecil, tapi hmm. saya tetap mengusahakan harga risol tetap terjangkau oleh hmm. itu kan konsumen Sanggau. Hmm. Jadi tetap, tapi kualitas saya tetap saya jaga.
1: Hmm.
0: Jadi saya nggak apa-apa untung kecil, tapi tetap ya. Terjangkau harganya.
1: Baik, tetap ya tetap mampu di
0: tetap,
1: ya. Untuk para konsumen ya. Ya untuk dibeli para konsumen. Berapa sih kak kakak jual?
0: Saya 4.000 per picis pak.
1: 4.000 per picis? Berapa isinya?
0: Satu risol 4.000.
1: Oh satu risol 4.000. Keren per paket gitu pak.
0: Nggak.
1: Baik baik. Terkait dengan apa namanya strategi pengembangan usaha, kakak lebih banyak promosi lewat media sosial?
0: Iya.
1: Atau lebih banyak ini di offline?
0: Saya lebih mempromosikan di media sosial pak.
1: Media sosial ya.
0: Mm-hmm. Instagram sama TikTok itu yang paling
1: paling,
0: paling membantu,
1: membantu
0: ya.
1: Terkait dengan persaingan nih kak.
0: Iya.
1: Kan tidak hanya kakak kak.
0: Iya.
1: Apa nama yang berjualan risol, apa kue-kue yang lainnya, mungkin titipan kak ya kalau yeah. kue lainnya. Bagaimana nih menghadapi persaingan bisnis kuliner yang semakin banyak saat ini kak?
0: Kalau saya sih optimis sih pak, tetap semangat walaupun banyak di luar sana yang mengikuti apa yang kita jual gitu kan. Hmm. Tapi kan soal rasa, soal kualitas kan pasti berbeda-beda ya pak ya.
1: Baik.
0: Jadi kan tergantung selera masyarakat Sanggau yang mana mereka suka, hmm. itu yang mereka pilih gitu kan.
1: Yeah.
0: Jadi menurut saya kalau kualitas saya bagus, rasa saya tetap bagus,
1: hmm.
0: tetap konsisten, rasanya saya yakin pasti risol saya tetap tetap ramai.
1: Konsumen tetap ada lagi ya.
0: Tetap ada lagi.
1: Baik. Kak, kita break dulu kak.
0: Ya.
1: Nanti kita akan kembali. Tetap bersama kami di UMKM Bicara.
2: Laper nih, pesan makan yuk.
3: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
3: UMKM. Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
3: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
3: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
3: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Digitalisasi UMKM di era digital sekarang ini dinilai penting. Alasannya, di era digital, dunia usaha sudah tidak lagi bisa mengharapkan dan mengandalkan cara-cara yang konvensional untuk dapat bertahan dan berkembang. Digitalisasi UMKM merupakan proses penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional dan manajerial bisnis. Salah satunya adalah platform digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga akses pasar bagi UMKM. Beberapa manfaat penting dari digitalisasi bagi UMKM antara lain, meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat hubungan dengan pelanggan, mendorong inovasi, produk, dan juga layanan, serta membuka peluang kolaborasi dan kemitraan. Jadi, digitalisasi UMKM intinya adalah agar para pelaku UMKM ikut terdampak dengan memperoleh omset yang menjanjikan.
1: Luar biasa.
2: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
2: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
2: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
2: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
2: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
3: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
4: Yah, borong-borong.
5: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
4: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
5: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
4: Lupa ya, coba ingat.
5: Tunggu, ini Siska tuh.
4: Iya.
5: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
4: Iya kok ini coba lupa.
5: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di UMKM Bicara ya. Sore hari ini kita ngobrol bersama owner ya, owner King Risol Sanggau ya, ada Kak Aprilia ya. Aprilia. Iya. Lengkapnya siapa, Kak?
1: Nama lengkap. Aprilia Putri Wulandaru.
0: Putri Wulandaru. Iya. Baik, baik. Kita sambung lagi obrolan kita, Kak Aprilia. Terkait dengan apa namanya? Strategi dan pengembangan usaha nih, Kak. Ataupun tantangan dan pembelajaran bagi Kakak nih, Kak. Iya. Dalam perjalanan usaha Kakak selama ini, tantangan terbesar yang dihadapi di lapangan apa aja, Kak?
1: Tantangan saya sih yang terbesar selama ini di lapangan, saya selalu berpikir gimana caranya untuk menarik konsumen yang baru untuk mencoba Risol, King Risol gitu kan. Jadi saya berharap konsumennya selalu bertambah terus. Jadi yang itu yang saya start apa?
0: Yang menjadi tantangan,
1: menjadi tantangan
0: itu,
1: saya di lapangan.
0: Baik, baik. Kalau untuk penjualan setiap harinya seperti apa, Kak?
1: Gimana maksudnya?
0: Habis atau
1: Kalau untuk sebelum keadaan kabut seperti ini ya, Pak ya. Kalau sebelum kabut gini, alhamdulillahnya sih setiap hari saya habis ya, Pak. Karena cuaca bagus kan. Tapi semenjak kabut ini, penurunan omset tuh sangat drastis
0: ya, Kak. Ya.
1: Mungkin bukan hanya saya aja sih pelaku UMKM yang merasakan. Mungkin para UMKM yang berjualan di seperti saya juga merasakan apa yang dampak yang terjadi saat kabut ini.
0: Baik. Kalau Kakak jualan itu mulainya jam berapa, Kak?
1: Saya mulai dari jam 1 siang sampai jam 10 malam.
0: Biasa konsumen atau pelanggan ramai itu jam-jam berapa, Kak?
1: Kita ramai jam-jam setengah lima, Pak. Jam setengah lima sampai maghrib. Selepas maghrib itu agak sepi sebentar kan. Habis itu, habis isya itu ramai lagi.
0: Ramai lagi ya. Makanya selalu habis, Kak, ya jualannya.
1: Bahkan jam 10 malam itu pun masih ada, Pak, yang beli. Kadang mau nutup gitu tuh ada yang beli.
0: Baik, baik, baik. Namun kondisi saat ini sangat sangat mengganggu sekali, Kak, ya. Kondisi cuaca. Baik, baik. Kondisi penjualan tadi karena tidak ada halangan nih, Kak, ya, untuk penjualan kalau kondisi cuaca baik-baik saja. Tadi jualan dari jam 6 ya, Kak? Jam 1 siang sampai jam 10 malam ya. Dengan berapa orang pegawai, Kak?
1: Saya pegawai jaga Risol sih cuma satu aja, Pak.
0: Satu aja ya?
1: Satu aja.
0: Untuk jaga aja ya?
1: Iya, untuk jaga
0: baik,
1: aja.
0: Baik, kalau terkait dengan apa namanya, pesan nih ataupun hal-hal yang ingin Kakak sampaikan terkait dengan memulai sebuah usaha ya, tentu butuh optimisme yang tinggi. Apa pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada kaula muda di Sanggau ataupun para calon pelaku UMKM yang baru memulai usaha, Kak? Apa yang ingin Kakak sampaikan? Silakan, Kak.
1: Pesan saya untuk para UMKM semua atau untuk para yang mau memulai usaha, jangan pernah ragu, takut. Insya Allah apa yang kita kerjakan bakal membuat hasil yang baik. Jadi jangan pernah takut dengan tantangan yang bakal dihadapi, tetap lewati, tetap semangat dan yakin bahwa kita bakal sukses.
0: Baik, kita tetap harus bisa Kak ya.
1: Iya, harus bisa. Harus.
0: Baik, baik. Terima kasih Kak Aprilia bersama kami RRI Sanggau sore hari ini. Ya. Mudah-mudahan obrolan kita sore hari ini sangat bermanfaat. Ya. Terutama untuk kaula muda yang ingin memulai usahanya. Ya. Kebanyakan kan tadi saya katakan di awal bahwa optimis, pesimis itu pasti ya, ada Kak.
1: Pasti ada.
0: Rasa keraguan-keraguan itu pasti ada. Tadi telah kakak sampaikan bahwa tetap terus optimis ya untuk ke depan.
1: Iya.
0: Karena seperti yang kakak sampaikan, usaha tidak akan mengingkari hasil.
1: Iya.
0: Baik. Iya, pendengar tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung perbincangan ya di program UMKM Bicara sore hari ini. Di mana dari cerita King Rizal Sanggau sore hari ini kita belajar bahwa sebuah peluang usaha bisa berawal dari sesuatu yang sederhana. Sebuah risol bukan hanya sekedar makanan, tetapi bisa menjadi pintu untuk membangun kemandirian ekonomi, membuka peluang kerja dan menghadirkan inovasi. Perjalanan King Rizal juga mengingatkan kita bahwa membangun usaha tidak selalu berjalan mulus. Ada tantangan dalam menjaga kualitas, menentukan harga, memasarkan produk, dan menghadapi persaingan hingga mengikuti perubahan selera konsumen. Namun dengan kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi, sebuah usaha memiliki ruang untuk terus berkembang. Semoga obrolan kita sore hari ini bersama Kak Aprilia sebagai owner King Rizal Sanggau dapat menjadi inspirasi bagi pendengar ya yang sedang merintis usaha tentunya, maupun bagi Anda yang masih menyimpan keinginan untuk memulai. Terima kasih Kak Aprilia, ya, kebersamaannya sore hari ini.
1: Terima kasih juga Pak udah menjadikan saya narasumber di.
0: Baik, ini. Baik. Nanti lain waktu kita undang lagi ya Kak Aprilia.
1: Baik Pak.
0: Baik, terima kasih Kak Aprilia. Ya, selamat sore.
1: Selamat sore Pak.
0: Baik, selamat melanjutkan aktivitasnya. Iya, pendengar itu tadi perbincangan kita ya bersama Kak Aprilia selaku owner King Rizal Sanggau. Kita saat ini sudah di penghujung acara 15.53 waktu Indonesia Barat. Pukul 16 nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti informasi warta berita daerah.

Rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Satu helikopter Chinook CH-47 mulai bergeser tangani karhutla di Kabupaten Ketapang.
3: Besok itu rencana mereka tiba di Ketapang, kira-kira pukul 8.00 WIB. Kemudian nanti mereka akan melaksanakan cek rute dari Bilang Hulu.
2: Kemarau panjang picu krisis air bersih di Sintang meningkatkan permintaan pemasangan jaringan PDAM.
4: Saya ini kan salah satu pelanggan baru PDAM. Kenapa saya pasang air PDAM itu? Karena awalnya saya ini pakai sumur biasa.
0: Pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Senin 21 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi sore hari ini. Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik Pasukan Bela Diri Jepang atau Japan Self Defense Forces, JSDF, pada minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan dan pada Senin pagi sudah tiba di Kabupaten Ketapang untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
2: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik Pasukan Bela Diri Jepang minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang Senin pagi. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalimantan Barat, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22, Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pagi tadi melakukan cek rute di Bandara Rahardi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
3: Kosong IB, kemudian nanti mereka akan melaksanakan cek rute terlebih dahulu. Pertama ke Bandara Ketapang untuk pemasangan barbi barket, kemudian cek rute menuju ke daerah Desa Kendawangan Kiri dan tadi di Desa Pembedilan.
2: Di tempat yang sama, Mitra BNPB perwakilan PT Maxon Sukses Pratama Abdul Manan mengatakan, pada pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menembak 800 kg natrium klorida atau NaCl.
5: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau. Bahan semai yang kami gunakan NaCl sebanyak 800 kilo.
2: Abdul Manan menuturkan pada pelaksanaan OMC pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl dikarenakan penerbangan dilakukan pada malam hari. Tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Syarosani melaporkan.
0: PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak menyiapkan 1 juta liter air tawar sebagai cadangan untuk masyarakat sekitar IPA Parit Mayor. Langkah ini dilakukan setelah PDAM menerima pasokan 5 juta liter air tawar dari Simpang Radak, Kabupaten Kuburaya. Berikut laporannya.
2: Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan 5 juta liter air tawar yang dipasok pengusaha pelayaran Kalimantan Barat akan diolah melalui instalasi pengelolaan air atau IPA Parit Mayor. Sementara 1 juta liter disiapkan sebagai cadangan untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA melalui keran dengan menggunakan galon atau jeriken.
1: Kita bagi dua kompartemen di reservoir. Satu kompartemen yang air yang akan distribusikan itu masih bercampur dengan air yang ada di Sungai Kapuas. Yang satu kompartemen itu air tawar yang kita pisahkan yang dari Desa Rada ini. Jadi yang untuk Desa Rada ini kita tampung kurang lebih sekitar 1 juta liter. Itu yang akan kita distribusikan menggunakan galon, drigen maupun nanti ke depannya kita rencanakan juga pengambilan-pengambilan menggunakan tangki.
2: Abdullah menjelaskan kondisi kadar garam akibat intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif di sejumlah booster PDAM di Kota Pontianak. Rata-rata kadar garam masih berada di atas 600 mg per liter. Kondisi tersebut membuat air PDAM sementara hanya dapat digunakan untuk kebutuhan mandi dan kakus. Abdullah menambahkan pengambilan air tawar dari simpang Rada direncanakan terus dilakukan selama kondisi air baku Sungai Kapuas yang bercampur garam belum memungkinkan untuk diolah menjadi air bersih. PDAM Tirta Khatulistiwa terus memantau kondisi air baku sembari memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi selama dampak instruksi air laut masih berlangsung. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, kemarau panjang memicu krisis air bersih di Sintang. Hal tersebut ditandai meningkatnya permintaan pemasangan jaringan PDAM yang hingga hari ini mencapai 20-30%. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
6: Warga Sintang keluhkan krisis air bersih dampak kemarau dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan sumur kering. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa harus membeli air dan ada yang melakukan sambungan pipa perusahaan daerah air minum PDAM untuk mendapatkan sumber air bersih. Salah seorang warga Sintang, Ica, mengaku memilih memasang sambungan air bersih karena kondisi sumur yang selama ini digunakan mulai mengering akibat kemarau. Dalam kondisi darurat tersebut, pemasangan PDAM menjadi salah satu pilihan yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
4: Saya ini kan salah satu pelanggan baru PDAM. Kenapa saya pasang air PDAM itu? Karena awalnya saya ini pakai sumur biasa. Dan ini sekarang ini kan musim kemarau, jadi keadaannya darurat. Jadi mau tidak mau, saya harus pasang PDAM. Awalnya itu saya tidak mau pasang PDAM karena saya mikir harganya mahal, intinya serba mahal lah, jadi saya takut tidak mencukupi uangnya untuk membayar. Tapi tidak juga kok, ternyata itu tergantung pemakaiannya juga. Jadi PDAM ini sangat membantu, apalagi dengan kondisi yang kemarau ini, sumur kering.
6: Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Senentang Sintang, Jens Elizabeth Wisang mengatakan, terjadi peningkatan sebesar 25-30% permintaan pasang baru dan yang sudah berlangganan, kemudian buka kembali meningkat 5-10%.
7: Lonjakan permintaan sambungan baru memang sampai dengan hari ini cukup besar animo masyarakat untuk melakukan penyambungan baru. Demikian juga untuk buka-buka kembali untuk pelanggan-pelanggan kami yang pasif, karena informasi yang kami dapatkan bahwa sebagian besar sumur-sumur yang digunakan oleh masyarakat calon pelanggan tersebut bisa dikatakan sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan mereka.
6: Kondisi tersebut, lanjut Jens, menunjukkan dampak kemarau terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Sintang. Meningkatnya permintaan sambungan PDAM menjadi salah satu pilihan warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang sumber air dari sumur sudah tidak lagi mencukupi. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Sanggau mulai menertibkan penggunaan rumah dinas yang masih ditempati pensiunan maupun pegawai aktif. Penertiban dilakukan secara bertahap dengan membuka opsi pemanfaatan kembali rumah dinas secara terbatas dan berbayar. Kita simak laporannya.
8: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus menertibkan rumah dinas yang ditempati pensiunan dan pegawai aktif, dan hingga kini sejumlah rumah telah dikembalikan kepada pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Kati, mengatakan proses pengembalian dilakukan bertahap karena penghuni membutuhkan waktu untuk menyiapkan tempat tinggal. Setiap penghuni yang mengembalikan rumah dinas wajib membuat surat pernyataan untuk meninggalkan dan menyerahkan aset tersebut kepada Pemkab Sanggau. Namun pemerintah daerah membuka opsi pemanfaatan kembali rumah dinas dalam waktu terbatas melalui perjanjian resmi dan dikenakan pungutan. Skema ini diharapkan tetap memberikan ruang bagi penghuni sekaligus menghasilkan pemasukan dari pemanfaatan aset daerah.
9: pengembalian ini kan tidak serta-merta langsung hari ini rapat besok kembalikan. Mereka kan butuh proses. Butuh proses itu artinya mereka juga perlu mencari tempat tinggal atau tinggal di keluarganya atau seperti apa. Dan solusi yang kita tawarkan nanti setelah mereka kita nolkan dulu bahwa dengan surat pernyataan keluar meninggalkan rumah atau mengembalikan rumah itu, misalnya mereka menginginkan untuk menempati rumah itu lagi tapi bukan untuk selamanya. Artinya dengan perjanjian seperti semacam ada pungutan yang dikelola oleh Pemda itu untuk dikenakan kepada mereka.
8: Hasil menegaskan, pengelolaan rumah dinas harus dilakukan sesuai ketentuan agar aset daerah tetap terjaga dan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah. Ia menyebut, mekanisme pemanfaatan sementara tersebut akan diatur secara jelas termasuk mengenai batas waktu dan pungutan yang dikenakan. Tri Putri melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Program peremajaan kelapa sawit tidak hanya menyasar peningkatan produktivitas petani, tetapi juga menjadi bagian dari kesiapan memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel nasional. Berikut laporannya.
10: Program peremajaan kelapa sawit dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut terutama program peningkatan campuran biodiesel nasional hingga B50 sekaligus menjaga pasokan bahan baku sawit. Direktur Keuangan BPDP Zaid Burham Ibrahim mengatakan peremajaan sawit diperlukan untuk menjaga produktivitas perkebunan rakyat sehingga ketersediaan bahan baku tetap terjaga seiring peningkatan kebutuhan biodiesel.
11: Program B50, tadinya program B40. Arahan dari Bapak Presiden menjadi B50, artinya apa? 50% dari unsur bahan bakar itu dari sawit. Jadi kalau produktivitas meningkat, nggak perlu khawatir. Harga insya Allah tetap stabil, karena eksportir barang diekspor tetap ada, sebagiannya disalurkan untuk menjaga stabilitas harga melalui program B50. Dan bahkan mungkin ke depan bisa program B60 sampai B100. Nah, tentu harus melalui kajian-kajian.
10: Menurut Said, peningkatan pemanfaatan minyak sawit untuk biodiesel perlu diiringi dengan penguatan produksi perkebunan rakyat. Peremajaan tanaman menjadi satu di antara langkah untuk menjaga produktivitas kebun sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan sawit nasional. Zaid menambahkan, kebijakan B50 diharapkan tidak hanya memperkuat pemanfaatan sawit di dalam negeri, tetapi juga membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas sawit nasional. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, penurunan dana bagi hasil atau DBH sawit dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah daerah mendorong evaluasi skema pembagian agar daerah penghasil sawit mendapat bagian yang lebih sesuai dengan kontribusinya. Berikut laporannya.
12: Dana bagi hasil atau DBH sawit yang diterima Kalimantan Barat terus menurun dalam 4 tahun terakhir. Fakta ini mendorong pemerintah daerah minta dilakukan evaluasi skema pembagiannya. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, mengatakan DBH sawit yang diterima daerah turun dari sekitar Rp310 miliar pada 2023 menjadi Rp276 miliar pada 2024. Penurunan berlanjut pada 2025 menjadi sekitar Rp110 miliar dan kembali turun menjadi sekitar Rp71 miliar pada tahun 2026.
13: Penurunan ini mungkin menyangkut nilai ekspornya yang mungkin berkurang atau ada kebijakan dari pemerintah pusat yang menyebabkan kebutuhan pemerintah pusat itu lebih besar dalam hal anggaran sehingga kita berkurang dana bagi hasilnya.
12: Pemerintah Kalimantan Barat menilai mekanisme pembagian DBH sawit perlu mempertimbangkan daerah yang menjadi lokasi produksi. Menurut Harrison, pembagian seharusnya tidak semata mengacu pada lokasi pelabuhan ekspor karena hasil sawit dari Kalimantan Barat dapat dikirim melalui pelabuhan di daerah lain seperti Riau, Dumai maupun Jawa. Harrison berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali formula tersebut sehingga daerah penghasil sawit memperoleh bagian yang lebih sesuai dengan kontribusinya. Dengan demikian, DBH dapat mendukung pembangunan dan kebutuhan masyarakat di wilayah yang menjadi basis produksi sawit. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Sintang Expo 2026 menjadi salah satu ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk kepada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
14: Sintang Expo 2026 menjadi salah satu ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk kepada masyarakat. Sintang Expo 2026 berlangsung di Kompleks Stadion Baning Sintang mulai 11 hingga 20 September 2026. Salah satu pelaku usaha yang ambil bagian dalam Sintang Expo 2026 yakni Ngonah Dimsum. Mewakili owner karyawan Ngonah Dimsum, Mega mengatakan, Ngonah Dimsum merupakan UMKM asli Sintang yang memanfaatkan Sintang Expo 2026 sebagai sarana memperkenalkan berbagai produk kuliner kepada masyarakat. Meski jumlah pengunjung tidak seramai Expo sebelumnya, Mega menyebut antusiasme masyarakat tetap terlihat terutama saat akhir pekan. Dari sisi pendapatan, keikutsertaan dalam Sintang Expo 2026 masih memberikan hasil positif bagi Ngonah Dimsum. Sintang Expo 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM lokal untuk memperluas pemasaran serta mengenalkan produk kepada konsumen.
15: Enggak terlalu ramai seperti Expo yang sebelumnya.

0: Kondisi kabut asap yang masih melanda Kabupaten Sintang tidak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk mengunjungi Sintang Expo 2026. Salah satu pengunjung, Widya Kustami, mengaku senang dapat mengunjungi Sintang Expo 2026. Menurut Widya, banyaknya pilihan makanan dan beragam stan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Ia mengatakan, keberagaman kuliner menjadi salah satu alasan Sintang Expo 2026 tetap dikunjungi masyarakat di tengah kondisi kabut asap.
1: Senang lah kak, banyak makanan, banyak stand-stand buka, apalagi dinas-dinasnya juga kan bervariasi lah model-model ininya, dekorasinya, jadi senang nih ngoknya.
2: Pesan apa aja nih kak?
1: Asinan, dimsum, keong, Dubai Cherry Cookie, ya. Sushi.
0: Sintang Expo 2026 tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati hiburan dan kuliner, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan serta memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
3: Info cuaca hari ini.
4: Pendengar, selanjutnya untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan BMKG, Rekan Supriyadi. Silakan Rekan Supri, laporan Anda.
5: Ya baik, terima kasih Rekan Ceri di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk pantauan cuaca saat ini, terpantau terjadi hujan dengan intensitas yang sedang di wilayah Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas. Dan kondisi hujan ini diperkirakan akan meluas hingga ke Kota Singkawang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Mempawah. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari, Selasa 22 September 2026, kami perakirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan di wilayah Kota Singkawang, Kabupaten Landak, dan Kapuas Hulu, serta hujan dengan intensitas yang sedang di wilayah Kabupaten Bengkayang, Sambas, Melawi, Sintang, Sanggau, dan Sekadau. Kemudian kami sampaikan untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, update pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, telah terdeteksi ada 1.590 titik panas, dan perlu diwaspadai untuk satu minggu ke depan, indeks potensi karhutla di wilayah Kalimantan Barat masih dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama Rekan Ceri.
4: Baik, terima kasih Rekan Supri, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Supriyadi. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya. Satu helikopter Chinook CH-47 mulai bergeser tangani karhutla di Kabupaten Ketapang. Kemarau panjang picu krisis air bersih di Sintang meningkatkan permintaan air, permintaan pemasangan jaringan PDAM. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ceri Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Iya, pendengar masih terus bersama kami di 97 FM yang kami panjarluaskan dari wilayah kawasan Sabang Merah, Bumi Ternate sore hari ini. Tadi telah Anda ikuti informasi warta berita daerah Pro 1 RRI Pontianak. Ya, 16.27 nanti 16.30 hingga 17 Anda akan kami temani dengan sesi kentungan.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

Pendengar kita di sesi kentongan sore hari ini ya, kami akan berbagi informasi terkait dengan bencana alam. Bencana alam yaitu peristiwa yang disebabkan oleh proses alam dan dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta mengganggu kehidupan masyarakat. Contohnya meliputi banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, dan angin kencang. Bencana alam dapat disebabkan berasal dari faktor alam maupun faktor manusia yang memperbesar risikonya. Misalnya curah hujan tinggi dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Kemudian pergerakan lempeng bumi dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami. Selanjutnya, aktivitas gunung api dapat menimbulkan erupsi, penebangan hutan, pembangunan di daerah rawan, dan buruknya sistem drainase dapat meningkatkan dampak banjir dan longsor. Yang terakhir yaitu perubahan penggunaan lahan dapat mengurangi kemampuan lingkungan dalam menyerap air. Kemudian bencana alam juga berdampak ya, bisa memberikan berbagai dampak, diantaranya dampak sosial. Dampak sosial ini korban jiwa, pengungsian, kehilangan tempat tinggal, dan terganggunya pendidikan. Yang kedua, dampak ekonomi, kerusakan rumah, jalan, fasilitas umum, dan lahan pertanian, dan kegiatan usaha. Kemudian selanjutnya, dampak lingkungan, kerusakan ekosistem, erosi, pencemaran air, serta perubahan kondisi lahan. Dan yang terakhir, dampak psikologi. Masyarakat dapat mengalami trauma dan tekanan setelah mengalami bencana. Dan selanjutnya pendengar, bagaimana upaya penanggulangan ya, di mana penanggulangan bencana perlu dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Sebelum bencana terjadi, melakukan pemetaan daerah rawan, membuat sistem peringatan dini, melakukan edukasi dan simulasi evakuasi, serta menjaga lingkungan. Selanjutnya, ketika bencana terjadi, ya mengikuti arah petugas, melakukan evakuasi ke tempat aman dan memberikan pertolongan kepada kelompok rentan. Yang terakhir yaitu setelah bencana terjadi, melakukan pencarian dan penyelamatan, menyediakan kebutuhan dasar, memperbaiki fasilitas yang rusak, serta melakukan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.

Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit tidak menular dan penyebab kematian tertinggi di dunia. Berdasarkan data WHO pada tahun 2015 saja, tercatat lebih dari 7 juta orang meninggal karena penyakit jantung koroner. Sedangkan di Indonesia sendiri, lebih dari 2 juta orang terkena penyakit jantung koroner di tahun 2013. Tahun 2016 juga merupakan penyebab kematian terbesar di Indonesia dengan tingkat kematian 100 ribu populasi. Dari jumlah tersebut, penyakit jantung koroner lebih sering terjadi pada rentang usia 45 sampai 54 tahun. Sejauh ini penyebab penyakit ini masih belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa hal yang jadi penyebabnya. Di antaranya adalah kebiasaan merokok, kolesterol, diabetes, penggumpalan darah, dan juga tekanan darah tinggi. Untuk meminimalkan resiko terkena penyakit jantung koroner, ada beberapa cara yang wajib Anda lakukan, di antaranya berolahraga secara rutin, menerapkan pola makan sehat dan gizi seimbang dengan memperbanyak asupan buah dan sayur, serta mengurangi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan juga garam berlebihan. Berhentilah merokok dan menurunkan berat badan jika berlebihan. Membatasi konsumsi alkohol, kemudian mengontrol tekanan darah, mengelola stres baik dari terapi relaksasi atau meditasi, dan beristirahatlah yang cukup. Bahaya penyakit jantung koroner dapat mempengaruhi kualitas hidup Anda, bahkan dapat menyebabkan kematian mendadak akibat serangan jantung. Oleh karena itu, periksalah diri secara rutin ke dokter jika Anda beresiko tinggi terkena penyakit tersebut.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

Digitalisasi UMKM di era digital sekarang ini dinilai penting. Alasannya, di era digital dunia usaha sudah tidak lagi bisa mengharapkan dan mengandalkan cara-cara yang konvensional untuk dapat bertahan dan berkembang. Digitalisasi UMKM merupakan proses penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional dan manajerial bisnis. Salah satunya adalah platform digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga akses pasar bagi UMKM. Beberapa manfaat penting dari digitalisasi bagi UMKM antara lain, meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat hubungan dengan pelanggan, mendorong inovasi, produk, dan juga layanan, serta membuka peluang kolaborasi dan kemitraan. Jadi, digitalisasi UMKM intinya adalah agar para pelaku UMKM ikut terdampak dengan memperoleh omset yang menjanjikan.

Iya, pendengar, bahaya bencana alam yaitu potensi terjadinya suatu peristiwa secara alami ya yang dapat mengancam keselamatan manusia, merusak lingkungan serta menimbulkan kerugian harta benda. Beberapa bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bencana alam diantaranya banjir, ini dapat menyebabkan korban jiwa, merusak rumah dan fasilitas umum serta menimbulkan penyakit. Tanah longsor dapat menimbun rumah, jalan dan lahan serta membahayakan penduduk di daerah lereng. Kemudian gempa bumi dapat menyebabkan bangunan runtuh, kebakaran, korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Tsunami, gelombang besar dapat menghantam wilayah pesisir dan menyebabkan kerusakan serta korban dalam jumlah besar. Kemudian bencana letusan gunung api menghasilkan lava, abu vulkanik, awan panas dan lahar yang dapat membahayakan masyarakat. Kemudian kekeringan dapat menyebabkan kekurangan air bersih dan gagal panen. Dan yang terakhir, angin kencang, puting beliung dapat merusak rumah, pohon, jaringan listrik dan fasilitas lainnya. Ya, pendengar, bahaya bencana alam ya dapat mengancam kehidupan manusia dan lingkungan. Risiko tersebut dapat dikurangi melalui kesiapsiagaan, pemahaman terhadap kondisi lingkungan serta peringatan dini serta tindakan evakuasi yang tepat. Dan bencana alam, pendengar, ya tidak selalu dapat dicegah ya, tetapi risiko dan dampaknya dapat dikurangi melalui kesiapsiagaan, tata ruang yang tepat, perlindungan lingkungan serta peringatan dini serta kerjasama antar pemerintah dan masyarakat. Karena itu penanggulangan bencana perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika bencana sudah terjadi. Demikian, pendengar, informasi yang kami bagikan ke ruang dengar Anda ya terkait dengan bencana alam dan dampaknya. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi inspirasi yang Anda dapatkan hari ini. Dan pada intinya ya, bahwa bencana alam dapat mengancam kehidupan manusia dan lingkungan. Risiko tersebut dapat dikurangi melalui kesiapsiagaan, pemahaman terhadap kondisi lingkungan, serta peringatan dini dan tindakan evakuasi yang tepat. Terima kasih pendengar kebersamaannya di sesi kentongan sore hari ini. Kita di 16.54 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami selanjutnya nanti pukul 17 hingga 18. Anda kami temani dengan Sanggau Sore.

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjanya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
3: Ya, pendengar Sanggau Sore kali ini ya, Anda akan kami hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan, diselingi juga lagu-lagu hiburan yang menemani kebersamaan kita di sore hari nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama pendengar terkait dengan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri Sanggau memusnahkan barang bukti perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau INKRA. Pemusnahan dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, Eben Ezer Mangunsong di kantor Rubbasan Kajari Sanggau. Eben Ezer Mangunsong mengungkapkan barang bukti yang dimusnahkan ini berasal dari 51 perkara. Perkara itu antara lain narkoba, pencurian, perlindungan anak, minerba, pornografi, dan pembunuhan. Kemudian sambungnya 19 perkara kasus pencurian berupa dodos, tojok, egrek, terpal, karung, tali, dan helm, dan 3 perkara perlindungan anak yang berupa pakaian. Ia mengatakan pemusnahan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum, wujud transparansi publik dan akuntabilitas kejaksaan terhadap pengelolaan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi komitmen Kejari Sanggau dalam mendukung penegakan hukum yang bersih dan profesional di Kabupaten Sanggau. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Widi, seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
4: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
3: Ya, kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
4: Gini nih, punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
3: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
4: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kamu tahu nggak? Aku baru beli kopi enak banget, tapi bukan dari brand besar. Serius? Dari mana? Ada, dari warung kopi kecil dekat rumah. Ownernya anak muda juga. Racik sendiri lagi dia. Vibes-nya cozy parah.
3: Wah, keren nih. Emang ya, UMKM adalah kekuatan nyata di balik bergeraknya roda ekonomi.
4: Dukung UMKM lokal, beli dari yang dekat, bantu yang berdampak.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Siapa bilang Kang Guru tuh dia cuma ada di Australia? Kang Guru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama Kang Guru Pohon Mantel Emas atau Dendrolagus pulserimus. Kang Guru Pohon Mantel Emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan pedagang pasar sentral Sanggau, Wida menyebut harga sejumlah sayuran di pasar Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan terjadi pada berbagai komoditi sayuran yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain itu, ia menjelaskan harga berbagai jenis sayuran daun juga mulai mengalami kenaikan. Komoditas seperti sawi, bayam, dan kangkung disebut mengalami perubahan harga cukup signifikan. Wida menyebut kenaikan tersebut membuat sejumlah harga sayuran mencapai 2 kali lipat dalam harga normal. Kondisi ini turut mempengaruhi harga jual sayuran pada konsumen. Kenaikan harga sayuran membuat masyarakat harus menyiapkan anggaran lebih untuk kebutuhan pangan. Ia berharap kondisi harga dapat kembali normal sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Saat ini Anda masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Sore. Informasi lainnya terkait dengan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, menyebut dari 876 dusun di Kabupaten Sanggau, 171 diantaranya hingga kini belum teraliri listrik. Ia mendorong percepatan pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut. Namun, rencana pembangunan listrik masih terkendala status kawasan di sejumlah wilayah. Ia meminta PLN dan instansi terkait segera mencari solusi agar pembangunan dapat direalisasikan. Menurutnya, akses listrik sangat dibutuhkan masyarakat, terutama untuk mendukung aktivitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Ia juga mendorong pemerintah dan PLN mempercepat penyelesaian persoalan kawasan. Ia berharap persoalan tersebut dapat segera selesai tahun ini. Percepatan pembangunan diharapkan memastikan masyarakat di kampung yang belum teraliri listrik segera mendapatkan penerangan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai Arum Manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasin Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

Iya, pendengar masih di Sanggau Sore di Musik dan Informasi Jembatan Perintis Garuda di Dusun Keladang 1 Desa Soto Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau memperpendek akses masyarakat menuju pusat kecamatan. Kepala Desa Sotok Markus Deki mengatakan keberadaan jembatan membuat perjalanan warga menjadi lebih dekat dan tidak lagi melewati jalur yang berdebu. Menurutnya kehadiran jembatan menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini harus menempuh jalur lebih jauh menuju pusat kecamatan. Kondisi tersebut juga membuat mobilitas warga menjadi lebih mudah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Markus menjelaskan manfaat jembatan juga dirasakan para pekerja perkebunan yang setiap hari melintas menuju lokasi kerja. Akses tersebut terutama mendukung aktivitas perkebunan yang menggunakan kendaraan roda dua. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Eh, kamu tahu nggak? Aku baru beli kopi enak banget, tapi bukan dari brand besar. Serius? Dari mana? Ada, dari warung kopi kecil dekat rumah. Ownernya anak muda juga. Racik sendiri lagi dia. Vibes-nya cozy parah.
1: Wah, keren nih. Emang ya, UMKM adalah kekuatan nyata di balik bergeraknya roda ekonomi.
2: Dukung UMKM lokal, beli dari yang dekat, bantu yang berdampak.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Iya, pendengar, itu tadi beberapa informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, diselingi dengan lagu-lagu hiburan menemani sore Anda bersama keluarga. Edisi hari ini di Senin 21 September 2026. Iya, kebersamaan kita saat ini di pengunjung acara di musik dan informasi. Kami ucapkan terima kasih kebersamaannya ya. Kami akhiri jumpa kita di Sanggau sore. Kami yang bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Tetap terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Selanjutnya nanti Anda akan bersama rekan-rekan kami bertugas di Sanggau Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Koko Arjuan. Selamat malam dan selamat mengikuti sesi program kami selanjutnya. Pukul 19 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi warta berita sentral. Selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan Indonesia pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi DIM tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi DIM tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap, kebakaran hutan, dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddinur di Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah, ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17. Nih, sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajay Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
10: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self-Defense Forces, pada minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
11: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
12: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
10: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
13: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
14: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bernyawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
13: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
15: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
13: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
16: Pak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
18: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah ya berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
16: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
18: Iya, betul.
16: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
18: Iya.
17: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputus untuk menggunakan APBN tapi akhirnya dibatalkan.
19: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi. Ya, sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
17: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
20: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD dalam menyalurkan lebih dari 4 juta juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadek mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maruso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
20: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
21: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
22: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
22: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
24: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
22: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pasti

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tepat di

0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nurrahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
2: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Selamat malam dan salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Setelah kita mendengarkan beberapa informasi-informasi di Warta Berita Pro 3 RRI, pada kesempatan saat ini kami kembali menemani ruang dengar Anda. Masih bersama saya, Jeki di Meja Syar. Kembali akan menyajikan berbagai informasi-informasi dan serangkaian program acara hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya pendengar, kita akan kembali mendengarkan mimbar agama, khususnya agama Islam begitu, dengan satu buah tema, saking sayangnya Allah kepada kita. Nanti kita akan dengarkan bersama Ustadz Adi Hidayat. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini.
3: Jangan menjadi beban kewajiban.
4: Cara bacanya itu baca sebagai kasih Allah kepada kita. Kalau menjadi beban, nanti berat menerimanya, malas menunaikannya. Contoh kalau kita sedikit ingin detilkan misalnya, ya, wa'budu rabbakum, ibadah kepada Rabbmu. Kita bertanya, ya Allah, bagaimana caranya? Lalu dirinci dalam Al-Quran, ya, tentang kualifikasi orang takwa, ibadah pertamanya dalam bentuk sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat. Salat kan contohnya satu. Kita turunkan salat misalnya. Nah, ketika dicontohkan detailnya satu, salat. Nah, maka cara membaca salat ini ketika akan ditunaikan jangan dipahami sebagai perintah formal ibadah. Walaupun memang itu perintah. Ya, salat hukumnya apa?
5: Wajib.
4: Wajib. Wajib sifatnya apa? Kewajiban kan yang harus kita tunaikan, bentuknya perintah kan, wa aqimus shalah, tunaikan oleh kalian salat. Perintah mengandung unsur wajib, wajib berarti harus dikerjakan kan. Nah, perintah itu turun dasarnya sebagai kasih Allah. Jadi kalau perintah itu cuma bentuknya saja, formalnya untuk diberikan kepada kita, tapi di balik perintah itu yang harus kita rasakan dan tanamkan ke jiwa kita. Jadi ketika diperintahkan salat, jangan lihat kewajibannya. Karena enggak dilihat pun tetap wajib. Paham? Yang dirasakan itu maknanya, apa hikmahnya di balik ini? Karena itu ketika Nabi diutus pun bukan hanya menerangkan ini kerjakan, ini tinggalkan, tapi hikmahnya apa? Karena itu Nabi mengajarkan tentang hikmah karena diperintahkan Quran. Ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Gak apa-apa lompat sedikit, kita masih di ayat 21. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ketika diterangkan kepada kita ibadah, kata Al-Quran ada perintahnya dulu. Makanya ibadah yang ditanya perintahnya. Sebaliknya kalau urusan dunia, kan, teman-teman sekalian, terkait dengan urusan dunia itu larangan yang dicarinya. Jadi kalau urusan ibadah jangan ditanya larangannya, karena sifatnya perintah. Ditanya dalil perintahnya apa? Saking sayangnya Allah, gak usah banyak-banyak, ini aja yang diperintahkan kerjakan. Jadi jangan tanya larangan. Kalau ditanya larangan gak akan ketemu dalilnya. Salat subuh berapa rakaat?
5: Dua.
4: Boleh gak tiga?
5: Dua.
4: Kan gak ada larangannya. Ada gak larangan ditemukan salat subuh tiga rakaat? Sampai kiamat kurang dua hari gak akan ditemukan. Karena memang salah pendalaman. Kalau ibadah itu yang dicari perintahnya. Kalau ada perintah kerjakan, maka turun ayat sebagai dalil. Ya, konsepnya begitu. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Turun ayat dari kami. Apa ayatnya? Dalilnya apa? Wa aqimus shalah. Baru kita sholat. Lihat prakteknya dari Nabi. Contohnya bagaimana? Dibatasi, saking sayangnya Allah gak usah banyak-banyak. Tapi kalau kita ikuti, dapat hasilnya. Nah, sekarang bagaimana menjalaninya? Setelah turun ayatnya, belajar cara melakukannya, bahas juga hikmahnya supaya nikmat menjalani ibadahnya. Karena ketika ayat diturunkan, hikmah menyertainya. Itu permintaan turunnya hikmah itu sampai dimohonkan dua orang Nabi dan Rasul, ayah dan anak. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah tuntas alaihi wassalam meninggikan bangunan Ka'bah yang runtuh bagian atasnya di masa Nabi Nuh karena terkena banjir itu, tersisa pondasi. Masih ingat 2 tahun lalu saya terangkan? Ya kan? Pondasi bahasa Arabnya kalau satu kaidah. Kalau banyak jamak qawaid. Meninggikan bahasa Arabnya rafa'a yarfa'u. Ya. Yarfa'u. Ka'bah itu pertama kali ditetapkan oleh Allah sebagai kiblat manusia disebut bait. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas bait. Di Ali Imran ayat 96 itu. Di era Nabi Nuh alaihi salam terkena bagian banjir atasnya, tersisa pondasinya. Ka'bah ada berapa titiknya?
6: 4
4: ya, kurang lebih gitu kan? Berarti setidaknya pondasinya ada berapa sudut? 4 bagian. Kalau 4 jama' atau tunggal? Jama'. Berarti harus bentuknya qawaid. Meninggikan tadi apa? Yarfa. Apa yang ditinggikan? Bait. Buka Al-Baqarah ayat 127. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu. Ada ayat ini? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid yarfa' qawaid minal bait wa Ismailu. Dan ketika Ibrahim alaihi salam meninggikan bangunan Ka'bah itu, pondasi Ka'bah itu ditinggikan kembali, disertai oleh Ismail, ada takdim wa ta'khir. Kenapa Ismailnya diakhirkan? Ini kalau katanya menyatu bersamaan, Allah bisa katakan begini misal di luar Quran ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu. Tapi di sini Ismailnya di akhir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Kalau keduanya subjeknya disatukan, itu pekerjaannya sama bobotnya. Tapi kalau yang satu diawalkan, yang satu diakhirkan, maka yang diakhirkan itu bantu-bantu saja. Makanya tugas awalnya untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika melangkahkan kaki pertama untuk membangun sesuatu, langkah untuk menunjukkan kemuliaan membangun sesuatu, itu maqam namanya. Makanya tapaknya maqam Ibrahim itu kan ada ya. Ya, kekinian itu lokasinya. Nah, di situ pertama kali itu menapak untuk meninggikan kembali. Begitu kemudian mau membangun, meninggikan, anak datang. Nanti saya rinci saat Idul Adha. Datang merasakan beban ayah. Itu tidak mudah menemukan anak yang ketika ayahnya kerja, merasakan itu ingin bantu. Itu gak mudah. Bagaimana bisa begitu? Nanti pas khutbah Idul Adha saya terangkan. Singkatnya datang bawa batu. Batu bahasa Arabnya itu hajar. Ya. Kalau disusun-susun jadi satu bagian disebut hijr. Kalau menjadi ruangan disebut hujrah. Maka datang bawa batu disusun-susun itu. Nah bagian itulah yang disebut dengan hijr Ismail sekarang. Asalnya begitu. Nah secara singkatnya ketika sudah jadi bangunannya itu berdoalah kepada Allah. Di antara doanya itu yang ayat 129. 129-nya. Rabbana waba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon ya Allah, nanti utus rasul yang terakhir itu, rasul yang paling terakhir, karena rasul ini yang paling mulia. Ya, nanti setiap nabi dan rasul, nanti ketika masuk ke ayatnya kita akan bacakan. Itu semua nabi dan rasul bisa bertugas setelah mengambil komitmen perjanjian dengan Allah akan membantu risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah Nabi Muhammad itu sudah diviralkan di zaman setiap rasul sebelum kedatangan nabinya. Ya. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmati thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa akhadhtum 'ala dhalikum isri? Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum ashahidin. Wa ana ma'akum min ashahidin. Jadi enggak mungkin ada rasul bertugas kecuali dalam tugas itu ada komitmen untuk membantu menerangkan dan menguatkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan bertugas kemudian. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu keduanya bermohon, ya Allah, karena ini Rasul yang paling mulia, maka mohon ya Allah lahirnya dekat tempat yang paling mulia. Mana tempat yang paling mulia di bumi?
7: Makkah.
4: Ka'bah. Di Makkah Al-Mukarramah. Karena itu satu-satunya Nabi yang lahir dekat Ka'bah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail dimakamkannya dekat situ, yang dekat sumur Zam-Zam itu. Ya. Tapi yang lahir di situ hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang jadi tempat Maktabah Qadimah itu. Ya, perpustakaan itu, ya, kalau. Cuma sengaja disamarkan supaya menunjukkan kepada masyarakat itu, ya, tentang situs-situs yang benar tapi tidak digunakan sebagai bagian dari penyembahan. Kadang nyampe sana ada yang salah kiblat. Gitu. Salatnya ngadep ke situ, makanya dituliskan di situ, pakai gambar-gambar dicoret begini. Nanti yang umrah saya terangkan beberapa bagiannya di mana lokasinya. Ya, nanti ada di situ dekat rumah Abu Jahal, ada di situ. Ya, rumah Sayyidah Khadijah. Nah, di tempat Nabi lahir itu ada keterangan di tembok sama gambar. Yang sujud dicoret, kan? Yang bawah macam-macam dicoret. Itu dituliskan pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu dan bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia yang ke situ juga salah kiblat. Dan jarak Nabi Muhammad SAW ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu bisa 29 sampai 30 generasi. Setiap generasinya bisa bertahun-tahun. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadhar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tariq, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS. 29 sampai 30 generasi. Coba ulangi. Itu sudah minta. Ya Allah, konstruksi risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu kuatkan dengan ayat. Supaya jelas, kita tidak bingung kalau mau ibadah. Makanya orang Islam itu ibadahnya jelas. Ini kalau ditanya sholatnya bagaimana, ini perintah Allahnya, ini contoh Nabi hadisnya. Terus itu bisa ditelusuri kebenarannya, di Quran ada, di hadis tertuang, bisa dilacak lagi kebenarannya. Setelah itu bukan hanya cara dan ayatnya, hikmahnya pun ada. Karena itu yang pertama, membaca perintah pun pakai hikmah. Jadi ketika ada kalimat misalnya, maaf, wa aqimus shalah, tunaikan salat, lalu datang perintah itu diisyaratkan lewat suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu tiba suara azan itu, biasanya kalau iman sudah dikonfirmasi di hati, getaran muncul di jiwa. Iman itu kalau dari lisan turun ke hati, nanti kalimat azan itu dikonfirmasi oleh jiwa dengan getaran. Maka kalau Anda dengar azan, tiba-tiba ada getaran di jiwa untuk merespon itu, itu tandanya keimanannya bagus. Itu ada di Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Kita masih di Al-Baqarah ayat 21. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Jadi insan beriman yang sejati itu, kalau imannya masuk ke dalam jiwanya, nanti ketika disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya, merespon panggilan iman itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan, diminta siap-siap. Diminta siap-siap. Lalu apa yang terjadi? Kalaupun dia bertanya, bertanya, fikirannya bertanya, ya Allah, kenapa ya saya mesti sholat? Itu langsung dijawab. Hayya 'alas salam. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Supaya kamu dapat falah. Apa itu falah? Bahagia dan sukses. Tadi yang saya perankan di awal. Jadi kalau kita membaca setiap ibadah itu sebagai bagian jalan kebahagiaan dan kesuksesan, semangat kita sholat. Semangat. Apalagi paham fikihnya, apalagi mengerti hikmahnya, apalagi kita ngerti Qurannya. Ya Allah, nangis tuh kalau sholat itu. Allahu Akbar. Nangis. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hei orang-orang beriman, kalau sedang ada kesalahan, sedang punya masalah, sabar, terima dulu. Jangan dikeluhkan. Karena masalah itu dihadirkan bukan untuk menjadikan dirimu bermasalah. Supaya engkau meningkat kualitas. Supaya kehidupanmu lebih baik lagi.
7: supaya engkau makin teruji, makin kuat. Dan tidak mungkin kata Allah aku menguji kecuali engkau sanggup mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Datang kepadaku minta solusi lewat salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Kamu sabar, terima dulu. Saat salat datang kepadaku minta solusi. Jadi begitu dipanggil lewat salat itu, ditunggu kita mau minta apa. Baru kita berdiri baca Al-Fatihah, baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadis kuncinya mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar cara ibadahnya, apapun yang ia minta sekarang aku berikan sepanjang maslahat untuknya. Itu hadis qudsi. Ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tala wa qasamtu laka rizqaka fala tala wa qasamtu laka rizqaka fala tata'am. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan kau untuk ibadah. Artinya kita dicipta ini memang supaya bahagia. Karena ibadah itu pengantar kebahagiaan. Kita itu tercipta untuk senang, saking sayangnya Allah kepada kita. Kehidupan rumah tangga itu menyenangkan. Kerja itu membahagiakan. Ini kalau kita larut dalam kesedihan, berarti ada sesuatu yang tidak berjalan dalam kehidupan kita itu. Wa qasamtu laka rizqaka fala tata'am. Kamu aku ciptakan untuk ibadah, jangan banyak mainnya, kata Allah. Kalau kamu benar ibadahnya, jangan khawatir tentang rizki. Aku bagi dan aku percepat. Engkau gak usah lelah mendapatinya. Itulah ibadah. Kurang apa Allah di situ? Dan itu dibuka untuk semua hambanya gitu. Itu yang luar biasa. Dan itu berjalan di setiap kesempatan generasi. Dari generasi awal loh. Sampai ke kita, sampai kehidupan berakhir. Kurang sayang apa Allah kepada kita?

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau. Pada kesempatan malam ini, cuaca di luar sana dengan masih berkabut begitu ya. Dan ini juga terlihat ada juga angin ya, sepo-sepo di luar sana. Kalau menurut ya perkiraan dari BMKG itu memang ada ciri-ciri turun hujan. Tapi mudah-mudahan kita doakan bersama-sama begitu ya, agar jerubu ataupun kabut asap ini cepat berlalu seperti itu. Namun apapun alasan Anda pendengar, malam ini kita tahan dulu. Kita akan kembali di program acara, yaitu di Ragam Budaya. Tentu maksudnya di rumah kita ya, rumah kita, dengan lagu-lagu daerah yang sudah kami siapkan untuk Anda, dengan menikmati juga informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda begitu ya. Jadi untuk Anda yang saat ini tengah bersantai untuk menikmati suasana malam ini, kita tahan dulu. Kita akan kembali setelah lagu berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda di rumah kita.

sejarah, tradisi paraje merupakan budaya khas masyarakat Melayu Sanggau yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Juni. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pawai mengelilingi kota Sanggau yang diawali dari Keraton Suryanegara. Tradisi paraje ini adalah kegiatan ritual negara yang dilaksanakan para leluhur-leluhur Keraton Sanggau terdahulu guna untuk membersihkan negara dari berbagai macam mara bahaya yang bisa mengganggu keharmonisan dan keberagaman masyarakat di Kabupaten Sanggau.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Aduh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini dengan satu info yang sudah kami siapkan untuk Anda terkait bagaimana kita memaknai ataupun melihat situasi ataupun kondisi cuaca di luar sana yang kita rasakan begitu. Karena bahaya kabut asap yang berkepanjangan bagi kesehatan dan lingkungan kita, terutama yang kita rasakan sampai saat ini. Nah, kabut asap ini memang merupakan salah satu masalah lingkungan yang dapat terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama pada musim kemarau. Asap yang menyelimuti udara dalam waktu lama tidak hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap kesehatan manusia, lingkungan, serta aktivitas sehari-hari. Dan perlu juga Anda ketahui, dampak asap ini memang tidak secara langsung begitu ya, dampaknya ini berkepanjangan di umur-umur yang mungkin udah tua, barulah terasa dan akan terlihat begitu dampak-dampak dari kabut asap yang berkepanjangan ini. Nah, kabut asap ini mengandung berbagai partikel dan zat pencemar yang berbahaya apabila terhirup begitu ya. Terhirup terus menerus. Nah, salah satu yang paling berisiko adalah partikel halus seperti PM2.5 yang berukuran sangat kecil sehingga dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan dan bahkan mencapai paru-paru. Nah, paparan kabut asap dalam jangka pendek dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Masyarakat yang berada di wilayah terdampak dapat mengalami mata merah dan berair, batuk, pilek, tenggorokan terasa perih, serta sesak ataupun tidak nyaman saat bernapas. Nah, jika paparan berlangsung dalam waktu yang panjang, risiko gangguan kesehatan dapat meningkat. Kabut asap dapat memperburuk kondisi penderita penyakit pernapasan seperti asma dan penyakit paru lainnya, anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki gangguan kesehatan tertentu, termasuk kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Mutiara Pagi Islam.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
1: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedah Bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedah Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomor, terkidok gua radio den. Ngoping, Bedah Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Bedah Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedah Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Dan Anda masih bersama kami pendengar, di mana kabut asap juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dengan jarak pandang yang menurun, dapat membuat perjalanan darat, laut maupun udara menjadi lebih berisiko. Nah, kegiatan sekolah, pekerjaan dan aktivitas di luar ruangan juga dapat terganggu. Nah, ketika kualitas udara yang saat ini semakin memburuk. Kemudian selain berdampak pada manusia, kabut asap juga berkepanjangan memberikan tekanan terhadap lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan yang menjadi sumber asap dapat merusak habitat berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Kerusakan tersebut dapat mengurangi keanekaragaman hayati dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak kabut asap juga dapat dirasakan dalam bidang ekonomi, aktivitas perdagangan, transportasi, pariwisata, dan sektor lainnya yang dapat mengalami penurunan. Nah, ketika kondisi udara tidak sehat, masyarakat juga dapat menghadapi peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan kesehatan selama periode kabut asap. Kabut asap yang berasal dari kebakaran lahan juga dapat memperburuk masalah perubahan iklim. Kebakaran vegetasi dan lahan, khususnya yang mengandung karbon dalam jumlah besar, dapat melepaskan gas untuk kaca ke atmosfer. Karena itu, pencegahan kebakaran hutan dan lahan memiliki manfaat bagi kesehatan masyarakat sekaligus lingkungan.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang, woy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nurrahman Ginda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk yang berikutnya yang perlu juga diketahui karena masyarakat juga dapat membantu mengurangi dampak kabut asap dengan tidak melakukan pembakaran sampah ataupun membuka lahan menggunakan api secara sembarangan. Nah, pencegahan kebakaran lebih efektif daripada menangani dampaknya setelah kebakaran meluas, karena pemerintah, perusahaan, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menangani masalah kabut asap. Pengawasan terhadap wilayah rawa kebakaran, penegakan aturan, sistem peringatan dini, serta penanganan kebakaran secara cepat diperlukan untuk mencegah kabut asap berlangsung semakin lama.

Nah, kesadaran masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pencegahan informasi mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan. Perlu terus disampaikan agar masyarakat memahami bahwa tindakan pembakaran tidak terkendali dapat berdampak meluas terhadap kesehatan dan kehidupan banyak orang.

0: Halo, selamat malam. Halo. Aduh, terputus juga ini. Kayaknya jaringan malam ini tidak stabil rupanya. Mungkin bisa dicoba lagi atau diulangi lagi seperti itu. Mudah-mudahan bisa atau bagus. Halo. Halo.
1: Halo, selamat malam juga Bang Deki.
0: Selamat malam kembali juga Ibu ini ya. Jadi lupa. Ibu Hesti ya. Halo.
1: Ya, masih dapat judul kah?
0: Masih Ibu Hesti, silakan.
1: Dari Gus Mulyadi, Jauh Disayang.
0: Jauh Disayang. Dengan Mbak siapa ini jadi salah pula. Mama Ginis. Mama Ginis ya.
1: Ya.
0: Oke, Mama Ginis, silakan.
1: Salam buat Ibu Asti tadi. Ada Candeso.
0: Tadi lagunya apa tadi?
1: Jauh Disayang, Mus Mulyadi.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Lanjut lagi ya. Bunda Natalia, Ibu Farida, Bang Eko, Bang Lanius, Kakek Ririn. Buat semua-semuanya lah. Dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih kembali juga. Selamat beristirahat juga Mama. Ini Mama Ginis. Di Ginis, tapi Mama siapa? Saya jadi lupa ini. Oke, lanjut lagi, silakan yang berikutnya. Tidak terasa begitu ya, sudah pukul 22 lebih 31, setengah jam berlalu.

Untuk pendengar malam ini, kalau belum ada bergabung, kita tahan dulu. Kita akan kembali dengan dua lagu yang akan berlalu begitu ya. Kita awali dari Dengarlah Sayang dari Mus Mulyadi. Kita kembali setelah yang satu ini, dan mudah-mudahan malam ini menjadikan malam yang terindah untuk Anda bersama keluarga tercinta atau siapa saja ya yang mendengarkan malam ini. Seperti itu ya, mendengarkan lagu ya. Karena dimanapun Anda begitu ya, dimanapun Anda berada saat ini, semoga hati kita ya, bukan Anda sendiri tapi saya juga termasuk, baik-baik saja untuk yang selalu berada di perjalanan. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Untuk yang masih bekerja, semoga lelahnya menjadi berkah. Seperti itu. Kita tahan dulu, kita kembali setelah yang satu ini. Kita gantikan ya. Ini kayaknya lagunya lagu dandut ini, Dengarlah Sayang. Versinya siapa ini? Mus Mulyadi memang lagu dandut ini, Ibu yang di Guinness ini. Waduh. Jauh disayang, kalau kita coba ke The Mercies kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan ini lagunya lagu pop begitu ya. Lagu pop nostalgia begitu ya. Kita tahan dulu, kita kembali setelah yang satu ini.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
5: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
4: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
5: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
4: Oh, itu namanya reading slump.
5: Reading slump? Apaan tuh?
4: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
5: Makasih ya infonya.
4: Iya, sama-sama Aldi.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wara'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
3: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
4: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
5: berita terpercaya,
6: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
2: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
7: Pro 1 RRI Sanggau.
3: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
7: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, kita coba lagi untuk Anda yang bergabung kembali. Halo.
1: Halo, malam ini.
0: Selamat malam kembali juga. Dengan siapa di mana?
1: Bung Pak El, Muziki.
0: Oh, Bung Pak El, apa kabar nih?
1: Ini lagi batuk dong.
0: Gitu. Oh, pantasan agak apa ya? Perasaan itu, gitu ngomongnya.
1: Perlu dimatikan dari itu.
0: Kenapa?
1: Kayaknya masuk ke dalam lalu batuk itu dimatikan.
0: Itulah, saya pun enggak tahu nih jaringan ini enggak ini ya.
1: Enggak, tadi itu memang dimatikan karena batuk.
0: Oh, itu rupanya. Oke lah, kalau begitu.
1: Itu lagunya apa kok? Kayak Bung Deki.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Kisah Sedih di Hari Minggu, Bung Deki.
0: Ih, kisah sedih di hari Minggu. Kenapa enggak hari Senin pula nih?
1: Ini udah selambat tahu enggak kenapa itu kelihatan. Ini minggu depan lah ya.
0: Oh, gitu.
1: itu Bung Deki yang di ini tuh Bung Deki, Bu ini Bung Deki, Bung Multi, Mama Multi. Yang dari penyakit bilang tuh mama di Indonesia tuh bunda-bunda multi,
0: mama multi. Mama siapa tadi?
1: Mak Multi.
0: Nah, Mak Murti, saya ini kadang ingat lupa nih. Kisah sedih di hari Minggu. Oke.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Itu persis apa memiliki?
0: Kenapa?
1: Persis siapa itu?
0: Ada Kus Plus, kemudian ada juga Obi Misak. Ada Titi Sandora,
1: Hah? Pancen.
0: Kenapa?
1: Dari Pancen, Pancen kontak.
0: Pancen, nggak ada ya, karena ini Kus Plus dengan Obi Misak dengan Titi Sandora yang ada.
1: Yang Titi Sandora ya, punya? Titi Sandora aja.
0: Titi Sandora, oke. Okay.
1: Salam-salam Bung ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Buat teman saya, buat itu Bung Surando ada atau Uban, ada Pak ini Pak Belalang, ada Bunda Esti, ada Mama Indah Maboboy, ada Bung Lenius, Bung Eko, Pak Yuli, Bayul, Bayuni juga, Mama Indah, ada mana ya, ada Cadeso, ada Aisyah Senang, ada siapa tu yang di Silang Patung lagi?
0: Yang di mana?
1: Simpang Empat itu kan.
0: Simpang Empat, Mbak Mola, Mbak Mola.
1: Ada yang di Sambas itu, ada Mbak Wanusu, Sukri, ada Mbak Ella, Mbak Imana Mela juga, ada Bu yang di Jepang itu, Bu Windy di Jepang itu.
0: Bu Windy ya.
1: Bu Windy. Ada Bunda apa, Bude Resmi ya di Bali. Ada Bunda Talia. Ada Bunda Korina juga yang jadi Sulawesi sana itu. Yang lain kita rangkul Bung Jeki dari sampai di tempat kali.
0: Siap.
1: Bung Jeki, terima kasih, selamat malam, semoga sehat
0: selalu. Terima kasih malam, kembali. Selamat malam, selamat beristirahat kembali juga. Dengan Bung Pak El ya, di Meliau.

0: Coba lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Mama.
0: Oke.
1: Kakak Niki makan, makan buat sebedak, masak lemak.
0: Iya kok.
1: Suntung, masak kicap, buat tomato yang buat tomato yang macam yang hidup tuh. Cica dengan asam, buah limau tuh, letak cili padi lah. Untuk Pak El tuh selalu makan makan asam buah limau lah Pak El. Moga dia sehat,
0: Amin.
1: Dia orang baik, Jeki, dia peramah. Dari dulu kan dekat Tekong dan sampai sekarang dia. Moga sehat ya Pak El ya, Mama Boboi doakan Pak El juga sehat dengan keluarga. Kakak nak request lagu. Kain putih dari Putra Lokas ya, Dek ya.
0: Kain putih. Dari siapa?
1: Dari Putra Rokes.
0: Putra Rokes.
1: Salamnya untuk Mama Muti tadi. Dia sudah lupa Mama Bobo itu Yeki. Dulu dekat Tekong dia tak pernah tak sebut nama Mama Bobo. Tak tahu lah Mama Muti sudah berubah hati dia tuh. Dia sama dengan bangsa Mama saya di Kote tuh. Kote Koi macam makat sungguh. Makatnya congkak macam mana dia mama ketika koki omo obor kata dia dia cakap obor tu macam bodoh ke apa ke obor jadi nanti pulang hati-hati ya deh ya kakak kemarin pergi gereja macam masa kakak makan roti Kristus tu lah kakak doa untuk kawan yang menyayang ni mama Boboi lah untuk Pak El tadi ya untuk Bapak Mase Bapak siapa nama tu Pak Belalang masuk Pak Belalang Mama Bobo adik Mola tu yang dia maksud tu kayu lapi tu masuk dek Jeki ni Jeki ni orang peramah juga dek masuklah Mola ya malam dia tidak masuk okay. Lama dia tak masuk untuk
0: izin kali
1: orang di Tekong untuk orang di Tekong ya Pak Wai Pak Mangsam Kak Kiririm yang ganteng Putra Mayau nanti kadang-kadang saya lupa dia bang Jeki malam aduh
0: itulah. Ya buat catatan begitu
1: untuk Banjali ya lah untuk Banjali untuk Bunda Esti untuk Mbak Esa yang di Tokyo tuh abang Tokyo lah tahu dia abang
0: Tokyo,
1: Tokyo masuk
0: Bang Willy ya
1: untuk Mbak Preda
0: Windy.
1: Pak Widi untuk Mbak apa nama Widi, Bunda Resti di Sungai Rajang tuh untuk Kak Long Begolong untuk Yuko JSJ untuk Abang Renado, untuk Putra Gala, untuk Kakak Sisil, untuk Dek Yo, untuk Ayi Kepo, untuk Datuk dengan Nek Mola ya. Moga Nenek sehat selalu ya Nek ya. Bang Eko di Perinti, Kakak Yuli, Kak Yuni, Pak Kucai dengan Bang Lendi dengan Dayang Sepuas ya.
0: Oke.
1: Yang lain-lainnya Pak Kangkung lupa Pak Kangkung kakek Anding ya malam dimasuk ki kakek Anding sehat ya kek ya di pelama sayang dengan dia ceki semuanya lah yang kakak lupa minta maaf lah oh untuk Lanu dengan bunda dia ya di Samba Wadusu Putri dengan Ustri itu saja ceki kakak nak sambung makan nanti pulang hati-hati ya dek ya.
0: Siap.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Ya.
1: Bye.
0: Terima kasih kembali juga. Selamat malam. Selamat beristirahat juga, Mama Boboi. Baik dari Mama Boboi. Kain apa? Kain putih putra judulnya. Oke, masih ditunggu. Silakan untuk bergabung yang berikutnya. Untuk request lagu kesayangannya edisi malam ini sembari menikmati suasana malam di tempat Anda masing-masing. Kalau belum ada kita tahan dulu, kita akan berhibur dengan dua lagu yang sudah di request dari pendengar kita di program acara Sapa Malam ini.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: dari pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Paviliun India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
6: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
5: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, kita coba di SMS ataupun di WhatsApp yang sudah masuk begitu ya. Ini dengan siapa ini? Malam, siapa malam? Aku Joto RJ. Request lagu untuk sebuah nama dari Maria Belina. Salamnya untuk Bang Eko, Ai Susah Senang. Kemudian Bang Lanius, Putra Galau, Mama Indah. Ada Mama Boboy, Bunda Hesti, kemudian Mbak Miati, Mola, Yuli, Yuni, Wan, Usu, dan dari A sampai Z aja. Untuk yang bertugas, malam dan makasih. Cuaca dingin, habis hujan. Oh ya, terima kasih ya dengan Joto RJ. Ya, oke, terima kasih kembali.

Berikutnya dari siapa ini ya? Anita di Sanggau request lagu, katanya lagunya Telepon Rindu dari Nani Sugiyato. Untuk yang lain salam kenal saja. Oke, baik, terima kasih. Kalau begitu kita tahan dulu, kita berhibur dan kita kembali mendengarkan lagu yang sudah di request dari pendengar kita, kembali setelah yang satu ini.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa sol la ti do.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak, gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
6: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Mutiara Pagi Islam.
6: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nasr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wara'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
3: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
7: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
8: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
9: berita terpercaya,
10: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
7: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di segmen yang berikutnya. Silakan untuk bergabung seperti biasa. Halo.
1: Halo, selamat malam. Siapa malam, Mbak Cepi?
0: Selamat malam kembali juga. Apa kabar ini, Mbak Miati?
1: Alhamdulillah, saya selalu bajakin. Main ketiduran nih.
0: Oh gitu.
1: Nggak bisa kan awal.
0: Oke.
1: Udah mau akhir kan?
0: Ya betul, begitulah. Segmen terakhir lah. Begitu.
1: Iya, enggak apa-apa, yang penting apa enggak terlalu ngantri, Bang Kiki.
0: Ya ya.
1: Kalau awal-awal tuh kan enggak ada ngantri.
0: Ya,
1: Sehat Bang Kiki ya?
0: Sehat, malam ini sehat kita.
1: Lagunya Kereta Senja, Bang Kiki.
0: Kereta Senja, siap.
1: Dari Mas Nito Joyo ya. Salamnya terucapkan untuk Bang Kiki, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, keluarga tercinta. Buat Aija bersama-sama neneknya, Bunda Esti, Mbah Kakung, Pak Belalang, Bang Widi, ada Dato' Uban, Kak Ririn, Pak Mansam, Mbak Elsa, Bunda Esti.

0: sing agak susah.
1: Lagunya
0: dari Ahmad Albar, Lewat Hari Ini judul lagunya.
1: Oke, okay.
0: Lewat Hari Ini dari Ahmad Albar. Salamnya kita rangkul aja ya, Bung ya. Salam kompak aja lah buat Bung Jeki, tetap semangat selalu, pulangnya hati-hati saja ya Bung Jeki ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Yo, selamat malam.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Bung Lanius ya di Subah. Oke, lanjut lagi, ada siapa di belakang Bung Lanius? Masih kita tunggu penelpon-penelpon yang saat ini masih meluangkan atau belum bisa tidur ya. Silakan untuk merequest lagu-lagu kesayangannya seperti itu.

Baik, kalau masih belum ada, kita tahan lagi. Kita akan kembali mendengarkan lagu kesayangan dari pendengar kita yang baru saja bergabung. Dan tetap stay di FM 97 MHz Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Welcome. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
6: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: bersama kami di satu Elvi Sandau ditemani Trinta Sandau.
1: Halo, saya Okrin.
2: Saya Cika.
3: Saya Fido.
4: Saya Dini.
2: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
1: Dalam Sanggau pagi ini.
2: Sanggau siang ini.
3: Sanggau sore ini.
4: Sanggau malam ini.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau malam ini dengan suasana cuaca di luar sana juga terasa dingin seperti itu.

Terima kasih telah menjadikan malam ini lebih hangat dengan kehadiran Anda begitu, yang sudah hadir tadi. Terima kasih telah menjadikan malam ini yang lebih hangat dengan kehadiran Anda. Tentu saya Jeki ada Budi serta kru yang lainnya yang bertugas di Sangkau malam ini pamit undur suara dari ruang Sabah malam ya. Jaga hati, jaga kesehatan, dan jangan lupa sebelum memejamkan mata, kirimkan satu doa terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Dan selamat malam untuk Anda semuanya, baik yang sudah bergabung di layanan telepon, SMS, ataupun di chat WA kami. Semoga malam ini tidur Anda ditemani mimpi yang indah, dan semoga esok pagi membawa berita yang jauh lebih baik. Biarkan kenangan menjadi cahaya, biarkan cinta menjadi doa, dan biarkan malam menyimpan semua cerita yang belum sempat kita ucapkan. Sampai jumpa di malam berikutnya. Salam hangat dari kami untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
3: Grooming, proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
4: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami. Dengan terdengarnya lagu yang satu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Di hari ini atau malam ini, Senin 21 September 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui frekuensi 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Selasa 22 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk pendengar semuanya di pagi hari ini, edisi Selasa 22 September 2026. Pendengar, Anda ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Pagi bersama saya Isma hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga saya jumpai pendengar dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat untuk menjalankan segala aktivitasnya di pagi hari ini ya, di edisi Selasa 22 September 2026. Pendengar, tidak terasa begitu cepat waktu berlalu, kita sudah menginjak hari ke-22 di bulan September tahun 2026 dan kita berharap semoga aktivitas yang kita kerjakan di bulan ini bisa terlaksana dengan baik dan tentunya kita juga bisa mendapatkan hasil yang sangat baik dan menyenangkan untuk diri kita sendiri dan juga keluarga tercinta. Untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya masih diselimuti kabut asap dan tentunya kita tidak boleh mengabaikan kesehatan apabila bepergian gitu ya, keluar. Alangkah baiknya kita menggunakan masker, lebih baik kita menjaga sebelum kita sakit ya pendengar ya. Dan begitu juga untuk adik-adik kita yang mungkin masih menuntut ilmu saat ini, untuk Kabupaten Sanggau dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, tentunya juga harus tetap menggunakan masker. Yang belajar dari rumah juga tetap mematuhi gitu ya aturan yang sudah diberikan oleh gurunya. Kalau tugasnya dikirim melalui WhatsApp, langsung dikerjakan, jangan ditunda gitu ya. Baik, untuk mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi edisi hari ini, saya akan awali dengan mutiara pagi untuk Anda. Terlebih dahulu saya akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk pendengar di pagi hari ini, mengawali kebersamaan kita. Dan nanti saya akan hadirkan mutiara pagi untuk pendengar dengan satu topik yang sudah dipersiapkan oleh narasumber kita, ada Mbak Risti Ramadhani, nantinya terkait dengan satu topik yaitu menjaga hati di tengah banyaknya ujian zaman. Nah pendengar, sesama kita ketahui dan juga kita lihat ya, kalau kita berbicara tentang ujian tentu sangat banyak ya. Nah sebelum kita lanjut ke mutiara pagi, penjelasan dari narasumber kita di pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan hadirkan pengajian Al-Quran surat An-Naziat.

0: Baik pendengar, baru saja tadi dihadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi edisi hari ini. Baik pendengar, hidup di zaman seperti sekarang ini rasanya begitu banyak hal yang datang silih berganti. Ada ujian yang terlihat, ada pula yang hanya kita dan Allah yang tahu. Berita demi berita, permasalahan demi permasalahan, terkadang membuat hati lelah, mudah cemas, mudah marah, bahkan perlahan kehilangan ketenangan. Namun di tengah derasnya ujian zaman, ada satu hal yang jangan sampai kita kehilangan, hati yang tetap dekat kepada Allah. Baik, untuk lebih lengkapnya kita dengar pemaparan dari Mbak Risti Ramadhani terkait dengan satu topik, menjaga hati di tengah banyaknya ujian zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Mbak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, siap. Satu topik kita, menjaga hati di tengah banyaknya ujian zaman ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, siap, silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul ghadatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita masih bisa bertatap muka melalui Zoom pada Tausiah Mutiara Pagi yang disiarkan langsung oleh RRI Sanggau. Serta salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat beliau, keluarga beliau, dan semoga syafaat beliau sampai kepada kita selaku umatnya hingga di dunia dan di akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para pendengar setia RRI Sanggau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Baiklah, pada kesempatan pada kali ini marilah menunjukkan sama-sama satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana menjaga hati di tengah banyaknya ujian zaman. Kita hidup di zaman yang penuh dengan cobaan. Ujian bukan hanya merupakan kemiskinan, sakit, kehilangan pekerjaan, atau masalah keluarga. Bahkan, sesuatu yang terlihat menyenangkan pun bisa menjadi ujian di dalam hidup kita. Harta itu adalah ujian, jabatan ujian, popularitas adalah ujian, media sosial adalah ujian, bahkan pergaulan dalam kehidupan kita sehari-hari itu pun adalah ujian. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak kenikmatan, itu juga merupakan ujian. Apakah kita akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru menjauh? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Yang artinya adalah Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, baik, di dalam surah Al-Mulk ayat 1 dan 2, Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya, tetapi Allah menyebutkan siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Artinya adalah dalam kehidupan ini, yang paling penting bukan sekedar berapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana keadaan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati adalah perkara yang harus kita jaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa ada satu bagian di dalam tubuh manusia yang sangat menentukan baik atau buruknya kehidupan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya adalah, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad terdapat satu gumpalan daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad tersebut. Apabila segumpal darah itu buruk, maka rusaklah seluruh jasad tersebut. Maka ketahuilah ia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang harus pertama kita jaga ialah jangan sampai hati kita dikuasai oleh keluhan. Ketika mendapat masalah, biasanya kita sering bertanya, mengapa Allah memberikan ujian ini kepada saya? Kenapa di kehidupan saya Allah memberikan ujian-ujian yang begitu berat? Dan kenapa harus saya? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, Allah tidak akan memberikan cobaan-cobaan kepada hambanya melainkan sesuai dengan kemampuan hambanya. Dari ayat ini pun bukan berarti setiap ujian yang Allah berikan itu selalu terasa ringan. Bahkan para nabi, bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menangis kala menerima ujian yang Allah berikan. Nabi Yakub Alaihissalam pernah sangat merasa bersedih ketika kehilangan putranya, dan Nabi Ayub Alaihissalam mengalami sakit dan ujian yang sangat berat pada zamannya. Dan begitu pula dengan nabi-nabi yang lain, tidak luput dari ujian-ujian yang Allah berikan. Namun, ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa, diberikan ujian kepada Allah, orang yang beriman selalu belajar satu hal, yaitu kita boleh saja menangis, tetapi jangan sampai berarti berharap kepada Allah. Kita boleh merasa lelah, tetapi jangan meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh merasa sedih, tetapi jangan sampai kesedihan ini berlarut-larut dan membuat kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad berdakwah di Thaif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ujian yang sangat berat. Beliau ditolak, dicaci, dimaki, dan dilempari batu oleh penduduk Thaif, sehingga beliau mendapatkan beberapa luka di tubuhnya. Bayangkan beliau yang datang di saat itu untuk menyampaikan dakwahnya, bukan untuk mengambil harta mereka, tetapi beliau datang untuk membawa rahmat dan mengajak manusia kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun balasan yang beliau terima adalah cacian dan penolakan yang keras. Di saat itu pula, datanglah malaikat Jibril alaihissalam menawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar penduduk Thaif diberikan balasan berupa azab yang sangat pedih atas perlakuan mereka terhadap Rasulullah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memilih dendam. Beliau justru mendoakan penduduk Thaif agar kelak dari keturunan mereka lahirlah orang-orang yang menyembah Allah kepada Allah Subhanahu. Inilah hati yang sangat luar biasa. Bayangkan jika kita di posisi Nabi Muhammad SAW, jangankan dilempar batu, dilempar dengan kata-kata atau dilempar komentar yang buruk saja, yang belum tentu itu benar, kita sudah hati kita sangat berapi-api. Nah, apalagi berada di posisi Nabi pada zaman itu. Sedangkan Nabi ketika disakiti, beliau tidak membalas dengan kebencian. Ketika ditolak, beliau tidak berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hidayah kepada penduduk Thaif. Ketika dizolimi, beliau tetap memikirkan kebaikan untuk orang lain. Maka kita selaku umatnya perlu bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana hati kita ketika mendapatkan komentar buruk dari orang lain yang belum tentu itu benar terjadi? Bagaimana kita hati kita ketika ada orang yang tidak menyukai kita? Padahal ujian yang kita terima atau ujian yang ada di kehidupan kita belum seberapa dibandingkan ujian Rasulullah SAW. Tetapi hati kita sudah sangat begitu mudah marah, sudah mudah merasa sedih dan selalu mengeluh. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama belajar dari akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, menjaga hati dari iri dan membandingkan diri dengan kehidupan orang. Nah, di zaman sekarang kita bisa melihat kehidupan orang lain hanya melalui layar handphone. Kita bisa melihat kehidupan orang lain, kita bisa melihat orang lain membeli rumah, membeli kendaraan, pergi berliburan, mendapat pekerjaan yang ia impikan, atau melihat orang lain lebih sukses daripada kita. Kemudian, tanpa sadar kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan mereka yang kita hanya melihat sepotong dari kehidupan yang kita lihat. Akhirnya kita berkata, kenapa kehidupan saya tidak seperti dia? Kenapa kehidupan saya tidak semenyenangkan kehidupannya? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Toha ayat 131, wala tamut dan na'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairan bi abaka. Nah, artinya adalah, dan janganlah engkau tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai perhiasan kehidupan dunia untuk kami uji mereka dengannya, dan karunia Tuhan lebih baik dan lebih kekal. Di dalam surah At-Toha ayat 131, Allah mengingatkan kita agar tidak terlalu memandang keinginan atau kenikmatan dunia yang dimiliki oleh kita. Sebab apa yang terlihat sebagai kenikmatan sebenarnya juga merupakan ujian bagi orang yang mendapatkannya. Nah, di zaman sekarang, At-Toha itu sangat relevan dengan kehidupan media sosial, di mana kita sering melihat kehidupan orang lain, rumahnya, kendaraannya, perjalanannya, atau kesuksesannya. Jika hati kita tidak dijaga, kita bisa membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Bahkan Allah menutup ayat atau ayat 131 dengan warizku rabbika khairu wa abqa, dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Jadi Dengan kita sibuk untuk menghitung apa yang dimiliki orang lain, yang apa membuat kita lupa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita mengukur kebahagiaan orang lain, akhirnya kita melupakan kebahagiaan yang telah Allah berikan kepada kita. Boleh jadi seseorang memiliki rumah yang besar, tapi hatinya tidak tenang di dalamnya. Boleh jadi seseorang itu memiliki banyak uang, banyak harta, tetapi di keluarganya ia tidak harmonis. Nah, boleh jadi seseorang terlihat bahagia di dunia sosial, tapi sedang berjuang menghadapi masalah-masalah yang kita tidak ketahui. Jadi pada intinya, jangan membandingkan kehidupan nyata kita dengan potongan kehidupan orang lain yang mereka tampilkan di media sosial, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Dan menjaga hati dari dosa yang kita anggap kecil. Pendengar setia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bahaya zaman akhir zaman adalah dosa yang menjadi kebiasaan. Gibah dianggap hiburan, membuka aib orang itu dianggap hiburan, fitnah dianggap berita, perkataan kasar dianggap candaan. Nah, padahal dosa-dosa yang terus dilakukan akan menjadi hati kita ini menjadi keras, mengotori hati kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Kahfin ayat 14, Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang artinya adalah sekali-sekali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Nah, biasanya awal-awal seseorang melakukan dosa, mungkin merasa bersalah. Namun, jika dosa itu terus diulang, diulang, setiap harinya diulang, tanpa melakukan taubat, hati bisa menjadi keras dan kepekaan terhadap kebenaran pun akan berkurang. Oleh sebab itu, jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa kecil, karena dosa yang terus diulang dapat menutupi hati. Baliknya, jangan sampai merasa terlalu banyak berbuat dosa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pintu taubat masih selalu terbuka untuk orang-orang yang ingin bertaubat. Hati-hati ketika kita awalnya mendengar Al-Quran kita menangis lama-lama tidak merasakan apa-apa, awalnya kita selalu mengerjakan salat tepat waktu, mulai kita tinggalkan salat itu, tidak kita merasa bersalah lama-lama. Biasa lama-lama yang awalnya kita tidak melakukan dosa-dosa kecil itu, justru hari-hari kita diisikan dengan dosa-dosa kecil tadi. Maka jangan biarkan dosa menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Nah, jika hari ini hati kita terasa jauh kepada Allah, jangan kita merasa putus asa, tetapi kembalilah kepada Allah. Allah selalu membuka pintu taubat selama kita masih hidup. Kisah dari Nabi Yakub, Nabi Yunus alaihissalam, ada sebuah cerita yang sangat indah untuk kita renungkan bersama. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berada dalam keadaan yang sangat berat, berada dalam perut ikan di tengah-tengah kegelapan malam dan dalamnya lautan, dalam kondisi tersebut beliau tidak kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian atas doanya, Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kisah Nabi Yunus ini, kita ambil hikmahnya, seberat apapun keadaan, jangan pernah kita jauh dari Allah Subhanahu. Ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpakan ujian yang berat, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan Allah selalu ada di dalam hati kita. Jangan sampai kita berpikiran sia-sia berdoa. Allah pasti tidak mau mendengar doa saya. Nah, justru ketika kita terpuruk, saat itulah kita harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita menjaga hati? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati kita. Pertama, kita bisa memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Ketika hati gelisah, jangan hanya mencari hiburan, jangan mencari pelampiasan, atau mencari hal-hal yang bisa menjadikan hati kita itu tenteram. Carilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati merasa sedih, ketika hati banyak keluhan, dan ketika kita kehilangan arah, kita jangan ketergantungan kepada manusia. Jangan berharap manusia itu menolong kita. Karena bisa saja bukan ketenangan yang kita dapatkan ketika kita ketergantungan kepada sesama manusia, malah melainkan kegelisahan-kegelisahan masalah-masalah baru yang datang. Nah, ketika hati merasa tidak tenteram, datanglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanyak zikir, melakukan taubat dan nasuha, banyak membacakan Al-Quran, perbanyak istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita tidak kehilangan arah ketika kita mendapatkan atau kita dalam kondisi terpuruk. Nah, yang kedua, jaga apa yang masuk di dalam hati kita. Ada kalanya menjaga hati berarti menjauhkan diri dari sesuatu yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pilihlah lingkungan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa seseorang sangat dipengaruhi oleh teman dekatnya. Jadi seseorang itu sangat berpengaruh di lingkungannya di mana ia berada. Karena itu, jadilah sahabat yang ketika kita bersamanya, kita makin ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya teman yang menemani kita di saat senang, di saat sehat, tetapi teman yang berani mengingatkan ketika kita salah dan tidak meninggalkan kita di saat kondisi kita terpuruk. Saking pentingnya kita mencari teman yang baik, ada pepatah yang mengatakan, apabila kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan terkena wangi yang muka. Tetapi jika

0: nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, terkadang kita sibuk untuk menghitung apa yang belum kita punya. Kita belum punya kendaraan, kita belum punya rumah, belum punya tabungan, dan sebagainya. Tetapi itu hal dunia. Sampai kita lupa menghitung nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ketika kita masih bernapas, itu adalah nikmat. Ketika kita masih bisa sholat dengan khusyuk, merasakan nikmatnya sholat, itu adalah nikmat. Ketika memiliki keluarga yang utuh, keluarga yang bahagia, itu adalah kenikmatan. Ketika kita diberikan kesempatan bertaubat pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kenikmatan. Dan kita diberikan oleh Allah merasakan kehidupan dan memperbaiki diri, ini adalah nikmat yang harus kita syukuri melebihi apapun. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan tunggu kehilangan dulu, baru kita bersyukur kepada Allah. Tetapi ketika kita diberikan hal-hal yang patut kita syukuri, kita harus banyak-banyak bersyukur. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya kita juga membuka ruang untuk pendengar kita semuanya yang ingin bertanya kepada Mbak Risti, silahkan di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan juga WhatsApp call kami di 0811-5756-494. Dan tadi juga sudah cukup panjang lebar dijelaskan terkait dengan menjaga hati di tengah banyaknya ujian zaman. Nah, kalau kita berbicara tentang ujian zaman ini, banyak sekali ya Mbak ya, diberi kenikmatan juga ujian, diberi kesedihan juga ujian. Tetapi bagaimana kita bisa menerimanya dengan baik dan lapang dada gitu ya. Nah, terkadang kita ini kalau sudah diberi ujian kenikmatan, biasanya banyak lupa diri gitu ya Mbak ya. Kalau pas diberi kesedihan ujiannya, wah ingatnya kepada Allah luar biasa. Nah, kalau di tengah banyaknya masalah dan berita ini Mbak Risti yang membuat kita cemas, bagaimana cara kita menjaga hati agar tetap tenang dan tidak mudah berprasangka buruk kepada Allah ini?
0: Ya, ketika kita menghadapi hal-hal yang fenomena sekarang, ada beberapa hal yang patut kita lakukan untuk menjaga hati kita agar kita tetap merasa tenang, tetap merasa memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terlalu memikirkan hal-hal dunia. Pertama itu kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di zaman sekarang yang serba ujian, ya kan? Pertama kita harus memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ditimpa musibah ini kepada Allah, ketika sakit kita ingat kepada Allah, bahkan ketika kita diberikan begitu banyak kenikmatan dari kelancaran dalam usaha, kerja yang lancar, dari anak-anak yang soleh dan soleha, itu semuanya Allah uji kita apakah kita makin dekat kepada Allah atau menjauhi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita harus memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar di kehidupan kita sehari-hari, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita ditetapkan untuk beriman kepada Allah. Karena Allah adalah yang membolak-balikkan hati

0: Ya. Jadi ketika hati kita ditetapkan untuk selalu beriman kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar hati ini selalu ingat kepada Allah dikala senang, dikala mendapat ujian, dikala mendapat kesedihan, bahkan mendapat kesempatan. Lalu kita harus menjaga apa yang masuk di dalam hati kita. Kita harus bisa mengontrol apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, atau kita ada kalanya menjaga hati, berarti kita harus menjauhkan diri dari sesuatu yang membuat hati kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita harus bisa memilih lingkungan yang baik untuk diri kita. Kita harus bisa memilih teman, mencari sekitaran atau lingkungan yang baik. Sampai Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, laku umatnya, bahwa seseorang sangat berpengaruh oleh oleh teman dekatnya. Jadi kita itu biasanya di kehidupan kita ini bisa dilihat dengan siapakah dengan kita berteman. Oleh karena itu, carilah sahabat, carilah teman, carilah lingkungan yang ketika kita bersamanya berada di lingkungan tersebut, kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya di dalam kehidupan kita, bagaimana pepatah tadi, apabila kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan terkena wanginya. Tetapi apabila kita berteman dengan penjual besi, maka kita akan terkena kebesarannya. Nah, begitu juga ketika kita mencari teman, apabila kita berteman dengan seseorang yang soleh, seseorang yang menjaga sholatnya, menjaga hatinya, menjaga membaca Al-Qurannya, dan menjaga sikapnya, begitu pula kita akan terpengaruh olehnya. Nah, tadinya mungkin kita itu sebelum berteman kita lalai sholat, sholat tubuhnya kita telat, sholat zuhur kita nanti saja udah dekat asar baru mau sholat. Tapi ketika teman ini ia menjaga sholatnya, kita akan terpengaruh. Teman kita sholat, kita juga kan sholat. Yang awal-awalnya kita lalai tadi ketika melihat teman-teman kita itu menjaga sholatnya, menjaga hatinya, menjaga Al-Qurannya, kita juga akan ikut. Kita akan terpengaruh oleh begitu pula ketika kita berteman atau di lingkungan itu kebanyakan negatifnya, misalkan di situ ada pemabuk, berjudi online, berjudi, atau misalkan di situ lingkungannya yang tidak baik, yang berkembang. Yang awalnya seseorang itu tidak memakai narkoba atau ia tidak melakukan perjudian, tidak yang namanya melakukan judul tadi ya, ketika teman-temannya atau lingkungannya seperti itu membawa ke negatif, orang tersebut juga akan lama-lama akan mengikuti teman-temannya atau lingkungannya tersebut, terpengaruh gitu ya. Maka dari itu kita sampai Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita untuk selalu menjaga atau mencari teman, mencari sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang membuat kita semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir tadi, memperbanyak syukur. Kita itu biasanya keseringan atau kita itu sering melihat kehidupan orang lain. Ketika orang lain yang membeli kendaraan, membeli rumah, atau usahanya lebih lancar, pekerjaannya ia mendapat pekerjaan yang ia impikan tadi, terus misalkan seseorang itu menikah dan mendapatkan kesuksesan melebihi kesuksesan yang kita dapatkan misalkan, nah, itu kan biasanya membuat kita malah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, sehingga kita lupa untuk bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada kita. Padahal kita tidak mengetahui hal-hal yang orang tersebut dapatkan. Jadi misalkan kita melihat teman kita ini mendapatkan kerjaan yang ia impikan, tetapi kita tidak tahu ketika ia mengerjakan pekerjaan itu apakah ia merasa tenang, apakah merasa ia semakin dekat kepada Allah. Bisa jadi ia mendapatkan pekerjaannya, tetapi ia sulit menjaga sholatnya. Karena kerja tadi ia sulit tidur malam, karena sampai malam dia masih begadang untuk mengerjakan kerjaannya tadi. Nah, karena seseorang itu tidak akan menceritakan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Ia pasti akan menceritakan atau membagikan ceritanya kepada orang lain itu hal-hal yang baik-baik saja atau yang menyenangkan saja. Nah, begitu pula kita harus banyak bersyukur, bukan hanya tentang hal-hal dunia. Ketika kita mendapatkan apa tadi, harta misalkan, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan kita itu lancar, tentunya soal itu kita bersyukur kepada Allah. Tetapi untuk hal-hal kecil yang kita rasakan setiap hari, yang badan masih sehat, masih segar, itu adalah kenikmatan yang harus kita syukuri. Karena kesehatan, apabila badan kita sehat, kita untuk berolahraga itu bisa, untuk menjalankan keseharian itu lancar, dan sebagainya. Nah, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan sholat. Ketika sholatnya itu bisa kita jaga, kita merasakan kenikmatan melakukan sholat, tidak tergesa-gesa. Bukan yang penting sholat, tapi harus sholat. Bukan sekedar hanya pentingnya sholat, tetapi tidak merasakan kenikmatannya. Terus memiliki keluarga yang bahagia, itu adalah suatu kenikmatan yang tidak bisa kita atur dengan sesuatu apapun. Pada itu, ketika kita merasakan hilang arah tadi, jangan lupa kita memikirkan apa yang telah Allah kasih kepada kita sehingga kita tidak lupa bersyukur. Sampai ketika sudah kehilangan, sudah Allah berikan kita ujian sakit, Allah berikan kita ujian kehilangan pekerjaan, kemiskinan dan sebagainya, barulah kita kembali kepada Allah. Tapi sebelum hal-hal itu Allah ambil daripada kita, sampai kita lupa bersyukur kepada Allah. Itulah salah satu kuncinya agar hati kita tenang, hati kita damai untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari.
1: Baik, Mbak Risti, tetapi kita juga sering menjumpai dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, kalau kita berbicara tentang ujian. Nah, seseorang itu kalau sudah ditimpa dengan ujian yang cukup berat gitu ya, mungkin dari kenikmatan yang ia rasakan sampai rasa nikmat yang di dunia itu hilang gitu. Mungkin dari segi harta sudah mempunyai kelebihan dari tetangga ataupun juga yang lainnya. Nah, pada suatu ketika ini bisa hilang dalam sekejap. Biasanya kebanyakan dari kita ini kan menyebut ini adalah ujian dari Allah. Nah, ada orang yang menerimanya dengan berlapang dada, ada yang orang menerimanya dengan rasa yang apa ya, dengan rasa yang menjengkelkan mungkin ya. Dan beliau juga sudah mengatakan ketika beliau mempunyai, maksudnya bercerita kepada teman, kerabat ataupun juga orang terdekat, yang pastinya saran yang kita dengarkan adalah jangan lupa berdoa. Nah, di saat kau di atas, mungkin doa kau kurang. Biasa orang kan seperti itu ya, Mbak ya. Nah, ketika sudah hilang semuanya, nah ini sudah sibuk nih memohon kepada Allah. Itu yang sering kita jumpai gitu ya, Mbak ya. Nah, ketika doa dan harapan ini, Mbak, pastinya seseorang itu ingin lagi agar kenikmatan itu datang lagi, yang sudah hilang bisa diganti dengan lebih. Ketika doa dan harapan itu belum kunjung terwujud, bagaimana ini, Mbak, cara menjaga hati ini agar tetap sabar, tidak putus asa, dan tetap percaya pada ketetapan Allah?
0: Nah, baik. Jadi ketika biasanya itu orang yang sudah memiliki segalanya lah, bisa dibilang seperti itu, ketika ia dicabut segalanya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali kita jumpai, biasanya ada yang menerima ibadah dengan keikhlasan, mengerti atau paham ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana ketika seseorang itu ya bisa dikatakan tidak menerima takdir, dia tidak terima dengan apa yang sudah terjadi pada dirinya, apa yang telah Allah berikan ujian itu ke kehidupannya. Kita jangan lupa dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam yang kita bisa ambil hikmahnya itu adalah ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus, di situ kalau kita ada di posisi Nabi Yunus mungkin sudah kehilangan harapan atau kehilangan arah dan sudah tidak ada berharap untuk bisa diselamatkan untuk kembali ke daratan. Kenapa? Itu kan tadi ditelannya oleh ikan paus ya. Sudahlah ditelan ikan paus, kita berada di dalam perutnya dan di dalam kegelapan. Dalam kegelapan itu di dasar laut yang dalam lagi, bukan? Tetapi Nabi Yunus tadi tidak kehilangan arah. Ia tetap berteguh pegang imanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, suci Engkau, semua aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ketika Nabi Yunus itu berada di perut ikan, berdoa kepada Allah, maka Allah menyelamatkannya. Tetapi Nabi Yunus itu ketika berada di perut ikan, beliau tidak berhusnuzon atau tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah maha segalanya. Apa yang terjadi kepada Nabi Yunus itu adalah kehendak atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita sebagai manusia biasa, sebagaimana kita ketahui, apa yang kita miliki di dunia ini segalanya, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah ingin mengambil apa yang kita miliki, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berpikiran atau berprasangka baik kepada Allah ketika kita berada di posisi tersebut. Jadi ketika seseorang mendapatkan ujian atau yang awalnya tadi memiliki segalanya, ketika ia mendapatkan ujian berupa segala-galanya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berpikir baik. Pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Pasti ada hikmah di balik semua yang terjadi kepada diri kita. Bisa jadi misalnya contoh, orang yang terkena musibah yang rumahnya kebakaran gitu ya. Karena di Kalimantan atau di daerah kita ini banyak sekali kemarin berita tentang rumah yang kebakaran. Karena cuaca yang begitu ekstrim kan di Kalimantan. Nah, mungkin untuk kita yang tidak Allah berikan cobaan seperti itu, kita bisa bilang sabar, tenang. Tetapi ketika orang itu yang mendapatkan ujian, ia pasti akan bertanya-tanya, mengapa Allah beri cobaan seperti ini? Kenapa? Kenapa kehidupan saya harus Allah berikan cobaan seperti ini? Seperti itu kan. Nah, jadi pada intinya kita berpikiran bahwa harus kehidupan kita ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi musibah itu Allah membersihkan harta kita, Allah membersihkan diri kita, Allah ringankan azab kita nanti di akhirat, dan Allah memperbaiki kehidupan kita di dunia hingga di akhirat. Jadi jangan sampai ketika musibah itu terjadi atau kenikmatan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita malah kehilangan arah dan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, baik. Mbak Risti, terima kasih atas penjelasannya di pagi hari ini. Nampaknya waktu yang membatasi kita, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita semua dengan topik kita di pagi hari ini, silahkan.
0: Baik, pendengar setia RRI Sanggau yang dirahmati Allah SWT, kita hidup di zaman yang serba canggih ya. Zaman boleh berubah, teknologi boleh sangat berkembang, ujian boleh semakin beragam. Tetapi hati kita harus tetap memiliki pegangan. Pegangan itu ialah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan kenikmatan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan ujian, kita harus bersabar. Ketika kita melakukan dosa, kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan kegagalan, kita jangan sampai berputus asa. Karena kita yakin Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu merahmati kita semua dan semoga hari ini kehidupan kita atau segala urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, amin. Mbak Risti, terima kasih sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan bermanfaat bagi diri saya dan juga semua pendengar kita. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Selamat melanjutkan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itulah mutiara pagi di pagi hari ini. Dan tidak terasa juga kita sudah berada di penghujung kebersamaan di mutiara pagi. Semoga apa yang kita renungkan hari ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa di tengah begitu banyaknya ujian kehidupan, hati adalah sesuatu yang harus terus kita jaga. Jangan biarkan beratnya keadaan membuat kita jauh dari Allah. Jangan biarkan perkataan orang membuat kita dipenuhi kebencian. Dan jangan biarkan kesibukan dunia membuat kita lupa bahwa hati kita pun membutuhkan ketenangan. Mari kita belajar menerima apa yang tidak bisa kita ubah, bersabar atas apa yang sedang kita jalani, dan terus memperbaiki apa yang masih bisa kita usahakan. Dan semoga Allah menjaga hati kita dari iri, dengki, sombong, prasangka buruk, dan segala sesuatu yang menjauhkan kita darinya. Dan semoga Allah juga menggantinya dengan hati yang penuh sabar, syukur, ikhlas, dan tawakal. Karena boleh jadi ujian yang kita hadapi hari ini terasa berat, tetapi bersama Allah tidak ada perjuangan yang sia-sia. Dan tetaplah menjadi pribadi yang baik, tetaplah menjaga hati, dan jangan pernah lelah untuk kembali kepada Allah. Baik pendengar, sesaat lagi akan dihadirkan Warta Berita Pagi, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
2: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
3: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
2: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
3: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
2: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
1: Baik pendengar, pukul 5 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya akan hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda.
4: Pro 1.

dari kawasan Sabang Merah Bumi Dara Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Namun pada tanggal 21 September ini dapur sudah mulai berjalan dan sekitar 2.324 penerima manfaat sudah kami salurkan dari 15 sekolah dan 3 dusun
1: kabupaten yang lain. Maka status dari tanggap darurat resmi kita alihkan menjadi status transisi darurat ke pemulihan, tentunya dengan dua catatan, yaitu sinergi kerja.
2: Warta berita pagi selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Polres Sanggau menyalurkan sekitar 3.000 liter air bersih kepada warga lingkungan Sompu, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas yang mengalami keterbatasan air akibat kemarau berkepanjangan. Kasat Samapta Polres Sanggau, Ibtu Santoso Heru Bimo mengatakan, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi masyarakat selama kondisi kemarau. Disampaikan, penyaluran air bersih di lingkungan Sat Samapta Polres Sanggau bersama Polsek Kapuas. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 42 kepala keluarga yang membutuhkan di lingkungan Sompu. Ia menyampaikan, penyaluran air dilakukan secara bertahap dan diterima langsung oleh warga setempat. Ia menegaskan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari selama kemarau masih berlangsung. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. Dapur SPPG Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau kembali menyalurkan makanan bergizi gratis kepada 2.324 penerima manfaat setelah sempat terhenti akibat pemberlakuan belajar dari rumah atau BDR. Penyaluran yang menyasar 15 sekolah serta balita, busui, dan bumil di 3 dusun di Desa Pengadang, Kecamatan Sekayam.
3: Dapur SPPG Sanggau Sekayam Balai Karangan kembali beroperasi setelah hampir sebulan menghentikan layanan akibat pemberlakuan belajar dari rumah atau BDR di Kabupaten Sanggau. Kepala Dapur SPPG Sanggau Sekayam Balai Karangan, Ella Novitasari mengatakan, ribuan penerima manfaat kembali mendapatkan layanan makan bergizi gratis atau MBG setelah diberlakukan pembelajaran tatap muka atau TPM terbatas. Ia memaparkan, sebanyak 2.324 penerima manfaat dari 15 sekolah kembali mendapatkan layanan MBG di wilayah Sekayam. Selain itu, pendistribusian MBG juga dilakukan kepada balita, busui, dan juga bumil di 3 dusun, yakni Dusun Ruis, Tuak, dan Munyau, Desa Pengadang, Kecamatan Sekayam. Ella menyampaikan, dengan kembali berjalannya dapur, distribusi makanan bergizi dilakukan sesuai dengan penerima manfaat yang telah ditetapkan. Pihaknya juga memastikan proses penyaluran mengikuti prosedur yang telah diterapkan dalam operasional terbaru.
0: Terima kasih, bisa kami sampaikan. Dapur SPPG Sanggau Sekayam Balai Karangan sudah hampir sebulan diberhentikan karena dampak karhutla. Namun pada tanggal 21 September ini dapur sudah mulai berjalan dan sekitar 2.324 penerima manfaat sudah kami salurkan dari 15 sekolah dan 3 dusun balita, busui, dan bumil.
3: Ella menambahkan penerapan label pada ompreng menjadi salah satu penyesuaian dalam distribusi MBG setelah layanan kembali berjalan. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu memastikan proses penyaluran berjalan lebih aman dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Okto Ferandi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau mengalihkan status tanggap darurat karhutla menjadi transisi darurat ke pemulihan. Meski status berubah, sinergi Satgas tetap dijalankan untuk memantau karhutla serta menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau resmi mengalihkan status tanggap darurat karhutla menjadi transisi darurat ke pemulihan. Komandan Satgas Penanggulangan Bencana Kabut Asap akibat karhutla Kabupaten Sanggau, Susana Herpena, menyampaikan peralihan dilakukan setelah penanganan karhutla berlangsung selama hampir 30 hari. Ia menyebut penanganan karhutla mampu menekan jumlah hotspot di Kabupaten Sanggau. Namun, sinergi Satgas tetap dilanjutkan selama masa transisi darurat ke pemulihan. Ia menambahkan, BPBD Sanggau akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas membahas pelaksanaan masa transisi tersebut. Masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan dan aturan terkait pembakaran lahan.
1: Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Satgas Tanggap Darurat yang sudah bekerja hampir 28 hari, artinya 30 hari. Tentunya hasil ya bahwa Kabupaten Sanggau mampu menekan titik hotspot rendah dibandingkan dengan beberapa kabupaten yang lain. Maka status dari tanggap darurat resmi kita alihkan menjadi status transisi darurat ke pemulihan. Tentunya dengan dua catatan, yaitu sinergi kerja Satgas tetap berlanjut dan juga utamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat di atas segalanya.
4: Ia menyebut lebih dari 500 lahan petani masih belum dibakar dan perlu mendapat pengawasan bersama. Forkompinda dan Forkompincam diminta aktif melaporkan serta mengantisipasi pembakaran agar tidak memicu peningkatan hotspot. Mulandari melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau akan memperkuat pengawasan terhadap kesiapan perusahaan dalam menghadapi karhutla dan kekeringan. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, meminta setiap perusahaan menyiapkan sarana pendukung seperti alat pemadam api ringan, apar, dan embung air. Sarana tersebut diharapkan tidak hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga membantu masyarakat di sekitar lokasi investasi. Ia menyebut, keterlibatan perusahaan dalam penanganan bencana dinilai masih perlu ditingkatkan. Dikatakan, pemerintah daerah akan melakukan inspeksi dan survei langsung untuk mendata kesiapan sarana penanggulangan karhutla milik perusahaan. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. Kemarau berkepanjangan mulai menekan kebutuhan air bersih warga di lingkungan Sompu, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Sehingga, Polres Sanggau turun langsung menyalurkan bantuan air. Sebanyak 3.000 liter air bersih didistribusikan Sat Samapta Polres Sanggau bersama Polsek Kapuas kepada 42 kepala keluarga. Kasat Samapta Polres Sanggau, Ibtu Santoso Herubimo mengatakan, bantuan tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak keterbatasan sumber air selama musim kemarau. Penyaluran dilakukan secara bertahap dan langsung menyasar masyarakat di lingkungan yang membutuhkan dengan proses berjalan aman dan tertib. Polres Sanggau menyatakan akan terus hadir membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Proses seleksi terbuka atau open bidding untuk mengisi jabatan kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau memasuki tahap penentuan tiga besar. Dari 49 peserta yang mengikuti rangkaian seleksi, seluruh perolehan nilai dibuka secara transparan sebagai dasar penentuan kandidat yang melaju ke tahap berikutnya.
5: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Katif menegaskan, seluruh tahapan seleksi terbuka atau open bidding untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPT Pratama telah dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Seluruh peserta dapat melihat langsung perolehan nilai mereka mulai dari rekam jejak, asesmen, kompetisi, wawancara, hingga penulisan makalah. Dari total 49 peserta yang mengikuti proses seleksi, seluruh hasil penilaian telah ditampilkan sebagai bentuk keterbukaan kepada peserta. Berdasarkan akumulasi seluruh komponen penilaian tersebut, panitia kemudian mengerucutkan hasil seleksi menjadi 3 peserta dengan nilai tertinggi. Aswin menjelaskan, 3 besar tersebut ditentukan berdasarkan keseluruhan nilai yang diperoleh peserta dalam seluruh tahapan seleksi.
6: Kemarin seleksi itu sudah kita laksanakan dan kita tampilkan semua nilai-nilai mereka itu di situ biar mereka melihat secara transparan seperti itu. Mulai dari rekam jejak, asesmen, kemudian kompetensi, kemudian wawancara dan penulisan makalah, semuanya sudah kita tampilkan secara transparan nilai-nilai mereka ya, mereka boleh itu. Dan dari keseluruhan yang sudah ditampilkan 49 itu, paling tidak kita melihat 3 besar dari nilai-nilai yang ada itu kita tampilkan lagi 3 besarnya.
5: Hasil tersebut menjadi dasar untuk menentukan kandidat yang akan melanjutkan ke tahap berikutnya sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan seluruh nilai telah dibuka kepada peserta, proses seleksi diharapkan berjalan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. SPPG Balai Karangan salurkan lagi MBG. Pemkab Sangga ubah status tanggap darurat karhutla ke pemulihan. Saya Ismalina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi dihadirkan warta berita pagi untuk Anda, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Dan kami masih terus hadirkan informasi untuk Anda, yang mana nantinya informasi dari berbagai wilayah yang ada di Kalimantan Barat akan kami hadirkan, tentunya kabar dari Kalbar.
1: Pro 1.

Dengan

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Misi, excuse me, misi, mau ambil itu.
3: Ambil kerka juga, Kak.
2: Misi.
4: Tabek-tabek kok itu?
2: Kita gak dengar, Kak, kah? Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
4: Kenapa kakak gak pakai kata tabek?
2: Kak sama jika apa maknanya?
4: Tabek itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
3: Tuh, Kak, tabek-tabek, Ji.
2: Ih, aku tahu, Ji.

0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanan Informasi dan Inspirasi. Dan di pagi ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar hadir berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi ini. Dan tentunya saya juga tidak sendirian, beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir di tengah-tengah Anda. Saya sapa satu persatu rekan saya pada pagi ini yang sudah terhubung via Zoom. Pagi ini pertama saya sapa di Sintang, ada Asri. Selamat pagi Asri.
2: Ya baik, selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar.
0: Baik, terima kasih Asri. Dan selain Asri ada juga rekan saya di Sanggau, Isma. Selamat pagi Isma.
3: Ya, selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga semua pendengar di pagi hari ini.
0: Baik, selain Isma di Sanggau ada rekan saya juga Firdaus di Samba. Selamat pagi Firdaus.
4: Ya, selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih Firdaus, Isma dan juga Astri. Sebelum kita dengarkan informasi dari rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kita hadirkan informasi dari Kota Pontianak, pendengar, di mana satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang atau Japan Self Defense ini pada Minggu pagi ini sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer atau LO Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22, Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa

0: Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, mendengar, dan kita bergeser ke Sintang, di mana Polres Melawi rampungkan 14 titik sumur bor untuk tangani karhutla. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
1: Baik rekan Budi dan juga pendengar, informasi pertama dari Sintang, di mana Polres Melawi terus memperkuat langkah pencegahan dan juga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan membangun sarana pendukung berupa sumur bor di sejumlah wilayah di Kabupaten Melawi. Dan ini sebanyak 14 titik sumur bor yang dibangun Polres Melawi telah selesai dikerjakan dan seluruhnya dalam kondisi siap digunakan pada Kamis 17 September 2026. Sumur bor tersebut tersebar di sejumlah kecamatan yang memiliki kebutuhan air untuk mendukung penanganan karhutla sekaligus membantu ketersediaan air bagi masyarakat. Ke-14 titik sumur bor tersebut berada di Desa Batu Nanta dan Desa Beloyang, Kecamatan Belimbing Hulu, Desa Tanjung Sari, dan Desa Kelaki, Kecamatan Nangapino, Desa Popai, serta 2 titik di Desa Sungai Mentoba, Kecamatan Ela Hilir, Desa Potai, Kecamatan Soktan, Desa Sukamaju, Desa Keranji, dan Desa Binajaya, Kecamatan Tanah Pino, Desa Sungai Sampuk, Kecamatan Menukung, Desa Tiong Keranji, Kecamatan Belimbing Hulu, serta Desa Siling Permai, Kecamatan Sayan. Dan dari hasil pembangunan, kedalaman sumur bor ini bervariasi mulai dari 9 hingga 40 meter dan ini juga menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di masing-masing lokasi. Seluruh titik tersebut dilaporkan telah mengeluarkan air dan juga siap untuk dimanfaatkan. Demikian informasi pertama dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sambas ya, di mana harga kelapa di Sambas naik menjadi Rp3.250 per kilogram dan petani kembali semangat merawat. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
2: Ya, betul sekali Budi, harga kelapa di Kabupaten Sambas kali ini mengalami kenaikan dan kini mencapai Rp3.250 per kilogram. Kenaikan harga tersebut disambut baik oleh para petani kelapa dan mereka mengaku bersyukur karena harga yang lebih tinggi membuat semangat untuk kembali merawat dan mengembangkan kebun kelapa ikut meningkat. Bagi petani, kenaikan harga menjadi kabar yang cukup menggembirakan mengingat hasil dari kebun kelapa ini merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat. Dengan harga yang mencapai Rp3.250 per kilogram, petani berharap kondisi tersebut dapat terus bertahan dan memberikan keuntungan yang lebih baik dari hasil panen mereka. Dan kenaikan ini dinilai juga dapat mendorong petani untuk kembali memberikan perhatian lebih terhadap tanaman kelapa, mulai dari perawatan hingga menjaga produktivitas kebun. Dan para petani berharap juga harga kelapa tetap berada pada tingkat yang menguntungkan sehingga usaha perkebunan dapat terus mempertahankan dan memberikan penghasilan bagi keluarga. Dengan meningkatnya harga kelapa, para petani di Sambas pun menyambut dengan rasa syukur dan kembali bersemangat dalam merawat kebun mereka. Kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan dari Sambas di pagi ini. Dan kita bergeser ke Sanggau di mana hotspot melandai. Satgas Sanggau memperkuat pemantauan dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan.
3: Baik Budi, rekan-rekan dan juga pendengar, informasi dari Sanggau terkait dengan Kepala Pelaksana BPBD Sanggau Didit Richardi mengatakan jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Sanggau saat ini tercatat 45 titik yang mana kondisi tersebut disebut melandai tanpa peningkatan yang signifikan sejak 24 Agustus. Didit menyebut hanya satu titik yang terindikasi sebagai titik api dan tercatat di Kedukul. Tim gabungan TNI Polri akan mengecek langsung lokasi tersebut untuk memastikan kondisi di lapangan. Selain itu, Didit juga menyebutkan penanganan karhutla kini memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Posko dan jumlah personil tentu akan dirampingkan, namun pemantauan titik api dan penanganan di lapangan tetap dilakukan. Dan Satgas juga akan memperkuat dukungan pada sektor kesehatan dan pendidikan selama masa transisi. Dikatakan pembagian masker serta pemantauan kondisi masyarakat tetap dilakukan untuk mengantisipasi dampak kabut asap. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih semua informasi yang disampaikan dari Sanggau. Rekan-rekan kita break dulu sejenak.

0: Dengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di kabar dari Kalbar di pagi ini. Dan kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
1: Di era disrupsi kuasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, sambo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo, RRI News.
5: Dan lagu apa kita pace?
6: RRI digital saja tuh.
5: Sekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Sampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Gen RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar Penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Di pagi ini masih bersama saya Budi Mantair dan juga rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita lanjutkan kebersamaan kita dari Kota Pontianak. Informasi kedua di mana Direktur Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak Muhammad Zulhiyardi masuk kami mengatakan air bersih bantuan yang diberikan kepada masyarakat telah melalui tahapan pengujian sesuai dengan standar nasional Kementerian Kesehatan. Pengujian dilakukan antara lain terhadap kadar klorida, TDS, serta salinitas air. Dan menurut Zulhiyardi, aroma seperti kaporit yang dirasakan warga saat air dipindahkan ke galon atau can berasal dari proses pembubuhan disinfektan dan juga zat kimia lainnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bakteri yang terkandung dalam air telah mati sehingga air dapat digunakan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Zulhiyardi juga menjelaskan untuk sementara pasokan air tawar bantuan PDAM hanya dapat diperoleh melalui mobil tangki yang kemudian didistribusikan ke booster PDAM. Air ini belum disalurkan melalui jaringan pipa ke seluruh wilayah Kota Pontianak karena kapasitas pasokan yang tersedia belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Karena itu PDAM menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih bantuan yang diberikan secara gratis agar dapat dimanfaatkan secara lebih merata. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak. Dan kita kembali ke Sintang di mana sumur kering permintaan sambungan PDAM meningkat 25 hingga 30%. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri.
1: Baik, benar sekali Budi, informasi kedua dari Sintang di mana warga Sintang keluhkan krisis air bersih dampak dari kemarau dalam beberapa bulan terakhir dan tentunya ini menyebabkan sumur menjadi kering. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terpaksa harus membeli air dan ada yang melakukan sambungan pipa perusahaan daerah air minum atau PDAM untuk mendapatkan sumber air bersih. Salah seorang warga Sintang Ica mengaku memilih memasang sambungan air bersih karena kondisi sumur yang selama ini digunakan mengering akibat musim kemarau. Dan dalam kondisi darurat tersebut, pemasangan PDAM ini menjadi pilihan yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Sebelumnya Ica sempat enggan ya untuk memasang sambungan PDAM karena khawatir biaya yang harus dikeluarkan cukup mahal dan tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Dan ternyata setelah menggunakan layanan PDAM, kekhawatiran tersebut ternyata tidak sepenuhnya terbukti. Besaran biaya yang harus dibayarkan juga bergantung pada jumlah pemakaian air dan ia juga menilai keberadaan layanan PDAM sangat membantu khususnya bagi masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Senentang Sintang Jane Elsabet Usang mengatakan terjadi peningkatan sebesar 25-30% permintaan pasang baru dan yang sudah berlangganan kemudian buka kembali ini meningkat 5-10%. Dan kondisi tersebut menunjukkan dampak kemarau terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah di Sintang. Dan meningkatnya permintaan sambungan PDAM menjadi salah satu pilihan warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang sumber air sumur bor tidak lagi mencukupi. Demikian informasi kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri informasi yang disampaikan pada pagi ini dan kita kembali menuju ke Sambas di mana 352 peserta semarakan turnamen mancing udang kejari Sambas Cup 2026. Informasi ini kita dengarkan kembali bersama rekan saya Firdaus. Silakan Firdaus.
2: Ya, baik Budi, sebanyak 352 peserta ikut meramaikan turnamen mancing udang Kejaksaan Negeri Sambas Cup atau Gajik Season 4. Yang digelar di Semparuk, Sebangkau, Kecamatan Semparuk. Turnamen ini digelar oleh Kejaksaan Negeri Sambas dalam rangka memperingati hari lahir Adiaksa ke-81 tahun 2026. Bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas serta Melantur Fishing Club, Kepala Kejaksaan Negeri Sambas Sulasman mengapresiasi antusiasme ratusan peserta yang ikut memeriahkan kegiatan tersebut. Menurutnya, turnamen ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi bagi masyarakat dan komunitas pemancing udang, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian bersama terhadap kelestarian lingkungan. Sulasman juga menghimbau, khususnya mereka yang beraktivitas di luar perairan, agar menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah maupun limbah ke aliran sungai. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Hendy Wijaya turut mengapresiasi kerjasama dalam pelaksanaan turnamen tersebut. Ia menyebutkan kegiatan tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum untuk menjaga sumber daya perikanan agar keberlangsungan ekosistem sungai tetap terjaga. Menariknya, kegiatan ini juga memiliki sisi sosial. Ketua Panitia Riko mengatakan hasil tangkapan yang diperoleh peserta nantinya akan disumbangkan kepada masjid dan yayasan yang membutuhkan. Dengan demikian, turnamen mancing udang kejari Sambas Cup Gajik Season 4 bukan hanya menjadi kegiatan rekreasi dan silaturahmi, tetapi juga membawa pesan tentang kepedulian terhadap lingkungan serta kepedulian sosial. Dan kegiatan ini diharapkan terus dilaksanakan sebagai wadah silaturahmi masyarakat, sekaligus mendorong kepedulian bersama dalam menjaga kelestarian sungai. Demikian informasi kedua rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sambas. Dan kita kembali bergeser ke Sanggau, di mana perusahaan di Sanggau diminta siapkan sarana karhutlah. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Ismalina. Silakan Iswa.
3: Baik, pemerintah Kabupaten Sanggau terus memperkuat pengawasan terhadap kesiapan perusahaan dalam menghadapi karhutlah dan juga kekeringan. Yang mana Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena meminta setiap perusahaan untuk menyiapkan sarana pendukung seperti alat pemadam api ringan, apar, dan embung air. Sarana tersebut diharapkan tidak hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga membantu masyarakat di sekitar lokasi investasi. Distribusi air diperlukan untuk menghadapi dampak kekeringan yang berpotensi terjadi. Keterlibatan perusahaan dalam penanganan bencana dinilai masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut menjadi salah satu catatan dalam rapat terkait peralihan status tanggap darurat menuju transisi pemulihan. Pemerintah daerah akan melakukan inspeksi dan survei langsung untuk mendata kesiapan sarana penanggulangan karhutlah milik perusahaan. Kewajiban tersebut nantinya akan diperkuat melalui surat edaran Bupati Sanggau. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma di pagi ini yang sudah menyampaikan juga informasi kedua dari Sanggau. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bersama saya pada pagi ini, yang tentunya sudah menyampaikan informasinya. Pertama dari Sambas ada Firdaus. Terima kasih Firdaus.
2: Baik, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Dan terima kasih juga kepada rekan saya Isma di Sanggau.
3: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Dan terima kasih kepada rekan saya Astrid di Sintang.
1: Ya baik, terima kasih kembali Budi.
0: Baik, sehat selalu rekan-rekan dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar Penjaringan Korwin Nusantara 9 edisi pada pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Pro 1.

0: merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz ya di pagi hari ini, dan sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita. Total bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau.